0: Duh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Tuisi ni. Okey, nama. Ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, oh. Kunoan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, datang iba 2 pagi hari 1 sem ngau ajes ke pagi tu.
4: Ya, so lagi pada peninga. Pagi saya norita begitu.
1: Berita mana tu Jess? Berita mana Jess?
4: Berita dari Impu mana? Kejapan maya nurut tadi bisi basah mimit lawan bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan ne.
4: Dan hujan kereta lah.
1: Aku lawan ke dulu tadi Jess. Mana hari?
4: Ni maya jam nurut tadi
1: saya. Dalam pukul 5 lalu
4: kenyalah. Ada hujan?
1: Ada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info gaya hari. Lama nama kita dah duduk dalam tahun. Nak nemu tekanya di luar.
4: Betul.
1: Sekali bisik kaban kita hari Sri Aman. Menjadi kita insin kibung. Yang ada ke hujan banget. Tuh, Sam.
4: Dari Sri Aman.
1: Dari Sri Aman. Sebenarnya nuan ke maca berita tadi. Ya. Kadang kita itu. Kumair bula. Okey bula. Kita itu. Betul. Apa kita nak nemu tekanya di luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pun kadang nak dingau mana.
4: Betul. Lain lah nanti tuan yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tua ke main lagu. 5 minit sempat tu pansut. Ngapan kadang lepas tua kena bugai hari.
1: Pansut sekejap. Jenguk aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di Bintulu. Lepas aku ke Bedau Kien.
4: Bedau lah ke Bintulu deh. Arte Bintulu.
1: Bedau jis.
4: Ya, lepas di Arte Bintulu. Namu aku. Namu. Lepas kari Arte Bintulu. Bisa cermin. Bisa cermin oleh pedak.
1: Oleh pedak keluar kian ni. Kita kena di temu magam hujan panas. Temu magam ni je.
4: Betul. Hanya memangnya nanti Maya katanya pengerami layang-layangnya. Rindu. Mereka boleh benar-benar berjaku ke tu. Mata di mudah terdian. Mudah biluan dian. Mudah lah layang terbaik.
1: Pedak gudinya ni. Oleh pedak harinya.
4: Ya. Nanti awak malam. Kekadang lawan. Laban aku di Bintulu sebab kadang-kadang bisa juga malam kebagi maya bulan puasa bisa juga malam itu nyamai dah saya
1: aku terbukai pedak ni
4: lama petang dah saya dah lah bisa itu terbaik dia
1: teman sok terlalu bukai gudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam
4: bisa pengurang ya Sam
1: malam tanya ni je meli namanya katanya meli
4: lansir amai dah fikir aku Sam kan dia sebab aku sebab kan selalu ya nanti aku juga malam maya bulan puasanya ke bener fish tail yang aku dia. Kita kau melindung.
1: Melindung.
4: Kantor ini.
1: Dari luar.
4: Ngai benda dari luar. Petang deh.
1: Dalam
4: si tengah dia.
1: Siang pedak gudi, malam pedak nama terbaik.
4: Ya. Okey, awalnya deh lalu ke semua kita peninya selama ini ke kami kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Ya.
4: Jadi nama topik 2 pagi itu Sam.
1: Okey, topik 2 pagi itu mai peninya santai-santai jari.
4: Betul, satu santai. Sari satu deh.
1: Hari satu leban untak kita pan nak tukar berunian lah.
4: Lain dah bujur deh.
1: Pagi satu kayak kak santai-santai aja. Topik kita pan santai.
4: Betul. Benar kepada berunian nama topik. Topik santai aja kan. Nanti santai. Tahu mereka kau kan?
1: Ya, relax aja. Topik kita ianya berkawal ngau off day. Tiap kita ke gawa atau mesti diberi toke off day ya atau kari diau. Jadi orang ke office hours tadi off day sidak ya tadi ujung minggu najis orang ke gawak shift bakal orang ke kita ke gawak RTM tu gawak shift tu ya nak ngira hari ya
4: betul ya nitih ke jadual kita bisi orang yang tadi cun tegena ke ujung minggu bisi mungkin orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5 katanya berubah deh
1: berubah
4: nitih ke gintir kira ke pihak lah
1: ya,
4: nanti gawak shift
1: nitih ke jadual ke beri bos kita mana? Jadi bah hari dia jajam kita ke bisi awak mayanya meh ke garik ke kadunjung orang ke lebih lagi baka kita ke tanya atau nejes
4: kita kenal
1: single single
4: diau kediri
1: diau kediri apa nado orang kediri kenangi deh
4: Laban tanya tadi nganti tu wa enggak ada udah.
1: Tang bisi ga orang tu tadi. Ke bagas ga Jess. Pulai lemah ya lu bebaso apo seraya ke tencamnya. Ngadu ku teh.
4: Kadang tanya niti muat le sem. Niti muat tua tu ke niti kati ya saya penglelak tu. Ke kadang nanti tua udah gawa terasa kelelak. Ngagi tu ngereja teh berumah.
1: Aman.
4: Ada teh berumah lu katindu.
1: Katindu
4: ga. Bisi ga maya tua tadi lebih rajin. Sampai lawan tidur ngerja katanya.
1: Kalau rajin
4: bayar rajin.
1: Sampai tengah malam lah.
4: Jadi nyampe saya lagi nampung menuan tadi bakal kita ke gawa nangiranya gawa office, gawa company kini nang ya kita is busy off day.
1: Iya.
4: Menyekeran tadi busy kena ke off day-nya ujung minggu. Busy orang ke off day-nya maya hari biasa.
1: Hari biasa.
4: Hari 1 sampai hari 5. Lalu busy orang yang tadi off day semina sari.
1: Sari aja.
4: Busy 2, busy sampai ke 3 hari. Jebo pandai gawa nuan pu tugas, skop tugas, tokep ngawak di kerjaan nuan.
1: Iya, jadi macam-macam lawan mayanya aja kita ke bisi awak lepa. Kadang tadi bisi orang tu ya nemu pergi lah ke off day, ya ke really amat-amat deh Jess.
4: Ah betul.
1: Pulai lemainya yang ngadu ke semua tai, bebaso semua. Jadi pergi lah maya off day-nya amat-amat off day.
4: Betul. Jadi nya kita ke benar ngagi kami jam kedia tu nangira kitanya agi gawa kini tu ke udah pincin gawa tau ke kunci. Apa gelabak kita maya kita kaki gawa subah atau tusi ke cerita kita komen bab Facebook kami YFM Iban pagi tonesem.
1: Engka mai diri sebiliap jalai kini mayanya taura ke gawa shipnya tadi. Anak ke sekolah mayanya ne.
4: Hanya. Nya mesem nyungenang kenyak deh. Nanti baku deh sem. Nanti kita ke gawa nanti kita kena shift hujung minggu nyamai. Lepas tuanya tadi off day, cun tergenak korang ke hari diau. Mayu pengawal tu lagi kerja ketua tadi. Nanti tuanya tadi kena ke off day, mayu hari satu atau sampai hari lima tadi. Kira ke limited lagi tu lagi kerja ketua.
1: Lepas
4: nyam tadi. Tajak pentua off day, tua tetap nganjung anak nurus kula.
1: Betul.
4: Nanti tuanya bisi bini, bisi laki. Orang kini dia bisi laki. Baka orang ke beranjung, nganjung bini di nurus kerja. Tapi nuanya tadi, nyangkanya bisi nganjung orang bukai kini, dari sebilia kini.
1: Betul.
4: Tetap ke nuan nurun.
1: Nurun ke
4: nih. Tajak off day.
1: Kak jalai ke diri-diri. Kasih ya
4: ke ya.
1: Bala anak, bala bini, bala laki tadi nih. Kak jalai ke diri, nak kita nyamai. Alah nak nanti Sidayam tadi minta cuti nih ngambil ke Samau li ya
4: betul nyamai lagi nanya Sam nama pengawal kerja kayak Maya of Day tu lebih cerita ke orang bujang tu teh Sam
1: Maya pengawal dan lebih lagi gila telepon nyamai
4: gila telepon gak garing gila telepon nih
1: garing nyamai
4: nyamai anak berasa jam
1: dan pengawal radiator nih yes okay tua maca komen bala peninga ke pagi tu benar ngadan ke pagi tu. Apa bunyi ke nuan tu tadi, Jess? Nanti ya kuya nitih muat. Nitih muat pengrajin kuya. Nanti berasai lelah amat kuya. Tak lembau meresi utai kuya. Maya muat rajin datai kuya. Tumu pagi. Udah nuci cerita kuya. Vicky om rumah. Apa mah bagas? Kabar tu ne.
4: Amat.
1: Nyembi kari. Engau ora begau. Bebeli ke lawak batamu kuya. Ngiga lawak tengah hari. Maya ujung minggu kuya. Nyak benet ngadan. Tau diambil ke tanya. Tu solo tu ne. Yes.
4: Bagas mai tu dah. Bagas
1: ne.
4: Tadi apa nari dia tu ke update ne. Adanya nyak
1: tadi. Beli lawak tu dah kabar.
4: Beli lawak. Wow. Benet. Ngadan. Terima kasih benar udah komen out bahwa Facebook kami. Jadi itu komen dari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ. Selamat jalan ke penyawa. Nanti bakal derimpo tu Sigi Nurun Kumai. Wah tu lebih lagi tau. Rajin gitu.
1: Orang dia di ternyata ternyata
4: yang kayaknya bawa roh panjang
1: roh panjang
4: atau ke rumah ya dia kebun kini bawa umai kini okey ya Sigi ngintu umai meh nanti main ya off day kuya hanya aja atau dikunci kaya sama lagi Tuhan mereka kira semua kaya
1: okay hanya hari Nicholas Layau Tibu tadi nih okay to Ari Wellington Imai. Maya ya off day kuya. Ya biasa general cleaning aja. Ah betul.
4: Merasih tempat bilik atau rumah betul ni.
1: Penindu kita ini jess. Penindu atau nak genwan setiap hari masuk ya ambis. Kita masuk ya seminggu sekali ni. Mayanya aja meh kita ke bisik awal. Lalu nuci ya meh. Nang irang cuci drimpu tau kanjong ke dobi meh.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dah nya kita off day ba.
4: off day ke ba bilik ke ba rumah ba bilik lagi ta. Yo jalan ba pasar. Okey, komen ke setelah itu Richa Uno tu sebagai DJ Sam JRB ko ya selamat jalan ke Penyongis Tuai. Dulu tu yang pun si hari ba simpang semunjan tu mana hari ko ya. Okey. Nanti ba ya mai hari dia nama tu nunggu aku maca dulu. Sigi pindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu, alu gari-gari benda telefon, aninya WFM. Oh sempat dengan WFM ni. Jadinya memang ya nanti ya off day tu kami ya diau ku ya. Okey, mayu tu le di kerja ni. Jadinya ame tu sem menyik aku tadi de sem. Utai boleh dikerja tu atau tu berpanggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena kerja minggu desem tu aku boleh main dari sepilih bercara pasar. Bakal nanti hari minggu dulu tu aku main balas dari sepilih ke gereja kini. Udah habis gereja habis mayang ngetu bakal makan dulu makan mie. Udahnya baru ke tamu kini beli lauk. Udahnya baru pulai.
1: Beli ke seminggu nyata.
4: Betul. Top up dari pemakai deh. Nanti kena ke hari 1 sampai hari 5. Nah, boleh ke tu ngerja ternyata deh.
1: Aman.
4: Mungkin ke tu ada lapan tu habis mau buka nganjung. Ya. Bala udah nganjung. Orang nurun gawak kini. Jadi nanti bak aku the same. Nanti kena ke off day maya hari biasa. Hari biasa maya hari 1 sampai hari 5. Ngam lagi nanti tuan kerja pengawal berumah aja.
1: Betul.
4: Nyuci gari kini nyuci teka na dicuci tu ngam tu.
1: Teka ditimbun tuan lama tu. Ditimbun tuan lama tu. General cleaning
4: ngam seminggu sekali dua minggu dua hari sekali ngam.
1: Bakal penindu aja mah kelebih gini je.
4: Seminggu sekali ya.
1: Nak logik kan tuan nyuci cadarnya sehari sekali.
4: Lain lah nanti. Cadarnya ketika mayu mayu spe nang awak
1: mayu spe bahaya macam okey Ricky L jual mahal okay. Ke pagi tu

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Lepu Nuansiku. Dayang Bintar.

0: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus segala sejak lainnya ke kami Duo Pagi YFM saat itu. Okey, yeah. Kita baru dengar ke lagu hari Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi bakal ke ditemu kita semua Donny Lang untuk siku hari finalis. Kira-kira berpikir bahawa anugerah carta sepa juara ke SSJ ke 9 kira-kira diatur kena 3 bulan 10 2006. Okey, bahawa Dewan Tan Sri Datang Amar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi ngaji sida ke dia di betuang serta berendur ke sema sapa la time eh apa masuk ada berbayar
1: data itu mu
0: betul jadi kita akan udah data time itu nang rau lawan bisi mega live Facebook ba YouTube ba radio mega bisi
1: nanti lama tau je sukai seminar orang bawa menua aja nih Jess serata menua kedatai nih kari miri nih kari kuci yang hari sibu leban kak nyukung ngabala finalis kita
0: nyukung penyanyi di kerinduk sedaya nanti uliah Sam nanti uliah lah datai batang tubuh medak leban tua ke medak online tu tak keningnya bari dia tu nah sama saya
1: layan lagi ya nih
0: hari tua ke medak mana live
1: ni? Live ya. Live punya tak sama.
0: Kira ke

0: ketika saya ni.
1: Ya, tanya mimin meh. Nanti kita mendak live ya Rino lagi meh.
0: Betul.
1: Maka kita akan mendak live konsert. Pokoknya meh.
0: Mungkin dengar speaker ada go melayan dia.
1: Aku kadang nanti ba live tu kadang ba nama tu live kan kadang line kita itu bisi penanggul menyat tadi ni.
0: Betul. Okey nama malam tu akan suruh datang kepada. Nanti boleh datang meh. Sama ngerami ke Dewan Tan Sri Dato' Masif Agronikan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis ke penyanyi titik rindu kita bisa 12 finalis dua tadi Raban bukanya tadi penyanyi solo
1: MC lah pages
0: ukai Sam gini
1: ukai surprise ne
0: surprise
1: sampai MC malamnya lah bunyi nuan kenyebuan tadi bunyi ke MC
0: nah ukai okay, Sam lagi pula lagi topik tu ke pagi tu ne maya nuannya ketika kita off day tekari riau kira ke tahu di kumai pemisi kena kadang bisa orang tu off day sehari bisa orang off day dua hari lebih harinya jarang guys seslima hari ni jauh kai off day kena
1: jauh kai off day
0: jauh cuti
1: jauh pemisi
0: okay selalu jauh off day tu sehari dua lah nang
1: kalau ke pijin nyelel ngau ke tanya ni
0: selalu selalu tunjuk pijin tunggu balik kembali lagi ingat ada jalan pulai kopi ni
1: kau lagi ingat awak bunyi nyak ni jess awak lagi ingat nupis ni kau
0: sudah lama nak terupi ya okay jadi lagi macam tu komen bah Facebook tu Dominic Untur selamat pagi DJ 2 pagi maya ke lagi gawak subak kau ya maya off day jarang mai uliah me time. Singin mati ka me time. Aku nak me time tu bakal. Menyu kita tadi.
1: Galek.
0: Relax. Tanya meh nanti uliah ya subak ko ya. Mai kagi kawa ka healing me ko ya. Tanya meh pengawa baru ma tu. Mayo mai tadi patut diadu. Ketikanya.
1: Nanti magang-magang tanya.
0: Nanti magang-magang
1: semua.
0: Lepas tu nya Nak ada kerja
1: ke? Nyamuk aku tadi Jess ni laban nanti kita nyaka pergi lah ke amat-amat ke relax menyik aku tadi tu laban tu aku nyebut kumpul ambil ke banding maka pergi lah aku nak gawak ada Jess masuk ke dulu semua semua gari aku sari tu semua hotel ke patut di basuk menyik tadi jadi pergi lah ada lagi pengawak asara hari di ke nama ke healing ke me time ke karaoke ke nama nada orang acau kita semina nuan ke nyumai aja meh kadangnya dari bunyi ke nama lembau tu tak makai migi jauh ke kadang
0: lepas nuan kita biasa cuba nyumai reti nyuan tu selalu nyumai berumah lah
1: nyumai
0: nita dinya kita au saya tu segi orang lantai nyumai
1: nyumai nita dah nyumai nih perut kau makan apa yang dah nak dah kerja
0: betul kau pada nyumai ke dere nyumai
1: ke dere kau
0: ni nyumai saya bah nyawa tu berpau okay, jadi lagi mendak dulu komen tu nih. Ni komen ke bedau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya maya off day tu sigi nama tu basuh ke perengkap penindu. Udahnya bisa ke balakan bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan dah lama pulai dah nyala ke garing meh relax ninya ke radio mendat telefon ke
1: me time mamat
0: tu ama me time tu
1: aku bisa ke ngulam ne lama nak dengar nyana je
0: tanya meh nanti nanti balak kaban sama ngulam tu betul enggak waktu aja ke off day berkedi ngulam kediri meh ngenya di nya nyaman dah saya
1: au okey pine Nawi James betul ne Jess
0: betul
1: Pine ke Pini tu aw kene ke pronoun tu Jess
0: ni nama ya Sam
1: Pini Pine Pini
0: nanti aku Pine ke aku Tidak Finn, bukan kita bukan sebenarnya nama Josephine deh.
1: Jam eh. Bukan kita akan nyebut nama Phoebe nya deh.
0: Finn kena.
1: Aku coba terubah coba Jess. Pop. Tawa aku tu je. Kita berperinang dengan lagu hari pop.
0: Aku nama dojong ya nanmu Chloe nya. Chloe aku coba.
1: Chloe nih. Pop Chloe aku coba. Anak ano, Phoebe anak ano laban. Nanmu kini kau pronoun deh Jess. Baka kaban kita itu P H I N E. Pine tahu ke pini. Laban kadang pronoun ya sebut lagi lain gate nih Jess. Nah tu. apa kita nama pengawak ke selalu digagak ya maya off day ku ya ngepam ai ari sungai ku ya pemamayo ku mentok ja nak sama orang pedaku
0: ngepam ai
1: ngepam ai ku ya laban ke nadai ai nya
0: okey okey
1: nak de Jess nyuka tiap kali off day hari minggu bekenyak belama ku ya nyu bebingkul berang ku ya baik ngesan ai ku ya tajak menua sida ba ari Selangau TC jalai tang bedau datai ai koya. Oh, kasih amat ne. Bedau bisi ai alah da maya off day nya orang me time ne. Oh, ya ngangkut ai.
0: Ngangkut ai.
1: Au. Au. Kena dai gotai de kena lagi ne. Yes.
0: Betul. Lapan nyutanya tadi guna tu
1: ampu. Guna kena nuci utai, betul. Kena mandok utai, kena mandi apa semua.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, nya okay. Ari Pini Nawi James.
0: Okay, ada baca komen. Saya ku berdau dia baca Mami Felicia Felixson. Selawa lagi DJ, nanti bakal aku maya off day. Aku segi selalu berkemas ke rumah, bukan nyapu, sudah debu nya meh. Ngelap cermin, gawai lagi pengawal di rumah. Ngau selalu nipan gari. Laban mainnya katanya laban maya kerja gari kami mena sigi na ditipan kait kaja ngena hinya
1: ke okay. Main kait kaja ne tu bangsa aku tu Jess ndak ditipan kau tai
0: aku kenya mesem laban kita itu tiba ka aku tu giga ni pengawak ke nyamai di kerja ngemuntang kenuan
1: betul
0: laban nyamai ge gari tadi ke bahinya laban tu jadi kena dia nanti hari desem
1: ya. Nang di hinga, nak kalau di tengah.
0: Tidak simpan de, di simpan lagi. Dia kena ada baru pergi lah.
1: Baru ke ya ne?
0: Nyamai ya, kait kena.
1: Kait kaja. Nyak skill kau nya, semua tay kait makan. Ada iba betipan ke gari ne.
0: Tang tanya di kait ke dalam almari.
1: Ya.
0: Nanti beluan. Nanya nyamai ya mata muda.
1: Bisi. Nanti bisi rak nya, rak kena tengger day gari nya uliah ke ne?
0: Betul. Jadinya sekedar pengawal pada pelingnya kita eh, meh sedang kasih komen tang daripada aku tu mayo ge lah sedang kemadah ngerja pengawal baru rumah bersapu ke bilik ngelap cermin bunyi ku sudah tadi ni kita kebuka pedinya gi si komen
1: tu Siti lagi aja sebedau tu merindang peninga baru Ari Yenwil ke pagi tu selamat pagi Monday Blues ku ya pengawa ku ya tu berpanggai bak mood ku ya kadang ti datai bagas tari ka kerja utai berumah nanti maya udah lembau aneng ku ya mindah panggai me ku ya aman atau maya udah lembau tadi kap jalai ngai meh teka nama tu gari-gari yang gila telipun aja mendak tai ba teliponnya kadang-kadang pansut ngirup ngau orang tuai ku ya lembau mai ku ya tang laban kebisi orang tuai de jes lalu udah nyak beli lawak galih kelemai nyumai lawak ku ya tu nak ulih punting ku ya lembau berkeni pan sikit nak ulih selia
0: ya nak ulih punting ya
1: perut nama tu kan makai
0: mesti
1: nak ulih selia ni
0: ya akhirnya mesem tu kita berhati ke nanti maya tua gawak tu panjang ya sehari nanti maya off day maya tua pemisi tak pandak sehari baru gali saya lu udah lemai sekarang saya kenyari sem
1: kalau jes laban nyak meh agi ka ni belamak korea ni
0: kenapa laban tu kadang rindang main telepon tuan pun ngasai kenyak tang tua udah berjejam tu main telepon
1: me time kena maaf lah pak aku deh jes ni nanti medak tai ke movie ke bersama-sama sambung tak merasai drama nyudah ngalik nyo datai nyo tengah hari.
0: Betul.
1: Pada lagi movie bukai nyo lemai dah nyo.
0: Nya drama AI. Tiba ke orang ke meda drama Korea. Tiba episode-episode nya pun rasa ya.
1: Satu episode sejam.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pada hari paginya, hari pagi lalu pada nyo pulih lemai.
1: Ya, sudah nyo lemai hari.
0: Masuk makan dah.
1: Dengan awak lu diet kan?
0: Ya lu diet. Oh, boleh diet bayar nae.
1: Boleh diet ya.
0: Skip makai.
1: Alasan kena diet nae. Habis itu orang tadi lepas kita berumah ya, ngerjau tai DJS bebaso apa semua. Nak perasai meh? Tai nyo nuci kereta kini nuci nama macam-macam meh. Nyo dah di nuci keritanya aja dah sejam.
0: Betul.
1: Berau ke utai bukai udah nuci kereta. Kadang lembau kata pau kadang deh jess nyumai ke nyumai teh kesimpel simpel kemasin
0: boy kemasin
1: kemasin
0: aja apa simpel nyamai ya
1: wajibnya jess kemasin perah kelimau alu nunda lagi
0: alu itu lihat hari ya tidak lemai lagi alu nunda
1: lagi kemasin tadi yang kini mandu asik ya okay banyak meh pengawal kita ke diau ke diri diri ni buah ke terlalu giroh diri deh.
0: Betul.
1: Yes. Lebih
0: relax santai
1: ya maya kita off day nya ke santai santai kita okay kadang nguri asik meh Stanley bayang merampau.

0: Stanley Bayang Merampau. Yeah. Anang tumu meh merampau begitu nih, Jess. Oh, baru berkah gawa tuh.
1: Oh, nama kebang merampau.
0: Nanti off day nanti ngawa merampau. Tuh maya.
1: Di sini tengah sah merampau.
0: Baru tak mau, pia sudah merampau. Yeah. Sehari nama tu tekung bos.
1: Iya, nama lu merampau.
0: Okay, time merampau.
1: Iya, betul. Salah time. Okay, jadi masih ngaku lapdingnya kita. Misi komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi yang misi komen berada baca tu Sam.
0: Okay
1: tu komen hari kaban kita dengan nama Kumang Bungai Merjas. Selawat lagi 72 DJ enti Maya of Day pengawak ke suah tak selalu diaduk aku ianya meluangkan masa engkau kami sebilia tak family
0: ya banyaknya jaga
1: begini menjuga meluangkan masa engkau family tu cerita
0: nama tu
1: ngerokopi
0: beri awak aku sudah sebilia banyaknya jaga ya kena kawa tadi deh hari bukain tadi ya nang lorong kawa lebih lagi bakal ya bisi pindai ku dah tua ini tadi
1: sama
0: nyumai kini
1: betul gak
0: nama tu
1: cabut uban
0: cabut uban aja malah cabut ya uban malah ini
1: bisa ke malah ini ke mimir ada deh
0: bisa yes
1: bukan yang ini kesua lebar ya bangsa orang kau kayak uban deh
0: lagi
1: dia cabut ubannya kau bola aku saya mama ya bangsa orang kan ndak uban pakai deh
0: uban lagi lebih cabut mimirnya mana ke antri nyemak buka ini rebukain tadi ini lah cabut uban
1: adanya JN Awi selamat pagi DJ nanti aku segi nurun ngigal lawak ke tamu kaya nyamai pengawak tunggu pagi maya of day ujung minggu banyak maya ujung minggu tapi nak semua ke menua atau bisi
0: tamu
1: maya
0: hari biasa ujung minggu
1: ujung minggu bisi indoor lah tiba ke lapan jemput kami di pintu lho tamu tu segi nanti hari bisi masa malam nanti malam bisi maka kita di tu nadai kena
0: nadai
1: masa malam ke aku nadai nanti malam tamu bisi lah kubah ria dia
0: bandar rial orang ke Semarahan apa MJC dia
1: dan ni tu ngiga nanti maya hari biasa deh
0: hari biasa nanti baka
1: kapan nak ngiga tu ngiga ke babas kempo itu ah
0: ngiga sudah nanti bakal kami bamat kami ini tiba matang dia bisi ba
1: kita di matang ne adanya kita se mematang ah
0: tidak jelas waktu kau ba imat mas tadi ne jelas
1: dia ba tamu kami imat
0: deh 24 jam dulu yang ngasuk ya jelas
1: betul
0: kalau ba imat dia 24 jam ne malam inti mah jelas
1: selalu ya malam mek ya labang ngai skot orang sem ngiga sayo malam hari
0: Tuh kabar nanya kini ngintai ke?
1: Ngintai
0: kimat dia.
1: Iya ikan dia ngintai ikan.
0: Ya maya undang bisi ketam bisi. Lepas 24 jam ni.
1: Betul. Jadi saya nak rasai tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okay, jadi nyameh terima kasih menuju bala kaban kita ke bisi komen tadi au bak Facebook kami YFM Iban. Mayu mega sedak ke nyapa nyapa aja tu Sam. Beri selamat pagi, selamat jalan ke penyawa tu apa ke sedari di Sabai. Foni tu kebukai memang mayu ada blin capuak udahnya apa lambai jens pengiran sedien yang sudah kebuka lini wong terima kasih au kita bisi komen.
0: Ya harap ke sama lantang meh tajapan sarito hari satu neh jes harap kena lembau meh ngadu ke pengawak kita
1: nak lembau nak merampau
0: nak merampau nak boleh diseliah kenya laban na ujung bulan kita tetap nerima gaji meh.
1: Lalu benar bulan kau lagi lama tu baru 21 tu
0: berapa hari lagi
1: nanti gak gaji
0: berapa hari lagi ne
1: orang ke gue perintah berapa hari orang ke gawa company keterima 7 hari bulan lagi lamanya
0: lagi 10 hari kenyak mah 9 10 hari
1: kenyak sama klimat begitu deh
0: sama klimat.
1: Oke jadi ini Sam kira-kira aku simpul kau gak topik tua ke pagi tu nama mau ada kerjaan mayat nuanya tadi off day tu kali dia. Jadi nyameh kira kerja ku simpul kerja meh pengawak ke nitih ke saya tinuan.
0: Betul.
1: Nanti nuan munyi ku sila mayuh madah nitih muat. Tiba ya nuan saya rajin kerja meh pengawak. Di rumah tiap saya nuan kira ke lembau, kira ke kak relax, kak diau je mainnya. Diau ke healing je,
0: me time aja. Nang awak laban kita ke empu rumah ne.
1: Betul. Jes.
0: Tubuh tua. Diri, ah, tubuh tua, tua empu rumah.
1: Hati tu, hati aku.
0: Ana mansal diri ne.
1: Alah. Enggak jadi di pansal orang ne. Don mesti kerja tu ke.
0: Oh. Ah, laban kita. Ba, nanti ba, ba nama tu ba upis sudah kita di pansal. Tolong di pansal dari rumah nyuh di pansal kene. Di pansal mau nyuka kuat hari. Ternyata ada Jess. Ini uliah ba ba upisnya main telepon jak ne.
1: Abu pihak nama telepon.
0: Artinya tadi ngain dak pan ngerjau pengawal meh di pansal mah kok tadi. Di rumah ana enggak mak lalu mansal diri ne.
1: Ah betul.
0: Nanti asai.
1: Me time ne.
0: Me time saya lembau tadi. Tunggu wang kegagari.
1: Tanya meh ana kalau me time supaya gari nak cuci nari gari.
0: Dirimpu kena de gari ne.
1: Oh pingai mangku ana nak cuci nada get kena. Nama kena makai.
0: Nanti kita buat mari
1: bareng.
0: Oke,
1: oke.
0: Yang kau bisa orang ke benong off day hari itu deh, Jess. Selamat off day.
1: Oh, selamat off day neh. Bisa ya kau nyerah neh.
0: Selamat off day. Ya ketemu aku bisa.
1: Siapa off
0: Daniel?
1: Oh, kita di toko deh.
0: Kaya bisa ni kau tua pelapa aku. Angka benong berawang angkat kini banyak tu neh, Jess. Okay, minta.
1: Nanjung Isaac ya.
0: Oh.
1: Gajah Isaac sekolah tadi.
0: Alert dia.
1: Nemu ke diri.
0: Okey, terima kasih Maya peningah. Semina topik santai-santai aja.
1: Betul.
0: Ya, ba dua pagi wai kita utai kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Okey, hari bukai, topik bukai ya.
1: Betul. Okey, nanti kita ke batu baru bawa ke bukai. Bye-bye semua.
0: Bye-bye, selamat pagi. Walter Bana minta nuan pulai baru ngujung kawak kita ke pagi tu.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolenggau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM. Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
6: Ananda ngena tali kereta tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Kais mina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta tu megak uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ferret yang mimpi mungkal Y912 kita pagi itu. 9.22 minit pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kinyalang. Belayang kami pagi itu. Maka selama Y912 nyentuk ngagai pukul 12 tu lagi. Ken Michael belayang kita pagi itu. Nama berita kita ngarap ke sama belak gerai lalu pihak mega lantang magang pagi itu. Berjalan ke pengawak di Rimpu nak kira abis pengawak ia ke di kerja kita ba opis nur kita gawak ba rumah kita ia ke nyangkanya gawak ke di Rimpu gini sejak pandai gaya hari sebuah nasab kita dia tu lagi mengkang bisik minggunya kemarin bisik lenyau dah lama lenyau datai baru minggu tu pan bisik begak jadi ngarap kita sama belak nyangka pengelikuan di Rimpu meh lebih maya gaya benua kita ke bersebuan bajam ke dia tu ha anak nabah kia anak nunu anak kerja utai ya ke tau ngasuh nambah ke sebuan yang tadi majak balat lagi ok jaga menggerai dari Rimpu mungkin lalu nanti kita bisa mindah ke bukai jaga pengerai kena pemampu lidu dengan mulut lalu pihak dengan air baik ke mayu terjaman kadang-kadang hari itu bisa hujan di benaraya Kuching buat puak mengeri itu tadi pun bisa hujan memesik dah lama dalam 5 minitnya udah nyalu badok ya aku ngarap ke bisa enggak ngasuh menua kita itu celap mimit jadi bukan selama Y912 dalam pengelamak 3 jam tu meninggal pukul 10 tu lagi kita bisa segmen menuju pengerai bawah YFM lagi dalam bidang kini-kini terus gulengu kami segulai sejalai di Kuching tentu ya bak frekuensi 101.3 FM.

0: malam nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kesulia tak kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijak, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Jakup prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, miat tau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau.

Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tahun kedua hari lima iku, madah ke julu hati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, sebalan dah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati berperai. Pilih meh berperai. Pakai meh utai itu maik berperai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dua. Kerja meh utai itu maik, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti paru. Pengaya peraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit oleh digiga. Tang nuan dah oleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belamaya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Aku semua tai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kaya. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi tu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke

Okey, rujuk kita yang ke nyangkanya mesti berambu atau ke plan. Sari tu lagi dekat Mindah kini atau ke mesti kerja pengawal di luar rumah. Lepas aku kita tentu dekat berarti ke dulu ikas pengamah angin atau ke IPU di Sarawak. Sari tu 11 pilih benua ngerikut ke tikas pengamah angin yang ke nak manah ke pengerai tu yang kaum megak di Kuching. Sari tu ianya 158. Sari tu pagi tu nak pukul 9 pagi tu tadi 21.9 hari 1 kapit ngerikut ke indeks pengamah angin yang ke pemandu tinggi ianya 167. Pian megak Serian ya ke Sambang rekod ke 167. Seriaman 161. Bintulu 159. Kuching 158. Miri Ngau Semarahan 157. Sibu 156. Semelaju 155. ILP Miri 139. Ngau Limbang 102 API. 92 Bekah pilihan berdua ke rekod ke Ikas atau ke Bacap Ngamah Angin ya ke Jelan Pemeriksaan Si Serikai 97 ngau Mukah 82 API. Okey, jadi ngarap ke kita sama belah berarti ke tikas pengamah angin tu lebih lagi nyangka kita akan bisa merambu dekat ngatur program kini dalam kandang minggu tu, hujung minggu tu ilak kini bisa dekat ngatur pengerami sama-sama berarti ke dulu tikas pengamah angin tu. Pelabak aku nanti ditiah ke trend baca sikap sama pengamah angin tu tentu yang tadi merindik dari gaya angin tau ke ribut ya ke mupuat baik sebut asapnya tadi ya. Ngarap ke ribut tadi oleh mai yang kebukai meh au baduk lagi di menua kita tadi tu ngambil ke kita yang tadi nak tekul gereja pengawak nak nanggul utai ke dekat di gagak kita. Okey, lalu pukul 10 tu bunyi ke aku tadi kita dekat mendiang ke program 7 pengerai tak sedang lagi merindang kita ke baru mendiang ke kami pagi tu bawai 9.12 lagu Ari Gilbert Gawang Bungai Gasuh Lelengau. Terus belengu kami Bak Y FM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Kita penuh kok, ini untuk pintu, untuk malam.
0: Bah, yuk, amat genung. Haram, lupuk tu.
1: Adai, kita berundang ke dini, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: YFM Segulan Sejalan.
1: Info temuan. Selamat bergulai baru gau kami ba program info temuai kita ba sukut ia ke sekali tu. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menolong bantu. Ianya tadi Siti Ari bagi benua ia kata pegai Sri Aman tau kemega di kumai kita pasar semangka. Asal menua. Pasar lubak tu tu ianya tadi berantara ke garis benua Malaysia gau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubak tu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia. Ianya tadi Kecamatan Padau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubak tu tu nitiah kepansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai udah bisi ditumbuh ke dak jauh ari lubak ke disebut lubak tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya ke dia tu. Asal menua lubak tu mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuah bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuahnya lalu ngujung ke lubuahnya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuah itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah maya seluai masa lubuah ke disebut lubuah antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Ianya tadi, si kau manuk sambuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuahnya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuah antu nak jauh ari klinik desa lubuah antu ya keriatu. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut lebuah maya jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia ke dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuah ke disebut lubuah antunya tang alit hati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu hanya tadi siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai kedebri nama panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, lantang ke hati. Kena kusidak kenguan menua tu, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak kenemuai kedua tu bisik tertemu ke bungai refresia. Ianya tadi sebangsa bungai ia kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amain manah ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap iti ringkat bak uang tu bisik ngemuan cerita yang pun baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai ianya tadi menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagi menua kami bak lubuan tu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.

Lagu hari Rick Anderson dah sanggup jauh hari nuan. Ujung ke jam kita pagi itu kurang lebih 6 minit kira ke pukul 10 pagi. Okey, jadi Siti penerang berita penerang media ke di Pansud ke penerang media rasmi hari JPNS UPS Pelajar Menua Sarawak yang ke madah ke kaungau atur nutup sekolah Mbak Pilih Lebuan tu ngau Kenawit pagi tu 21 hari bulan 9 hari 1 berindih hari gaya sebenasap ya ke balat tau bagi menuanya di Pilih Lebuan tu ngau Kenawit jadi ya Mbak penerang rasmi hari JPNS tu mega madah ke guru besar ngau pengetua ba sekolah ba kadi kuasa tau ke baru PPD Lebuan tu ngau Kenawit tu mega uleh berarti ke atur ke tau di pejalai ke yang kaum PDPR laban tu dikena jaga penglikun nebiak ngau pian mega laban sedai ke bukai ba sekolahnya kaum pengajar ngau pian mega staff ba sekolah ya ke ditutup ke Tegal sebun asap tu ya jadi tu penerang media ke pemandu baru di Pansud ke JPNS pagi tu kalau dengan pengawal nutup sekolah ya jadi dalam kandang seminggu dua tu nak tentu beruan mega atur kerja lain ke kelebih lagi ke Tegal sebuah nasab tu jadi ngarap ke penanggul tu boleh jampat putar meh jampat habis baduk lagi sebuah nasab di menua kita di tu nyokok sebulan tu dah macam-macam penanggul ya ke nyadi laban sebuah nasab ya ok dah lepas tu lagi duju pengerai buat YFM tang sebenarnya tu Lizwita ngau Rimas Bilung rindang kita dulu lagu sedua ya Black Gram ba Y912 segulai sejalai ba YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan semua para peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bergulai baru buat program menuju pengerai kita untuk minggu tu. Bahkan selama nanti yang hari 1 pukul 10 pagi kita bergulai dalam program menuju pengerai kalai bisik juga balas dari pegawai kesihatan hari UPS pengerai di bagi menua kita di tu datai ke studio bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi pagi tu betul benar laban siku hari pegawai hari UPS pengerai juga bisik ngelimpang ke diri bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita ke pagi tu alai kita lagi ke berjaku atau ke berandau berkawal engkau namanya tadi pengawak kita ke nyaga pengerai maya musim hari ke balat bersebut atau ke disebut kita tadi jerbu. Jadi lalu ke penatai nuan Puan Helen pagi tu
2: ya,
1: ya siku hari penolong pegawai kesihatan persekitaran hari bagi benua Serian. Jadi ya tanya aku ke terubah tu puan eh nama utai ke disebut orang tadi sebun asap tau ke tebal lagi orang nyebutnya tadi jerbu ngambil kenuan merik penerang ke kai bala peninga tua pagi tu.
2: Okey. Selalulah kita ninga orang madah hantik kita medak ke berasa asapnya jerbu jerbu tu jerbunya. So kita nanmu nama maksud secara saintifik lah korang. Maksud jerbu tu ianya jerbunya adalah keadaan menua kepenuh laban partikel-partikel tau ke zarah zarah halus lah bunyi ke Melayu ke nak dipedang mata kasar ianya tersebar bermosfera dalam kepekatan ketinggi serta nyerap lalu nyerap ke penampak panas lah matahari nyentuk ke ngasuh jalai tau ke pemada pemeda orang tau makin pedes lah makin pedes tau nak ngalau tai tempat ke jauh ke pun nak kita nolih muda nyak lah ke dinama ke jerbu lah.
1: Iya yeah. Oh, kadang-kadang kita yang tadi nyong usuk mata kita oh, kita umai mata kita ke namanya tadi nak terang tentang kebenarannya tadi sebuah nasab ne. Jadi nama kebuah sebuah nasab tau ke hari ke bersebuah tu tau nyadi puan ne.
2: Okey, punca jerbu tu ulangnya di Tegal pencemaran udara lah. Pencemaran tu bersih dua. Yari semua jadi tahu ke perbuatan manusia dirimpu lah. Nanti hari semua jadi, yari debu halus ke diterbaik ke angin lah, abu tanah, letupan lalu pansut ke isi gunung berapi. Tapi entang, nanti hari perbuatan manusia, mayuh gik lah. Pelepasan utai kami hari transport, kebakar kereta, motor, pembakaran bahan api, pemprosesan industri kari kileng, pembakaran terbuka, pembangunan tanah, ngau pengawak ngagak bangunan, terdetok kan, terbesik kes ke bermenua sebiak nyin, besik ter nanam padi, nyalu pembakaran babas ter hutan lah, sidak badin.
1: Oh, nyak meh sekedar ri utai ke ngasuh sebuah nasab tu nyadi ne.
2: Oh.
1: Jadi nama empas jerbu tau ke sebuah nasab tu ngagai kita mensia lebih agak.
2: Penyampung umbas ialah jerbu tu tau ngati ke serang ngati ke pengarai mensia. Entar kesan ketega jerbu tu bakal asma, serangan asma, sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan. Iritasi atau pedih mata kurang lalu simptom respiratory bakal batuk dengan pedih rekuang lah. So nanti kita kena mau nyedut insap tau nambah kaget kesan lah jai ketika kita jerbu tu buat pengerai kelimpah harinya jerbu megak ngurang ke jarak pemedak lalu nyatau nyulut ke risiko berbadi lah berjalan alun kira kenyak lah. So untuk yang bagian kesehatan negeri Sarawak lah, Jabatan Kesehatan Negeri Sarawak tu dia tu benung seruan memantau lah penyakit terga jerebu tu ber 15 klinik sentinel berserata negeri. Anti berserian yang bersisitik sentinel lah berkeket klinik kesehatan terbedul lah. So penyakit-penyakit tu difokus ke pihak kampak kesehatan yangnya asma, benih mata ngau sesema lah.
1: Kiranya mengutai ke balik lagi diperhati ke maya sebut nasab tu ni, apakah orang ke sebut kita asma atau ke orang madahnya tak ada sengak udahnya pedih mata tapi yang megak ngerengak ni. Ya, jadi siapa bagi orang ke sebut kita yang tadi orang ke di kategori ke orang ke berisiko tinggi maya musim mari ke balik bersebut untuk puan ni.
2: Nanti kadang jerebu ke berterusan tu mai kesan jahit lah ngagai semua orang lah sepatutnya, tapi lebih lagi berisiko tinggi bakal yanya bala nembiak warga emas lah, orang tuai induk ke bertubuh bisik lah tengah doangnya sidak ke bisik penyakit kronik, penyakit paru-paru bakal asma, bronkitis, yanya radang saluran udara lah, ngau radang paru-paru, ngau kebukai. Selainnya penyakit kardiovaskular lah agak untuk orang ke bisik penyakit cerebrovascular ianya stroke, alahan, pesakit kurang daya tahan tubuh lah, perokok sidak ke gawak ke beluar atau ke beluar rumah atau ke bufis lah.
1: Jadi nama kini jakut lalau nuan untuk ngakai mensia mayuh lebih agak buat pengawak nyaga pengerai maya musia mari ke balat bersebut untuk puan eh.
2: Okay. Mensia malam-malam mayuh ngambil maya benung-benung ke jerebu tu harap sedak kita anang ngagai anang sebuah pansut keluar rumah lah. So tin ada keperluan nibuh keluar rumah, so minat stay berumah aja lah. Lepas udahnya kurang aktiviti fizikal keberat belah rumah, penutup hidung dan mulut mesti diguna sidak ke bisik penguat beluar, lebih lagi sidak ke berisiko tinggi lah ngau orang ke numpang ataupun niki muto. Mensiam bala mayuh begak di lalau ngambil ke seruaran ngirup air tegal, air kusung memayuh kena nyaga tap air dalam tubuh. Mendahnya bala mayuh dia lalau ngambil ke seruaran masuk jari lah mual lalu mandi ngai ke gatal-gatal lah benjerebu deh. Sidak ke bisik sakit bakal batuk, sesema, asma, pedih mata, jangkitan paru ke kroniknya. Nanti bisik ngasih saya pedih tahu datai ke klinik aja jampat lah. Ngai ke penyakit majak lah, macam yang tinggi. Andanya sidak ke ngena transportnya. Nanti kita dalam transportnya sara disarankan untuk nutup cermin keritanya lah. Lepas engkah dalam muat kitaran dalam lah. Utai ke dalam keritanya awak kanginya berpusing berdalam aja nak ngambil udara kejahit berluar kira bakanya lah. So bala penuh pemandu berluar din ngidup ke lampu kenderaan nanti maya jerebu balat ngai ke nak pedak urut lain ngai ke bisik apanya ngasuh
1: penusan berbadi
2: betul ya. Lepas udahnya perokok bala perokoknya nanti boleh lah kita ngambil gitu insap lah buat maya tau kurang-kurang ke ngincap ngai ke bala tagi. Danya dia tu dia tu bala manyuh pun dipesan lah seluruhan boleh melumat ke terubah hari media masa kebetul lalu nitih ke nasihat dari pihak berkuasa.
1: Ya, awaknya mutai ke pemaduk yang berguna ni puan. Jadi nanti kita berhati ke media rama, berita TV kini suah kita minta orang yang bersebut ke indeks pencemaran udara atau ke disebut orang IPU tang nanti dikalih ke jakut kita bantu dari kas pengamahan angin nama reti utai tu ni.
2: Okay, selalulah kita dengar IPU tu IPU bedak bedin bedak mayuh lah nyempu website ke di pedak. So nanti nitih ke website ke memang ada jabatan dalam sekitar tu ianya website Air Pollution Index Management System lah. Kita boleh bedak dia IPU selalu di update sidak ya ianya IPU tahu ke Air Pollutant Index yang nak petunjuk ngagai kualiti udara lah. IPU tu dikira berpansi berparas paras purata per meter zarah pepejal ke pembesar air kurang 10 mikron, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozon dan karbon monoxide. So hari purata kelima zarah tu nyak lah dikenal nunjuk kualiti udara kita dia tu ke udara kita lah. So untuk nilai IPU tu lah ya bisik bisi beberapa tahap tahapnya 7 peringkat lah. Ari kusung pertama sekali kusung ngagi 50 tu ianya tak kuliti maneh lah. 51 ngagi 100 tu ianya umbas ya lah sederhana. 101 ngagi ke 200 tu ianya dah nunjuk nasihat nasihat lah maya tu. 201 ngagi 300 sangat nasihat. Udahnya ngagai 301 nyentuh ke 400 tu ianya dah tahap berbahaya lah. So untuk peringkat yang kedua last tu 401 ngagai 500 dah sangat berbahaya. Jelas sekali tu 500 ke atasnya memang nolih dan bahaya, memang bahaya. Yang tu lah kita lalu di istihar ke darurat lah maya tu 500 tu.
1: Ya, bakal kita ke berarti ke bagi benda serian tapi lama tu ke udah ne. Ya ke namanya tadi IPU lebih dari 500 salah saya dan tadi lalu di istihar ke darurat ya. Jadi berpanggai ngau baca IPU atau keikas pengamah angin tu puan ne. Boleh nombor penerang nama atur ke patut dititiah ke kita dikenak kita yang tadi nyaga pengerai maya musim hari ke balap bersebun tu. Ambil ke banding mah. Hari kusung ke 50 nya nama utai kita gagak kita 51 ke 100 nama utai ke patut digagak ke kita gagak kita ini nyalai ngasuh nuan nerang ngau siliak berkawan ngau perkara tu.
2: Okey, untuk peringkat APU tu ya mayu beberapa peringkat lah, setiap peringkatnya bisi langkah-langkah nyaga pengerai lah patut titik kita lah maya jerbu. So untuk APU kusung sampai 100 tu nadai sekata aktiviti lah, aktiviti ungkup semua. Dinasihatkan ngambil ke semua ngamal gaya hidup sehat, kurangkan pencemaran rumah, ngau nangin sap serta nentu ke penyelap udaranya selenggara lah nitih ke maya. Mudahnya untuk peringkat kedua IPU 101 ngagai 200 tu atau pencemaran tu tahu nanti pengerai raban berisiko tinggi lah. Nyalai raban berisiko tinggi tu patut ngurang pendedahan pencemaran udara, ngurang aktiviti beluar rumah lah. Nanti mesti beluar rumahnya pesan mesti ngenap nutup hidung mulut. Orang awam ngegak nak digalak ngagai aktiviti riadah tahu kesukaan beluar rumah lah. Nanti beluar memang digalakkan ngenap untuk hidung dan mulut. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka megak nak dibenar ke maya tu lah. Ungkup semua school, taska tahu ke pusat jagaan warga mas, semua aktiviti kurikulum dengan fizikal beluar bangunan mesti dihentikan tidak dah maya tak ke tu lah. Pengerja pengok beluar ke bersiko tinggi patut boleh nasihat dari doktor lah sebelum gak beluar. Lalu majikan pun patut mesti nyedia ke penutup hidung dan mulut sekali lah. Untuk peringkat ketiga IPU 201 untuk ke 300 tu tahap pencemaran tu dah tinggi lah. Dekat nanti pengerai mensia lalu lalu tau mampat ke gejala di tapi rabam psiko tinggi lah. Nyak lain ti maya tu lah sekolah, terdika, ngotaska sigi di asuh tutup. Nama-nama aktiviti majlis keramaian berkawasan terbuka pun pun dia lalau kan ngambil ke dibatalkan. Nanti ungkup pengerja terpengawaknya terbesik kerja beluarnya nyak sila ulir rujuk garis panduan lah bagi pelindungan pekerjaan terhadap kesan daripada jerbu bertempat kerja lah untuk terpansut dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah JKKP. Okey, untuk yang peringkat yang 4 tu 301 untuk ke 400 tu tetap pencemaran tu amat tinggi lah memang berbahaya ngagai pengerai kita. Kelimpah rin set sebut tadi lah pemandu kenderaan tu jadi disaran untuk ngidup ke lampu lah ngambil ke ulih mudi ngau selamat lah ulih sampai ke destinasi ngau selamat. So untuk mensia untuk bala ke bala mayu pun digalakkan berkunci kita lah kapul lah bunyi kurang. Untuk yang peringkat ke 5 PU 401 ngagi 500 tu bala mayuh tu dia dah dipesedah dia lalau lah ngambil ke dia berumah aja. Maya tu memang nama-nama utai aktiviti luar memang boleh digagak lagi memang nanti boleh dia berumah aja lah. Udahnya terakhir sekali melebihi 500 tu status tu tomah bahaya lah lalu maya tu lah kita dia lalu diistiarakan darurat lah. Untuk tahap pencemaran begitu ianya terlalu tinggi lalu ngancam pengerai. Untuk bala mayuh tu wajib nitih ke arahan pihak berkuasa aja lah lalu seluruh nitih ke pemansang berita di media masa.
1: Ya, nyadinya mutai ke patut diperhati ke kita itu puan eh. Jadi nanti minta utai ke disebut nuan tu tadi deh semua pengawak ke luar rumahnya tadi sikit nak untuk dikomentarkan maya sebut nasab ke bendung balak nyadi tu. Jadi nanti kita pansut ke pendak nanti utainya patut di kerja kita, kita pasuk dari rumah, jalan ke pengawak kita buat luar rumah, dan lalau hari kita tadi berkena ke sengka buang itu dengan mulut tau ke disebut kita face mask tu ne. Kita sama di lalau kena utai tu melepuh kita ke pansut dari rumah nyalai berkenai ke cara kita milih penutup itu dengan mulut tau ke face mask ke engkeman dia kena kita mai ataupun.
2: Okey, nanti secara umum lah gunarang dulu lah saiz berkaitan dengan jerebu tu dulu. Saiz partikel dengan jerebu tu tahu ngasuh penangguh pengeraiannya kurang hari 10 mikron lah. Bahan partikel dia bakal zarah kena terampai dalam udara, bakal habuk, kotoran, abu, ngasap kena. Kak berbeda saiz hari 2.5 mikron ngagai 10 mikron lah. Untuk bahan kimia bakal karbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozone, nitric oxide ngau polycyclic aromatic hydrocarbon tu ianya bahan kimia ri tindak balas pemakaran nak lengkap tau ke bahan karbon berminyak bakal kayu, arang batu, diesel, lemak atau ke tembakau lah. So untuk tu bisi mayuh bansa penutup hidung ngau mulut berpasaran tu daripada kita berpasaran din. Disyorkan bisi duitik tu boleh dikenak kita lah ianya N95 ngau surgical mask kurang atau face mask ataupun triply mask selalu jual pasaran kan. Tapi untuk surgical mask ataupun face mask atau triply mask tu ianya semina boleh menapis 12% dari partikel larus jerebu keberukuran berukuran 2.2 sehingga 3 mikron lah ke terampai berudara. Ia megat nak melekap rapat mua boleh ngasai nanti kita ingin nak mask kan. Ia nanti nekup mua lah.
1: Lebih bisa ruang punya ni, bisa ruang.
2: Lagi bisa angin ngasai masuk dalam mana. Tu ngasai udara kena tapis masuk air celah atau ke ruang ngau penutup ngau mua lah. Penutup hidung ngau mulut tu tersuah deguna orang awam lah seminak. Tahu nagang partikel besar zarah halus jerbunya masuk anggai seorang pernafasan lah. Tahu seminak ngam ke nagang pengguna ring remai ke virus atau ke bakteria anggai orang buka aja lah. So nak berapa nak di sana ya boleh kena tapi nak nak efektif punya kurang. So paling efektif lah selalu disyorkan tidak bala kesihatan. Ya tu N95 tu disyorkan. Ianya bisik lulusan NIOSH. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan lah.
1: Nama kebuah ni.
2: Ya tu ulin napis ke habuk tau ke partikel sehalus 0.1 ngagai 0.3 mikron. Saiz partikel kebesik dalam masa jerbunya kira-kira 2.5 mikron. Menyang dekat 95% partikel dari udara jerbunya boleh ditapis. Ya mega melekap rapat lah bermua. Sikit tutup mua tembang mamat. Tapi ulin agang udara kamahan masuk hidung lah. Tai te jempu penutup yang tadi pun ya bakal ulin napis lah. Napis udaranya baru boleh udara te bersih masuk dalam hidung kita lah kira-kira.
1: Ya ke kemana lagi ne? Okay, jadi mayu tai ke udah diterang tuan tu puan ne. Jadi bak jakuk simpul hari nuan sebedau tuan ngujung ke program tua ke pagi tu.
2: Okay, pesan ku anggai bala peninga ka bala mayu. Okay, entinya mak kita bisa napi tanda ngun jala penyakit berhubung kait ngun jerebu tu bakal mata kita merasai pedih ya. Berai, gatar kuung, suah batu, hidung berai lalu suah kasih lah. Ataupun kita bisa ngasai pedih nyawa, sendat seput atau kepedih dada, kulit bisa kita gatal. Jam-jampat lah berubat berklinik atau ke hospital ke pemadu semek lah. Udahnya kita tu kan segi dia kena omah dah. Dia alamanya semua maklumat dari ujung jari dia deh. Nanti bisa mendapat info-info pasal kesihatan lah, pasal jerebu media sosial. Tahu share lah, share dengan bala mayu, bala kawan, bala keluarga. Kira macam mari awareness lah ngagai sidak-sidak ke ngagai sidak-sidak, terutama orang tuai lah. Kita orang tuai pun dia tu pun mendapat info kan tu lah. Nyat tahu ke sidak ya macam share-share tadi awak ke beri kesedaran lah ngagai sidak ya. Awak lebih berjaga-jaga dan mu info tentang kebahaya jerebu tu lah. Nanti kak melumat kesilik lagi pasal info kesihatan lah. Tahu ngagai website www.myhealth.gov.my. Tahu ke www.infosehat.com www.ketenteraan.gov.my.
1: Ya, jadi ya nyak meh sekedar penerang ke di kenatai ke Puan Helen pagi tu hari PS pengerai bagi menua serian. Jadi mayu tai ke udah diterang ya. Nyalai Arab ke utainya tadi tau pulai ke penemu agak semua kita lebih baik kita ke bisa pulai ngau kami pa program menuju pengerai kita pagi tu. Jadi terima kasih ngagai puan dah ngelimpang ke tribu ngagai kami pa Kunti YFM ke pagi tu nyalai yang ujung ke program menuju pengerai kita bertemu baru kita bawa awak ia ke pengerai.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termeka boleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyamuk pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Nyagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?
2: Okey, mengkang gulai bak Y912 pagi hari 1 untuk pendengar. Terima kasih. 25 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Dan kita kebaru mendiang ke kami pagi itu. Tentu ya bak Y912. Lalu tadi mengkang kita dah mendiang ke Randau Melati ngau pemesai hari upis Menteri Pengerai. Lebih lagi berkawal ngau sebun asap cerita empas ya perkara kena mana tau nyadi ke kita berin dia hari gayang nyian ya kena mana kelebih ya lagi ngagai sidak ya ke berisiko orang tuai miamit sidak ya ke bertubuh bisi orang ke bisi penyakit ya ke balat lagi ya tau kena empas tau ke balat lagi ngasai ke penanggul ketegal gayang yang tau kesebut nasab bak jam ya ke dia tu sama-sama meh jaga pengerai di rimpu kais mina rambau tau ke lebuh maya menua ke sebun tu tang bak maya bukai menggaal au bersambi ke semua kita sama bela gerai bujur lantang bak semua pengawak ke di kerja pagi tu Shazliana Baby JK Incun ngau Alex Wan merindang kita dah lepas tu lagi bak Y9 12 tang sebenarnya tu masterpiece mystery but why 912.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Penyakit tengkulak kita kau sakit jantung semuka hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Ay, sabaray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Gemeli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gemeli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gemeli. Bisanya tadi,

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak
2: gadung. Jawayang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talang.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sida subak.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani tiudah
28: berambung
27: nyawa ngetan ke menua.

Selamat pagi lagi buat Wise 912 pagi hari 1 Sarito. Selamat berjalan ke pengawak lalu untuk kita Sarito Megak bisi dekat meri surprise kini meri prize ngagai belakaban kita ni nemu Sarito hari pengada sida ya. Bagi berundian ke nama meh utai ke kak break ku ngagai kaban kutuk neh. Ai terus berinang kita peringa pagi tu nyak cerita kena kita ngermah kerundian kita pagi tu. Okey. Terus boleh ngok kami buat Wise 912.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Bro, pagi rewind. Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi ya tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau ke tukar ke dia sama diri serumah. Jadi ya tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu mesti karan punya.
1: Ya.
0: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama otak ke datai dunia nanti dia beli present
1: periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dia tu?
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
1: Oh.
0: Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Beli baik keruai.
0: Oh.
1: Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
0: berluar kelima. Tanya maya kita ke gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
1: Oh,
2: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Segulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranyawa nitiang hari 6 gau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 kali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati ladia ba industri music pengelani jari nyarang buup ngukir fashion movie adat gau main asal.

Y19 sebab jam Yati ketiga pagi hari satu untuk Peningang. Kami kita ke baru tune in. Mending ke kami pagi tu. Selamat bergolai dengan kami buat Y19 bakal selamat berjaya ke pengawak dengan semua bala kita megaya. Kita ke kawak bal luar rumahnya kena pemampul hidung ngau mulut lalu tentu ke kita yang tadi ngirup air mayu-mayu hawa nan kurang air. Laban gaya ria ke benung bersebuan dia tu gaya ria kangat dia tu mega mudah mat kita ke nantu nakal kita ya ke nak kering antibody nya tabien derga batu binsa lebih lagi orang tuai sidak ia ke nembiak ngau piam enggak ia ke nak tentu berpengerai. Okay, kita ke menung berapi jam ia ke dia tu peningan nama kini menu kena kita merarau tengah hari tu berjimat au lebuh maya kita ia ke megai utai kangat bertetak ke lauk nyumai utai dapur pagi tu terus mulai ngau kami bawai 9.12 masterpiece ngau lemambang lemai udah lepas tu lagi bawai 9.12 tu lagu hari Darah Helena ngati Kediri Y19 but YFM.

0: kita kita ini bisa nur bukai tentu ya bawa FM segulai jalan
1: waktunya kita susah juga karena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba urang Kristian. Pastor.
5: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus tu rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikuk orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal tik badas dikenak kita niri dikenak kita negi ke ruang bilik tik kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal tik betul bakal kita iti ngentak ke rumah tik bisi piling okay? Nyak ruang bilik tik tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
6: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
7: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kita sama nak nemu hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anangkah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ya. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngeresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton,

Perang Dunia II nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun tibalat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebes Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai, bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak munggu sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eady, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eady, Martin Nanang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesama duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelaran Sejarah.
0: Nah, berasa kita nyeretai bab pengujung Y9-12 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngau kita bawa ngelah tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebuan tu peninga seliah ke hari aktiviti ya ke tau nambah ke sebuan bakal nunu. Kau tu meri selamat tengah hari ke kita, selamat merarau menuju kita tengah hari itu. Aku Ken Michael, marah ke diri, mumpul dulu. Bye-bye.

0: dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu, dinyalama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu, instrumen kita tu.
2: Barbara, hai.

0: ini.
1: Okay.
0: Tak kebajen lah. Tang mana kita tak kaya.
2: Hashtag Lumpia Aktif.
3: But YSN.
4: Pagi Rewind.
5: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya subak, kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
0: Okay.
5: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
0: 31 ribulan.
5: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya subak. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1-21 hari bulan 9-2026. Semua sekolah primary Gau Skendri kena pegai upis pelajar pilih menua tau ke PPD Lubuk Antu Gau PPD Kenawit ditutup sementara berengkah hari sarito. Penggudah kandang menuanya ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas kebalat nak manah ke pengerai urung pukul 9 pagi tadi. Bas bengkah penerang upis pelajar menua tau ke JPN Sarawak manah ke sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat dipejalai ke ungkup sekolah buat kandang menuanya. Ungkup sekolah ke berimbai ngau pilih menua tik ngerikut ke IPU ngelui hari 200. Kepala pengajar tau berunding berjalai ke sesi PDPR kena nyaga pengerai ngau pengelikun bala nebia. Nanti baca IPU bisi belinsur ngagai kurang hari 200 dia kepala pengajar tau muka baru sekolah. Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai. Kenyau hari bulan 1 nyentuk ke bulan 7 tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penyampaunya udah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi, ianya ke Tegal Kuching udah bisik sekedar palan baru. Ia kulih narit bala temuai rawun. Tunjian kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard Ngau Palan Sains Sarawak. Yang mana ke penanggul sebuah nasab megak tahu benar ngerugak niat bala temuai. Ia kebisi merambu dekat rawun ke menua tu. Berapa ngaunya Dato' Sri Abdul Karim madah ke upis Museum Sarawak bisi ungkup pengawak tip guna benar. Kena nyapai tinjau Sarawak baju makmur. Kelimpah hari pesaka jerita lama Ngau Budaya, upis Museum Sarawak begak sama nyaga yang dintiti menua tu, nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya berenggat antarabangsa. Pengangkut ngau pengeransiang urang kegawak ngau upisnya megak ulih diperhati karimayuh macam inisiatif ngau pemujur keudah ulih sida. Tunjang kaum pengawak tingatur simposium pemanah mbiang bak perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka benua Sarawak berenggat bagi menua. Program pelajar ngau pengawak ti ngangkat ke komuniti. Penelebak masuk mayuh macam pekit serta sukuang ke deberi apai inai. Nya sekadar hari kebuah bala penyerta mujur nyingkang ngagai renggat ke penundi benar pekit bintang kecil 2026. Afzan Safwan madah ke anak ya Melissa Rose nang rindu ke pengawak belagu kenyari umur ya 2 tahun. Lebuh Melissa suah nunda ke leka lagu ngau tiun lagu ke didinga ya. Lebuh apai ya ke bakaroke di rumah. Penauk ke dikemisi ia lalu berengkah dikemansang kengenak pengawak nganjung Melissa masuk mayuh macam pekit belagu. Berapa ngaunya Roblin Suhaidi madah ke anak ia Kristina Izzara udah 3 kali nguji pepekit bab bintang kecil. Sebedau kemujur masuk renggat ke penundi benar pekitnya. Kesekali tu Kristina bisik dianjung nguluk kelas vokal kena ngangkat ke pengelandia ia belagu. Pengawak tinggal masuk pekit bintang kecil megak oleh merik peluang dor bala nebia ngulih ke penelebak. Arab ke penau diri serta peluang dor sidak gemansang ke penau. Pengawak ngidup ke baru pesta limbang pengudah pengeraminya ke 9 tahun dah diatur. Ukai semina oleh ngericah ke baru bandar limbang tang megak sama nguntung ke orang dagang bak kandang menuanya kelebih lagi maya musim buah. Penatai bala temuai sekali kenya hari menua tumpu tau ke hari menua luar lebuh pengerami tu ke diatur. Boleh nyaup ngericah ke pengerami berjual. Orang dagang TBC berkongsi ke penelebak seda yang kaum Salmah Matnor, Makenon Unjang Gau Arifin Husni. Seda madah ke pemayuh orang kedatai berbeli kebarang megak mayuh agi hari maya kebukai. Pesta Limbang 2026 diatur dalam pengelama 5 hari. Serta tembuk diatur kemari. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dan lepas itu peningat kita terus ke YFM Sibu bergulai bawa ngelah tengah hari.

Ya, selamat tengah hari balap tinggal tuh baru kita dalam awal ngelah tengah hari UFM Sibu. Ya, pihak mengat terima kasih yang kemari kami yang nyakir Michael di UFM Kuching. Sudah membaca kita berita ke tengah hari itu tadi ya. Ya, selamat tengah hari ke semua balap peningat kita. Ya, nama berita kita jam ke dia tuh nyedik ini gaya hari. Bandar kita jam ke dia tuh ya. Jadi ya, kami di Sibu tadi hujan. Harapnya tadi uliah ngurang ke mimit mah sebuah nasab ke bisiknya di jam ke dia tuh awak kena nanggur pengerai kita ya pihak megak nak nanggur balana ke besekula ya 11 minit lepas pukul 12 tengah hari habuk yang aku nanari dia tuh nyentuh ngaku pukul 3 lemah itu lagi dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya dulu ngetek ketusun program ungkup kesan itu hari 1.21 ribulan 9 tahun 2026 bakal selama megak pukul 12 tadi dia kita udah ninggal berita ke dikenatai ke pengarik kami di WFM Kuching 12 tengah lagi indoor kita mulai dalam awak ranau temuai lalu diatangkan ke program baru dia rebah baru udahnya pukul 1 mulai kita dalam program squad trio biar squad trio dia kita rekam mulai ngau pengarik kami hari kapir mulai kita dalam sadar tengah Sarawak indoor kita berkunci antara pengawal atau keberita ke bisiknya di dia kapir. Pukul 2 bekas sama megak dia kita dekat mulai dalam program peniaw penghidup aku ke di setiap hari kami Lucia Kamal Sekasau lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi pukul 2.45 tengah hari. Lalu pukul 3 dia kita dekat mulai baru ngapengari kami di Kuching dalam rentak ngalih hari UIFM. Tadi tusan program ungkup kesari tebala peningat hari 1.21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya kena ngemon ke program kita dulu kita berperindang dulu setelah gua hari Penny McLean Nuan Emilia Pergi.

Okeynya tadi lagu hari Penny McLean dan One Million Heart pergi hari kena kita ngemun ke program ngelang tengah hari kita hari YFM Mel Sibu. Ya 17 minit lepas pukul 12 tengah hari. Jadi ya kita nguci berkunci antara pesan ke besok diterima kami di YFM. Jadi ya pesan tu ditujukan ke semua kapal belayan hari sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, terus di kapal belayan di Nangasir Singat, pem agak kapal belayan atau kata rumah sudah di Jalai Sibu Tanjung Manis, kapal belayan di Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasa, Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teblian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit Julau, Nanga Sab Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, api yang bega Terumah Haspen Sebiju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Julia nak tatul tau ke Ina Impiang udah narai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Spital Sibu. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke dipesan udah ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung ngau sama ngesah tau ke ngau ngai ni yang Julia nak tatul tu tau ke Ina Impiang ke dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Julia nak tatul tau ke Ina Impiang tu dekat Dianjung kena ke pagi 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ya aku nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Juliana Tatu atau ke Inempiang udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Spital Sibu. Nanya tadi mesan ke semua kapal belayan sepamanya Batam Upung, sepamanya Sungai Lengan Sibu, pihak megak kapal belayan di Bawangasan, di Nangga Singat atau Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis, pihak megak kapal belayan di Tanjung Latap Sibu, Nangga Bilat Julau, Nangga Jikan Julau, Nangga Lasak, Tekuk Pasir Siung, Nangga Tulai, Bekakung, Mabil, Nangga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teblian, Sungai Bidut, Terumah Dang di Nangga Ijit Julau, pihak megak kapal belayan di Nangga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, Gau Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul Tokin Impian tu tadi udah nadai kena 19 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul tu dekat di intu Babala Mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi minta semua kabar belayan boleh nadai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupuang. Okeynya tadi pesan kita ke terubah. Lalu pesan tu ditujukan agai semua kapal belayan di Kenglala Niang Jawan Anak Ajuh atau ke tempat kini Kelala nama apa jelai. Jadi Niang Jawan Anak Ajuh atau kapal jelai itu tadi udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi semua kapal belayan Kenglala kelebih lagi di Nangalesiah Kenawin semua kita tadi dipinta datai ngagai lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya laban yang Jawan Anak Ajuh atau kapal jelai itu dekat di intu Babala Mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu yang Jawan Anak Ajuh tu tadi dekat di Anjur ke Pendam Pendam Antarabangsa kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Kena tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang Jawan Anak Ajuh atau kapal jelai boleh ngenatai ke diri ya ngau-ngai pemati Jawan Anak Ajuh niang Jawan Anak Ajuh ke dekat di intu baru mah yang pu bak lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya laban niang tu dekat di intu bermalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung dari Pendam Antarabangsa kena ke 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ke ganek niang pu inya umang bak umur kosong 111-458-3340. Okey, jadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kapal belayan ke diau di Suang Nangadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kapal belayan kebukai ke Jawah tau ke Semak Kenalah dirintai ke dituk kengelalan yang Joseph Mamat Anak Juna tau ke Apai Tina.
Jadi ya pesan tu mengadah ke pengawal kita sulit yang Joseph Mamat Anajuna atau ke Apatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena karinan bak rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintu Lumiri kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 banyak sekali lagi anandu pesan tu baru jadi pesan tu ditujukan ke belayan ke dia di Suang dan Ngadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta ke belayan ke Bukai Jauh atau ke Semak kenalah dirintai ke ditu ke ngelala Anian Joseph Mamat Anajuna atau ke Petina. Jadi pesan untuk madah ke pengawal kita sulit yang Joseph Mamat Anajuna atau Kapetina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya baru rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintulu Miri berengkari pukul 8 malam pengawal kita sulit tu dekat diintu kena cara sembiang lalu diterus ke ngau pengawal muai entah balu ngonyak tadi minta semua kabar belayan boleh ngenatai ke diri ya ngau pengawal kita sulit lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon gagai Kristina balumur kusung 19 806-7745 John Abalumur 019-825-6419 atau ke Ignas Abalumur 017-855-7262.

Okay, gendros nga pesan nga ta sulit nya di pesan tu ditujuk nga guys semua kabablayan serta semua balakeng lala ni yang Cegu Albert Walter Skinner anak tulis di sebaran dia nya di pesan tu madah ke nga ta sulit ni yang tu dekat diatur kena karinam 26/9 tahun 2026 berkahri pukul 2 lemai baru mah Atterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Jadi ingat tadi ngarap ke semua kabar belayan kenglala yang Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis tu tadi oleh ngetah ke diri yang kau pengawal kita sulit ketika diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 2 lemai baru mah Atterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan Siti itu ditujukan ke semua kebelayan Rikapit di Rumah Linggi dengan Jelayan Sungai Skruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Geluang Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana, Geluang Kanan Sungai Skruah, Rumah Silvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kebelayan Riguah Menuan Kapit. Jadi pesan itu madah ke pengawak getas sulit. Niang Maria Nak Selan, kena ke 26, 29 tahun 2026. Jadi yang wan uliat kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngetah sulit serta muai entah balu dekat diatur kena ke pagi 27 hari bulan 9 tahun 2026. Nganyak tadi ngarap ke semua kebablayan hari Rumah Linggi nangga jelayan sekeruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Gelung Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana, Gelung Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, Kebablayan Arigo, Menuan Kapit, Ngau Semua Kebablayan, Skayo Ais Skruah, Pasar Kapit, Kenalah Derintai Dito, Kenglalan Yang Mariana Selan. Jadi pengawatan sulit tu tadi, dekat diatur kena ke 26 hari, pengawatan sulit dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026, lalu ngutah sulit ngam wain terbalu dekat diatur kena ke 27 hari bulan 9 tahun 2026, pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Nganyak tadi semua kebablayan dipinta datang ke rumah anak niang bak nombor 4 rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai kupah anak nyalu balumur 011-686-80746 tau ke Matthew Mumin anak nyalu balumur 013-8136-6354. Okey, hanya tadi antara pesan ke dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi, ya, sebelum aku mai kita mulai dalam mawaran atau temuai. Apa perintahan dulu kita ya. Nggak usah lagu hari Tony yang KB. Seminit aja.

0: Dengan bertemu baru kita ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi ke tengah hari tu dia aku datang baru ngemai kita mending ke Randau aku boleh ngau temuai ke bisi udah dikangau ke studio di tu dekat berkongsi ke Siti perkara atau ke dikumai kita topik ke mana berkawa ngau berkeni kita lebih lagi kita ke apa indah tu peningat kita ke nyaga pemersi pemegang pengerai ngelik ba anamit tu. Jadi ba awak kita ke tengah hari tu cukup maka betul ya kita lah ban kebenar ya ke ngau aku betul ngak ba studio ke tengah hari tu kita bisa juruterapi pergigian hari klinik pergigian ba bagi menua kita di kenawit ngaunya aku ngelalu ke nuan tu puan ya nyak puan sawa nak nanggung nah.
1: Ya.
0: Oh, selamat tengah hari ngan Wan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Oh, gerai hari tu dah mesti.
1: Gerai DJ.
0: Oh, baik banyak. Oh, jadi aku berat terima kasih ngan Wan tu mesti. Lapan Wan udah milih Siti utai kenyadi ke batang randau tau ke kenang tua ke tengah hari tu pada dalam program randau tu mai munyi kaku tadi kita ka pinai tu patut jaga pengerai pemegak pembersih le ba anak mi nah
1: ya
0: jadi tanya aku ke terubah tu misi nah ni maya tau ke awet no kita tu berengkah jaga pengerai anak mi tu tadi nah
1: kita uliah berengkah jaga ngelai anak mi kita nya sepengundah hari ada lagi kita ke penai uliah mersi ke gusai anak kita dengan nak percak tau ke sapu tangan ke bersih di basah ke dulu tajapan giginya bedau tubuh gusai aja apa pihak ukai nama di jai laban gusai anamin yang tadi udah dibalut susu laban sidak air nusu kan bayak kenyal nusu indai tau ke susu butul bekal susu yang tadi tidak dibersih kita ya boleh langsung ngelik anamin yang tadi jampak jahit maya gigi udah tumbuh lah.
0: Lepas ni kaki mit munyi kenuan tu tadi MEC nah. Sekali kengenak percaknya dia basah kengenak air aja atau kaya bisa ngelik berempuh bala nambil tu kini
1: nanti ya agi anamin kita nak boleh merek ubat gigi basah kengau air bersih bekal air suam kena basah kena aja dengan lut lah gusik sidak ya ngau lidah ya sekali
0: ya mesti ke tusu ba ilah ngau gusik
1: ya iya betul
0: ya ngai ke lagi nyu salah tampung peningan dengan ranau tu tengah hari tu nyu ngalek kita au bang ngalek kita bisa tuai tu nyu ke bang
1: ya
0: recak nya nah
1: amat ke kadang salah ke sidak lagi salah
0: ya kira kempai ulih ngana ubang ngalek lah sidak nah
1: empai ya ulih ngana ubat gigi ubat ngaleknya abah umur sidak ya udah bakal dah nemu ngeludah lah
0: nemu Mario
1: empat udah ninga arahan kita ini
0: jadi udah nyak nama kini utai ke patut di kerja kita ini ngamik ke ngelai anak mik tu seluruhan mana yang pemega gerai belama tu tadi misi
1: ya ke pentingnya lah mersi tak ke berus ngelai sidayanya dua kali sehari munyi kaku tadi ya ke agi ya ke baru ada ngau sampai umur si dak ya sampai nemu arahan ngeludahnya tadi anang beri ubat gigi tapi ya ke udah nemu arahannya uliah beri ubat gigi te bisik ngandung Florida kelebih lagi sebedau tindok malam lah DJ lebuang ngelik ke terubah tumbuh ngena ubat gigi secalit aja kena besai biji peras kena deh nya lebih kurang masa biji beras yang tadi ya. Anak mit baru umur 3 tahun, lalu ngangge anak mit umur 3 tahun ke atas bakal mesai kecampisnya.
0: Pemayuh ubang ngeleknya.
1: Iya, pemayuh ubang ngelek ke kenanya. Ubang ngelek anak mit lah.
0: Ya ngarap ke kita ki ndai lah lebih lagi lah kita ke mulai anak kita ke besar sari tadi deh.
1: Ya,
0: berarti nya tadi nanti anak kita udah nemu jako ngasung lu deh nanti baru boleh berubah ngelai dah.
1: Ya. Kadang-kadang nanti sudah kena nemunya tertelan sudah. Takut keracunan ke kita.
0: Ya, kadang berat berangin topnya masanya telan ya.
1: Kemayo hang gaya selalu ketemu belah sekolah kadang.
0: Kenya kadang bisa. Udah nyanyu pulang ngaga senentang pemakai ngau air anamitnya. Bukan ni dah balap pindai ngatur pemakai sidak ya.
1: Pemakai

0: Tidak ya, kita kita ke Pinai ngurang ke makai ngau air hirup ti manis lah. Bakal susunya tadi, susu tepung lah. Anak ngulai ya gula. Contohnya nanti yang ngirup air manis ku kita enak auriannya. Anak nyampu gula kak. Tu nyau mimin aja. Asa bisi warna kena dalam utai hirup teke makai sidak ya. Laban gulanya tadi na kandungan gula dalam makanan yang tadi uleh ngerusak ngelik anak mimin yang tadi. Anak megap patut diberi mayuh makan sayur, buah-buah, susu, atau bijirin kena lah.
1: Oh, ya, antara cara kita nyaga pemakai ngai rum tadi di sini bahan mir kita.
0: Ya.
1: Udah ya, tentu nanti bakal kita ngambil cara kebo pengerai berkata rezeki pemakai ngai rum sidaya. Tentu bisa pemaneh ba ngelai anak kita. Nama kini misi.
0: Oh, nanti kita ingin tu pengerai ngelak anak mir kita yang tadi. Kelebih lagi area baru ada yang tadi kita boleh nyeliah ke ngelai anak kita nya. Jampat jai serta rungak lah ke kita nak sebut kita pakai cucu gramaknya nanti maya kami berjalan sebelah sekolah ke peras sekolahnya mayu ketemu deh ngelik ke cucu lumnya
1: cucu gramak
0: cucu gramak kemudahnya bigi semangka kami nundai sih dah ya anak-anak ngelik anak kita nak gerai serta manah belama lah ambil ke senyum si dak ya, gama si dak ya, nyamai kita medak mana serta manis terpedak kita ya lah. Walaupun cuma yang gemian tenggelek nak mana kini ke kita ngacau me,
1: ngacau lain kan aku
0: dah. Ngacau pun mumia si dak ya nya. Kalau tadi,
1: ya nya antara pemana yang itu lebih banyak kita ke inai atau kafe itu tadi nyaga pengerai bak ngelek anak kita.
0: Iya.
1: Terima kasih. Misi ngau penerang ya ke cukup mana ya pemega antara contoh ke debre nuan tadi na ngau balap lingah kita ke tengah hari itu.
0: Yeah.
1: Udahnya kena ini cara kita itu ke berkongsi ngau balan anak kita. Album maya kita ke nyaga pengarai ngalai anak baru mah tu tadi na.
0: Oh, kami selalu bersekolah ni DJ. Kita kami mana? Ingat slogan kita, ingat hari pengada, ingat meh tutung leik. Ingatlah kami selalu nyebut. Tapi bersekolah memang bisa lawatan lah DJ.
1: Ini pula bakal kita ke selalu ngake sekolah tadi. Sekali ke sebulan, sekali tau ke bisa takeh lah kini misi.
0: Kami satu sekolah, satu lawatan setahun sekali.
1: Setahun sekali,
0: ya. Semua kabel kami lah, bakal kenawitnya kan. Setahun sekali kami ngake lawatan, ngake lawatan kia.
1: Keperlu di hari aku tu bisa nambah tu tadi mesti deh. Lepas mai kita datangnya sekolah sekali ke kita yang ajar tidak yang nak berus ngelai aja atau ke bisa cara atau ke pengok buka di kerja kita reti ke aku kelimpah di kita ke merek elica atau ke ceramah yang tidak ya.
0: Bisa DJ kami anggap rawatan pencegahan kena ngau kadang-kadang kami bisa ngagak pameran mimit mini pameran kena banyak lu pemainan interaktif ngau sidak ya ambil ke kita semak ngau sidak ya lah tak takut kadang tidak takut ngau baju baju tu dah takut sidak
1: amat kan yang asal dalam pokok sekolah sebab maka ini mesti datai deh ke merasa ngelai langsung ngelai langsung takut nah
0: yang pedihnya selalu bukan ngau sidak ya
1: jadi ke perlu di kena tuan uturah nau enggak bisa pesan ngagi apa itu keinai ngambil ke samanya menyaga pengarai ngelai anak nah
0: pesan ku lah ngagai kita pindai ke semak anak kita anak mit kita kelebih lagi anang takut lah kadang sinda yang ngai ngabak kadang maya mandi kening kita yang kasat deh pan tanya aja pasung aja sinda ya cuci aja tapi anak malat lah anak ngasal sinda ya lah asal mengelai ataupun gusiknya tadi bersih bersih kaja pilih kening kita nyebut berus gigi ke ngam lah ngam mulut nanti anak miat ke miat miat kan beli kita ini kena kita pilih ke bulu ke lembut ambil ke sidak ya ndak ternyata takut lah dengar kelebih lagi lah sebelum tino malam aku lah kadang anak kita yang ngai berus gigi lut sidak yang ngau tetap percaknya je ngelik ke atau gusik lut aja cuci deh
1: muai tanya
0: muai bekas susu yang tadi. Yeah. Sebenarnya tinduaknya. Yang kepentinglah.
1: Ya patut di perhati kita kayaknya di naim ya ne alu tanya aja ne alu lelap aja anggusing ya ne ne mesti
0: kita tidak ke dan nusu kan
1: ya
0: salah sebenarnya tidak nusu dulu
1: oke jadi Siti penerang ke cukup mana tu hari nuan puan tengah hari itu terima kasih hau
0: iya DJ sama-sama
1: ya ngarap ke lah kita bisa ketemu baru ke program ke karatai
0: tahun depan gini
1: hau ya peninga tu nak kami ngemai kita mending ke program ranau temuai ke tengah hari itu gulai ngepuan sawo anak nanggung ianya juru terapi pegigian hari klinik pegigian bagi menua di Kenawit ngenang topik atau kebatan ranau kita tadi nyaga pengerai ngelai anak miat ngoto aku nyurut ke diri mereka selamat tengah hari mereka selamat berjalan ke pengawal mumpul dulu bye bye.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari para peninggal. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Bakal selama aku akan usai kita sedih cerita lalu sepengudahnya aku akan nyara setelah nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu boleh jadi kemalian rundiang dikenal kita yang resok dunia yang jauh tuh. Dalam hidup kita besar-sari kita suha main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita yang megak suha main amu lalu madah kebantu orang kemiatnya nadai mayerti nama-nama semadai meh bantu orangnya cukup besar bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama semangkuk kulok mi penempak baso. Kita yang namu ni kemaya penghidup kita tahu teparuak tentu terterap tingkap lebuh maya pejalai nyingkang bahwa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai setelantang asai sebut lalu lerigang mi kita tang bahwa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bermayanya meh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyak meh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas bakal nyak meh tai tinyati diasai ketudah kawang dalam penghidup ya bendar tudah hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya mendak bakal nyak dia ia lalu nguji dekat ngau kuli ke negeri ninggal di orang tiga wak bawa negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai ndak pampok nurun ke diri tu dah gawang hari rumah panjai ninggal ke anak bini lepas dekat ngigak dulu pala nalai diau udah bisi alai entap nya baru ia mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit bawa kerpai nyak meh nyadi mengharap tu dah gawang kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengeri dia nasib gawang tak tentu berapa mana maya yang nurun dari bas lalu datai bap nyangkai bas dia yang nemu biasa dia yang lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bap penudua ya nyangkau ke bisik berayan dia tang nadai gak bet sandia ya temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu seteng leda diri nadai lagi biasa dia duit ngau tinggi dalam kerpainya pan lenyau biar megak telepon bincang ya ke dalam biar sandianya pan sama belak lenyau asai kerka nyabak ngenang nasi beri bakanya nyawa ke kena daib tarong ngiri yang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau dua nak jauh hari penyangkai bas merati tunggu agai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biar sandia ke lenyau dekat telepon agai sidak serumah di dekat di tempat ia nur diau nur gawam serta bergulai ngoyo ngai ke nyati lawan tudah gawang nya nadai ke telepon ngai ndak pan tudah gawang nanti dia ajak ngin yang ke sebera jalai beda orang ke makai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nya me pakai aku kena ngeriang ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah gawang menjakut dalam hati ya. Ia lalu angkat setiap jalan yang layang ke sebelah jalan menuju kedai kopi. Datai bawa belayar kedai kopi. Nyak, ndak kau tudah gawang lalu temo. Ia melati ya cok. Kaya utai ke dalam kedai dia. Amai-amai warga orang kemakai. Laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai. Lama diri tudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai. Tudah gawang hari tadi merati ke utai pakai orang. Lalu suah hamai yang tidak kolomi di udara orang tidak kalau habis dipakai nanti yang pakai kolomi kalau banyak tentu ya sudah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi yang suah belalu sekali ke setegal kolomi yang kelalu main lah tau kan tidak nyamai gawang pan tidak nemu tuket ngempu kolomi yang pan pihak ya suah sinu hati ke dirimpu lebuah yang medak kolomi yang tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu udah kolomi ya bakal kena nyamai di orang amai pan kolomi nya udah dibayar orang ting udah tang ati tu kayak tetap ndak lantang medak mi sampai ndak habis maya yang ngambil mangkuk mi ari mijo ndak bersai ai mata yang nanya nanti majak bakal tu tentu stol kolomi aku dekat tutup laban orang nyau ngai makai kolomi lagi kawan ati tu kayaknya kalau ya nyau ndak kakak ngerti nguji makai mie kalau lah orang dekat nyepi pengasai mie nya ambik kademu nyamai kendok sepi ya nadai ke kulo minyak banget ndak nyamai asai kulo mi kedai bukai ke sekali bisi lima iku orang udah kulo mi mirah hari ya gago meti tukenya ngagok kesida lima mangkuak kulo mi udah tembu anjuang ya ke mijok lalu nerima bayar mi hari jawa iya merati kesida lima nya makai amai belak ndak abis alai sida lima nya pan lalu angkat ini siku hari sida lima nya amai bakal kena diteku kulo mi bermangkuaknya tukenya lalu mansang dekat ngambil mangkuak lalu dekat muai lalu ah kulo mi nya mayanya megok kawang lalu mansang serta nanya tuke yang madah kediri dekat minta makai lalu ah kulo mi ke bedaunya tuke itu kulo mi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tuke kau gawang jaku gak jaku tu cukup siru minta pengasih hari tuke kulo mi nya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tuke nya nanya ayo bukan tuke saya makan kau gawang ada berasa malu lagi lama tuke yang nuang ninggal gawang madah kiampu dekat makai lalu ah kulo mi nya seperti ya sudah gawang ada tas ke waruah ukai ke kaya orang keminta sedekah mada tukai jangan nong bakam pelekung mabuk ambuah dia gawang pan lalu ngusir tekenya di boyo sinu gak tidak tukai kalau minyak ni ngautai ti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang semangkuak kalau mi kepakai tembuk makai kalau mi nyak dia tukainya lalu nyuak ke duit satu singgit ngambil ke bisik ke belanja gawang mega lalu minta minjau telepon ke tukai kena ya telepon ke sidak serumah tidak kemai ya gawak namanya alai sidak gawak ndak tentu jauh hari kedai alai tukai kalau minyak berjual udah meri terima kasih ya ngagai tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ke kalau mi ya gawang pan mupuak nitiah sidak serumah ngagai pelan gawak sebulan udahnya udah memudah gawang ke gawak dia ya datai baru ngagai kedai kopinya tukai kalau mi nada ingat ke gawang tang kawang sampai ingat lalu ya retai kia pan ndak ke diri ni belakaban ya ke bisi buat alai kawak baik ya kia megang kawang lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tu ke kolominya sambil nyak sidak lalu makai kolomi buat ya belakaban kawang madah ke kolomi tu ke nyak nyamai serta mayuah isi mereka cukup gagal hati tu ke mendak mia nyak bisi orang membayar nyamai bepun harinya stol kolomi ya pan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru tidak gawung sekaban sama benar gawak nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawung ngasai kepok menua nak dari tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang kuli kengeri ia suah medak tidak serumah di gawak pengeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengeri bawa penyangkai bebas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kenya lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekaja ngambik ya pernah nemu nyak tinggu juang ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa bisan dia inya ya magang duit telepon ke tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kena dari duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegak perut ya terlalu lapar dia ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang lawan kena anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak tuke kulumi ndak merik ya lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta merik ya belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai gawang tajapan hati ya berasa sinuk setegak kulumi-nya nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia ya. Nanti bakalnya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat mudah sebulan gawa-gawa ngau sidak serumah balai gawa dia iya lalu mai bala kaban di sama ngawi gawa mansang ngakai kolomi tukainya baru tukai kolomi ndak ingat ke gawung tang gawung semampai ingat ke ya laban ya meh nyari taro nyelamat ke nyawa lebih maya gawung tasah sebab sepudah gawak naik bala kaban yang agak luar tu ke kolominya dia bala sama gawak pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tu kayaknya setegal orang kalai gawak-gawak udah nemu media maya campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang mujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita jadi tentu tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi ke bisi balas ya pemana sigi dibalas ngau pemana ya lalu piom ke penyai pan bisi balas ke ngau penyai kau mau cerita kita itu tadi pemanah atau ke tuke kulumi kena dai pengarwana teh mantu teda kawong ketusah ngujung ke bisnis ya pulai mujur nyak segi timbal beri betaro nang rasa papan kitai kerja meh pemanah ngau pengurus hati lalu ukai tuju tidak ngigo orang malas lebih lagi laban buat tiap kalau di mana jika kau kitanya kita juga tidak ngasai ke pemanahnya mai ke kita pengantang ke dunia ini. Terima kasih ya.
2: Oke, hanya tadi dua tiap program ke di kunsekung kepala peninggal kita ke terubah tadi randau temuai ke di sedia pengari kami lusia tomel segasau bekawal ngau hanya ke pengerai ngelih anemin. Lalu kedua tadi hanya tanduk program Buah Runia Rebak Baru hanya Semangkuk Mi Kolo. Ibu satu tu lagi indorku hamai kita bulai dalam program Squad Trio udahnya lagi kita dekat bulai ngau pengarik kami di kapi dalam Asada Tengah Sarawak. Ya 57 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi amri sama tengah hari ke semua bala pendengar kita selamat ketemu rau jam kedia tu biar mengak selamat ratai penyangkai hari kita kebenar di rantau jalan jam kedia tu sebab yakinya tadi mulai ke dek rumah kini tau ke mulai ke diri agendur gawak baru kini tak ke pulai hanya bambik ke bala anak sekolah jadi hari tu 21 hari bulan 9 tahun 2026 merik selama hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah ke tahun tu lebih lagi agai bala kawan kita atau ke bala staff sikur hari staff di LTM ke ngintu hari pengadah ke sari tu ya

ada hanga gay Afrika tanya pengapa si korea ke gak pak ATM si kayaknya kerani pak ATM ya ditutup ya mega bala peminat si korea peminat WFM kita nya stemas Steve Silver kang itu hari pengada ke sare itu. Oke, sebelum kemai kita mulai dalam program Squad Trio dulu kita nggak baperin nggak setel lagu hari menua renjan lalu ditangkan nggak program kedisia pengarai kami bagareta remang.

0: kita nampir kita tiap ketika kau tolong gamat kau.
1: Tut, gagit dek aku. Gamat nyelain al kau.
2: Ya mina bilai, kena kurang suba deh. Kalau kita nyelai ulah bukannya nak lama nak ya. Dia padunya tahu nyuda dingong katanya tahu sebayar ngamai nya deh.
0: Nak lama nyabe ya. Dua dek aku lau wai nada orang kau kami dua iku deh.
2: Nak mangapu yang gede nak dai.
0: Kau dai bedau temum bedau parai aku tau. Che sewa de tau. Aku tu kemai dua de nulung orang. Nama dua de nak kala ninga sepayan darah oleh nyelamat ketiga kau mensio. Noh. Kumai nama yang wah nyo.
1: Iya me. Teng, ana ngumai ku nan demo. Tuju ati di kamat ya. Uli ade ka boleh beras 5 kilo nyo de ne.
2: Apa ya, temu ku uli merek darah gama bakadenya ta pucat. Pada dah atas sampai ke baru wah kayak ne. Kumai dina perasa orang dulu, kumai dah kedai seberau kita merek darah. Kumai dah datang dia lalu jia lalu tarik orang darah dia. Kode, mayu naum darah dia melompak ni. Nama dia berlama kudus sebenarnya, mada dia rempu, dia pala. Kadang nak kurang darah dia nyau.
0: Nai, aku tak kede ngumai ku kurang darah. Kumai dina boleh merek darah aku tahu. Aku tahu, sikit pada dutua, bisa tinggal darah aku. Tinggal darah reti, mayu darah menyaknya. Nama mayu darah aku nyau, tau berat kurang. Nyau kalau tinggal.
1: Bawa deh, ini sumpah yang melawat alu pansut mata lutu ni ngah dia bisa penemu bakanya namun deh nyual lah lutu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu ni siko
2: baik ya, wah ini bilai nak melabak kuah kontek berjaga sikit tak lubahnya ngai nak pemaduk nemu semua utai badunya atau ketemu yang maga yang sampai Z ni kin sampai langit ketujuh kin ngai narik tenak ketemu yang maga yang deh Untai kama ama, nada ayah nemu. Dah dia tahu, dunia benua petapek ngawai Nino. Nada ayah nemu, nya.
0: Nino, nya menua di ni, Nino, nya. Nama, bisa perayaan dunia, pia, ini gua. Nino, menua naik ke perayaan, nya.
1: Makin, Nino, nya, gaya hari kalau hangat, nya. Hangat au, gaya hari, nya. Rangkai baik kemarau. Yang dia tahu, hangat gig, kata ikutu. Kau
2: tak
1: boleh
2: ada sikut dia
1: sumpang.
2: Nah, lepada kedai ya, wai ni bilai. Aku tu kutap ngapa. Mereka ada kayaknya. Ya, tadi wai. Aku nyu ngeligau kawek ke dulu. Ya, kapa kira kayaknya. Ingat ke gaya hari kangat ketau dia wai ni bilai. Kamat sebutnya di pada dia. Nyu dah nyu kat seminggu lebih. Nyu dah dunia nyu bersebut.
1: Au. Sikit ya wai. Kamat babas. Kan, eh? Tanah kerepau angus. Kasih kepala bumau. Nah, mak gawok madam kapi.
0: Kapok sida nak madam kapi nyo. Nama dua dikiru amat. Sikit pengawak sida ya nyo. Baik ya nama ibu mau. Nada ke pengawak sida nanti sida nak madam kapi. Nama bisa medak. Kedigi ya jok petisi. Nada yang kau madam kapi ke kedok ne.
2: Ne, pengawak ya. Menyaukan punya keduluan dek deh. Sida nya. Nah, kumadah kedai. Baik ya, adiknya kelalu amat dengan ngembuan untuk ke kepapas kemudian ke dekatnya sumpah. Penemu dia tanya lah hari orang. Kemudian dia sitip ngawak balaraban bumanya ku dek. Kemudian dia temadam kapi aja. Baik macam unit sedaknya. Ini yang nangka urau dia, tincin kemakan petunjuknya. Berdau ke orang kelemah macam mau. Mampai ke orang kesidian. Ya.
0: Oh, sedak makanya ini ku.
2: Ya, siapa dia. Siapa pada dia. Dek, kalau ngawak orang dia, nanti bisa orang lemah. Kalau nyelam dia, nah, sedak bumanya.
0: Oh, piok. Nen tepiok. Kau minta keselamat ke abang bumbu. Kau tahu. Kira ke sayau ke nyamai ke kita boleh medak abang bumbu semak-semak ke deh. Ya, kini deh. Kini ke nganjung aik sedak ke madang kapi ya deh. Antin dah kian ke tai. Semak dua babah dua sedak madang kapi kian. Bisa nah. Ini gua kedaro kini ketungak dunia nya.
2: Nyen kampung kot kian. Nadainya udah ketu kurang pengawak madam kapi. Minggu tu tadi asai ku. Saya piak dua hari tu ku deh deh. Ya kapak nganyung dek kian ngacau orang ke kawak dia.
0: Nganyuk air. Nganyuk air.
2: Sibu ada sibu kan pengawak dia nak guna kedai bumba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawak orang yang datang dia. So pancit bala sida tuan ini sida tuan jerin yang ngau air hosnya. Amit pelanti yang kian
0: dek. Nah, nah saya airnya aku tu nganyuk air kan mereka sida ngirup.
2: Sibu ada ya. So ada dia di rumah ni berjalan kurang musuh sebun tau. Dek ni kaki bak ke kanan dek. Dek kamu dah orang laki dek. Ukai ke nganyuk air dia nya.
0: No.
1: Cik, dek, kak nganyong diri yang kapi kiripadam kesedak ya. Berapa sebunnya din? IPU anak mana ya ke pengerai namu dek? Kedah dah lebih hari 200-nya dia.
0: Nah, ini mau teko kau deh nya deh ini bela IPO nya nama IPO nya deh ni kena kita ngecek ini bela oleh pada kita ber tintu pins buatnya nama dua kita ngigak nya di ni kita ngigak nya
2: nya bulak kau wai ini bela nya teka apa bisa tertemu ya ke mana kena alah lah aku kena skua tau ya kena aku nya buat lagi bakal nama ya ngumai dream pun ada te nak temu hidup bedunya tau teh pada deh ainya indeks rete ya
0: indeks
2: nah orang nyebutnya berapa indeks p nya pencemaran u nya udara nya ko kumai orang yang IPO kumai dek ni ale bio nya
0: boy nya lai na ka IPO ai
2: ne kate deh nya nunjuk ke namanya pengambil angin ba dunia kita to nya ukai tas meneka nya kumai dek ko dai udah nya sitai dah ge ukai neka deh ngeci apa lama web dini-dini ya mesti bisa lama web yang po deh
1: mai EQMS nya auji nya tayap deh dia dek ka meda ya kamat dek sapa no meda ujung 3 juta bio pada deh dia baru deh loba na dengan nama ku dia rek aku
2: ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah kedai au ngemai mina ngemai kita ngemai kia ngemai kien bagah-bagah ini tuh berjalan, nah ngubak ke dalam putuai, udah kena ada duit, kak berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu, kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko kemana kedai. Ya, bapak hari itu ku dia mendak bad ini, tadi wai ini bilai, my EQMS-nya. Tadi, new 100 magangnya. Pengamai anginnya tu baik tu bisa dihujan ke 2-3 hari itu nya. Mbaik minyak bersin tau jenuh kita tuain mu deh.
0: Iya, bukannya ada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi hiduangnya deh. Ya ke bukannya nyawa. Umbah hanya tutup kita ngoi mulut kita nya. Eh, dan bisa ke sengkabu mulut ngoi hiduang kena ke? Tebal ke nya? Ini gua nya kena kita nama deh. Kau yang mudah nih nya.
2: Kau deh, mudah nih deh. Bisa magai utanya kenyaga pengerai kita tanya tadi meh deh nyamai mensia kengai ngena utanya. Apa ngai nang sau ke mulut dek cira-cira ya.
0: Ni saya ugal lipstik kita nak dayan.
1: Uliah dia nak nemu sebuahnya tau ngerugak pengerai nya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Ha, tau senak sepuat. Ha nemu dek.
0: Nek, nanti pia. Sesaya kita tinggal lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai dek. Pia korang dek. Kian jugi yang kita taman bukit lima ke sebut. Di Primer Sarawak arenya. Tidak nikit bukit awap kaya kita. Hah? Ngenaknya?
2: Apa ini saya kenyabek ke ngau. Kau ke
0: galek
2: kaya dia. Kau lu sabaya ke bakal kenyabek ngau. Nah lihat aku tu berjakau ngayawai. Ini bilang. Ini hari tadi. Madah ngayar tu retu kita berjakau. Sesaya saya aku madah kena tau ketuk dulu. Nama ngelama tu hari mana nak kena saya. Nah kalau dengar Rita dia saya.
0: Nah hari sebuah tu kita nuju pengerai ku aku anu dia deh.
2: Au bisa fitur lah jantung deh. Kena napis teka mehnya kau deh.
0: Jantung kita napi hanya ini kuap.
2: Nama ada nama
0: terkena. Parau kurangnya.
2: Barang kia meh jaga magang terdalamnya. Kak parau lintan tunggu sengayu. Nyanyi aku madah kedai bilik deh nyak atur dulu. Besapu ngemuap deh nyak pun siti hari selesai. Ngamai tulang deh nyak nak muka baik deh buru. Nyak.
0: Muka
2: juki yang nam laba.
0: Saya aku kasut dah beli.
1: Balik hati aku. Lalu nak nemu reti utai. Makin orang mesan anak kalau lama bawa luar rumah.
0: Okay. Oh. Nada utak tahu suruh dia tahu. Nanti pihak nunu rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi. Mayu sama rumput ni udah rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nak nyamai gitu nunya. Nyamai nunu ya udah rangkai ke nyari nau. Mendapai ya.
2: Kumada kedari dek nunu babah nunu tek rangkai rumput ni. Duit dah jatuh nunu.
0: No.
2: Sayaunya nanti dia dukung marah kumada kedai. Mau deh aku nak nemu penyampau ngai bulak kedai. Nagi deh ngigak kedai rempu belanya. Belah telefon dia. Google deh. Kumada tahu betul nunu ku tes ngapa kita. Ni pun orang buka yang report deh aku dulu telepon ngaga orang ke berkuasa ke nangkap denya.
0: Nya kau.
2: Tau ke aku meh tancang kau dia udah tolong dia irit ku ngaga orang ke berkuasa ke.
0: Ayo. Kriang man medai nganjong ku nama kena dia. Kau ke driver kita.
2: Nai udah nya telepon mak lagi udah diikat ku ngau tali.
0: Ya mai ngaga
2: orang ke berkuasa dia. Madah ke denya orang.
0: Asa ku nade kredit ke denya dia.
2: Bapa wei ne bila ta bapa sebut ke aku tenan mu tak bata ta nya.
1: Masuk ba ta nya mu dek. Section 29A. Ha. Ata kualiti alam sekitar. Ha. Kena compound mu dek. Compoundnya ta datai RM2,000. Ha. Uliah mega mangai RM50,000. Nya.
0: cuai de ko na kengan juang ku ni kaso dua digalai luai mako na de kengan no kapo ko nya jio ren jio go
2: jio me ngambe de na ngacap ngido ora ge da de to papa ge ke to de ngoro sa ko undai aku ji mane ge ra na pagi to nyuka noro juge yang maya sebun nyuka kien mengayung ke buma ai na mlawa
0: mai mere da re ya utai ke mane ya go mere ai ke bumbo utai ke mane ya go juge yang utai ke mane ya nama do nuno ra te ke mane ya go
2: mane ma ge yang menya te ma ya dia tau jam na patut nu dengan agak pengawa ke bekenya kurang alai mere tin ni tuno de ma ge yang
0: oh bai jil jil go bai ma ke sadian
2: eh ko ngerpo lagi de udah tau ge hello polis
0: nah nak takut ne dak de ne belai lu nyau ya awas ko nama ria ngat tuduh kak mawa niro ai ko ramai mai wan pia
2: mangiro ko tak de bomo galai mede
0: kien mai kai ne bilai kien niro ai ne bilai ne bilai to nak kala mare to ngiro wap dah deh
2: nak ko ngai nyade kai amat urang de rembo bisa alai mede nore ka sega
0: nai arama
2: no ko nalai dan alai

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak mega studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul.

0: Oke, ngelagu intronya atau kesiktion kita nya tadi dia kita ya mulai dalam masa tengah Sarawak. Sebenarnya tadi kita udah mulai ngau tiga sebuah dalam squad trio berkawal ngau sebuah nasam. Jadi bakal daripada apapun program tadi dia kita dekat bergulai dalam program Sada Tengah Sarawak mulai ngau pengari kami di Kapit. Halo.
1: Ya, halo Rasibu.
0: Iya, nama berita orang Kapit nah rekas nanya mau atau dia ngaku.
1: Oh, berita dari Empu mana? Rajapan sebun kami itu. Angkanya mengapi baru punya.
0: Oh, udah ngapi ya, sudah sebun tuh.
1: Nadai kita tahu, nae. Kumai badau agi, ga?
0: Gak, ya. Kumai udah mana lebihnya pedanya tuh bisa tinggi baru, gak?
1: Iya, kati kena usah katinya. Nanti bakal bagi menu kami di kafe deh, nae. Nanti ke di peda pukul 6 pagi tadi. Nak aku cik tengah hari itu, nae. Di kapit nu tinggi nanya udah atas 160 rupiah dah. Nah, ama uli asai na pada dari jauh tebal na gaya nya nah.
0: Nanti dia bakal pada aku itu dekat pukul 10 pagi tadi itu di nanti di kapit 168.
1: Nah.
0: Di Sibu 157 lah. Ngarap kena nih kayaknya. Di Sibu yang kayaknya bisa kekurang ya lagi deh. Lapa kami Sibu pagi tadi bisa hujan.
1: Awas hujan kok aku bisa kurang ke nanti bisa hujan. Ngarap ke hujan yang tadi tau nyerekai sebagai kami di kapit meh kena muain kami di tona.
0: Mbak ya.
1: Lepas nanti kita mendak tau ke berarti kan dia mendak duit sekolah ke ditutup bagi daerah Lubuan tu ngau kena huyen nah. Kasat ke Jerebu ke Beketuk. Kak pendak sedak ya. Namanya kita sekolah di rumah baru malah banyak. Nyak kita ke naulah diseliah menyerti ya nak. Pagi tadi dah nurun nak ngabamik baru ke sedak api naik ke sekolah.
0: Nyak meh laban indeks semuanya kalau tadi bak tikas ke nak mana dah.
1: Nak mana.
0: Nanti kita ke pukul 8 pagi tadi. Lubuan tu 203. Kena wiat no. Kusung 6. Kapit ni kapit 166 ya. Sibu
1: nyak kum ada
0: 156. Nyak meh tadi Arab ke tadi kita nama tadi udah bandur katanya tadi udah ngurang ke aktiviti baluar meh dan
1: betul betul
0: munyi kurang tadi nak kiri kita madanya nak anen tu kerja pengawak main baluar ti tua kerja tadi nanti kau ngau gak ya.
1: Betul lah, nanti kuliah berkena ke penutup hidung dengan mulutnya, nak. Enggaknya tak ngurang ke game punya kudai tadi. Enggaknya gawak tua sikit baluah, kak penak, tak nak boleh diseliah ke pihak, nak. Dan nanti tua tu, saya kami ke bandi yang orang ke Yugi yang berjalan. Nya, tak lubah ke pihak, nak. Lepas kita berhati ke asap ke di sudut kita, nak. Nak mana ya pian tadi nak berasa lagi ya kaya sekali depan sudut lemah itu lalu tak mulai kemudian nak pian tapi ya
0: amat batet nya take munyek ada tadi nak pada tu partikel-partikel kemudian ya deh kena kita nyoba partikel ke iban.
1: Oh, nyak meh. Udah nyage entek tua tu. Tua tu nada daya bukan cara tu ke ngurang ke sebunya. Bukan ni nada daya mana kode ke penang nak dalam pu aja. Nya lain te kita nya bisik dekat betunu ke sampah nak kode nah. Betunu ke tanah nu berkebun kini te ke bekanya nen te uliah anak gua dulu jam kereta ne. Kena tua ngurang ke ge biar ngai ketunu nama ke ge. Sistem ini nak laban kita perhati ke undang-undang untuk ungkup sedak ke bas tentang larangan pembakaran terbuka tu udah bisa itu nak sikit dah bisa sebedau utai tu balak nuntung kita sarinya ne tang ngamik ke ngingat ke semua kita ngai ke betunu ke utai jam ke dia tu jadi nyak meh berjimat meh pihak kaku ni untuk lihat anak guai laban kita tahu dihukum mata duit RM100,000 tahu ke penjara 5 tahun tahu ke kedua dua itiknya nya. Tahu jadi inti kita bisik meda orang ke nunu secara terbuka tahu inti berbagi menua kami di kapit kita tahu bertelepon dengan kelumo 084 337 428 084 0384797662 tersebut dulu tadi nu sibu nyenal laban ya laban bisa nama ku kita lumut lipun bagenam itik daerah ndo kita madah nanti kita bisa meda orang nunu atau kelarangan pembakaran terbuka ya kaku nah dini tuatan deh ya ke dihukum orang jil gage ketika kenunu tai ke bekenya napa ya tau digaga ngamai ke tau ngurang ke nyameh bonasap tu cukup ngirau kati nah laban menua kita kalau di istiha darurat mayanya aku pemerin 6 tina salah aku nah dan mutai mat ku mayanya dan mutai amat ku udah nemu tai mat au merin 6 ku mayanya
0: awalnya mana tak ngarap ke menyekuran tarik orang ke nuno lebih lagi orang bala jiran kita ke spiaknya deh arab ke orang ke activity betunu ke bapas luar sidak tadi menyekuran bertanam deh banyaknya tadi nanam padi kini nanam sawit kini jadi report nangkap pukul 12 tengah itu tadi teh nike kita di kapit teh 170 lah.
1: Apa nih? 170 kan?
0: Sibu ada 156 tadi ni kayak agak 161 nya rayanya.
1: 161. Nama hujannya no no lihat ngurang pengurang kira tadi nih.
0: Mbak ya aku jadi ketop dek dekat pukul 12:30 hari itu tadi nanti kena wind 218.
1: Oh harus ya nya tu tinya.
0: Lubuan tu 205.
1: Oh lu itu no nya bah zon bahaya napa ya?
0: Zon sangat tidak sehat.
1: Tidak sehat.
0: Zon berat bahaya ya 300 ke atas kan teh.
1: 300 so tidak sehat. Ya meh aku tu nak tajapan pada aku 100 lebih tapi ke bekenya. Namun dia tapas na mata mata utai.
0: Oh ente
1: terasa ini nanti ya.
0: Oh ente akan turun tu pagi tunggu pagi ada pukul 6 ku pihak hari dulunya aku dihan tadi dengan jembatan yang dan tu pedang deh.
1: Nanya kaku.
0: Engkanya umak sebun gulai ngembun banyak ini.
1: Embun, iya. Nyameh ngarap ke sama berjimat lebih kita ke nurun kerja banyuang kanak sekolah. Nanti bakal mata aku kaku. No apa nak kepada aku. Udahnya nanti pansut mada sembunnya balak no. Asal kesenak sebut ku nemu deh.
0: Amat.
1: Oh, nyameh.
0: Ya, agak sikit tadi. Ya, boleh nangguh pengerai. Lebih lagi sudah akan bisa asma atau kesempuan.
1: Asma. Eh? Betul-betul. Aku sama mega kita ke bisi orang tuai. Aku nanti uliah nak ngasih sedai minah jalai jam ke dia tu. Hanya ke ada rempu meh. Semua meh kita belanja ke ada rempu ne. Laban tu saya nak kerja rempu jantung tu belum ada penapis nape ya. Nak uliah napis tai kena nak mameh masuk waknya. Dan ke ada rempu meh kita. Nyak ya. Aku nemu semua kita pan nuirau kutai bekenya lebih agak. Baka kami baka piet nu berasai nah ya nu dah nyampau nya. Entai baka guni nu menana penuh nu ka penuh dah nya nah.
0: Amat. Okay, jauh ka piet ngau kena wiat piak sibu kena wiat asai ko tengah-tengah ya kena wiat nya.
1: Betul. Piet nya tari suba di ngau ku nah.
0: Amat ya sikit tinggi belama ya.
1: Tinggi belama ke tu dah ke dah dia. Au tajak piak. Ngarap kita semua gerai nyalai nanti kita berhati ke mayuh program atau ke aktiviti nak boleh diaduh kita ini nah dan bagi nanti kita mada sama ke nanti baka orang bersekolah atau ambil ke bani yang baka PJ yang jangka aku nu nak boleh pansut malah nabi ya
0: nama
1: aku deh
0: ngarap ke nak ngarap ke dikurang kage me aktiviti baluar deh
1: iya
0: lebih kita sama nemu munyi kepada anak kok dia bulan pun bulan 10 lah kasi dah bisa suka antara sekolah
1: open tibu open
0: ini sama terus hati lah bani udun mat yang orang terini
1: ya terini yang sama no. Dia kan urun terini yang out dia dia madah ke dia pun gaya hari tu nak meruani ke kak pendak diketu ke dulu meh pengawak ke di luar laban nanti IPU nya lebih hari 100 cukup nama nah jadi nama tu bisik hari jabatan alam sekitar bagi menua kita di kapit udah nentu kena nak mana jadi nama pengawal aktiviti ke baluar lebih lagi tidak ke training menyukuri tadi nak ne tapi anak aku ke ngau training ba sibuk apa nya ne tuti mah aku ku ya kak pernah ya kena pun bulan 10 ada salah ku no
0: pun bulan 10 habis
1: nah
0: budak aku madah mega
1: Nanya kan kau.
0: Nanya kemarin malam tadi kau nanya pukul berapa nak pergi pergi lah kau pukul 5 apa juga kita pukul 5 nai trini yang kami kasukan dalam ada kau. Agit udah.
1: Agit nanya tadi baru nurun sudah tuai baru nurun pagi itu. Nama kita nurun kau. Nampak IPU ya tinggi sekali mana ya amat. Nada yang menyamam aku baru meh ngadu kerja tempo meh. Pasti dengan yang tu dah hau. Kak pernah pengerai diri pun pen lebih berguna nampak ya.
0: Amat. Okey nya tadi berkawal ngau sebun tu dah tahu ke jorbu ke bisi tanggur bermenua kita itu nanti. Jadi mungkin yang dulu tu ni sebelah berkunci antara kita ke bisi nyati.
1: Iya.
0: Are tadi aku tut lagu slow jajah tu kita ngujil lagu rancak tu ti.
1: Oh me rancak ke lagu dengan kita ke sebunnya lari jauh.
0: Okey dah malah baca celap.
1: Celap ne. Aku tak tahu tu bisa hujan.
0: Aw, stay lagu hari ya kes jelema tu ya spamawan.
2: Aramandi sambil betesah, garis di sesah,

0: Pat kajar. Nak pulak lapan jerebu ko ya.
1: Pat kajar ko ya rayanya.
0: Aw, kalau tak, tidak lah tarik pun.
1: Aw. Pengawalnya karena bulan peninggal kita dah terperinam, betul ya kita bakal ketengar itu na.
0: Udah sudah peninggal yang kaku lebih lagi jam kedua engkau yang menunggu nak tempu, aw baru temu makai kini, nama kayu kita wai senyang kuang, ping.
1: Ada macam tit gitu. Okay. Tua tu agak panjang, engkau tu agak panjang tinggi deh.
0: Ya panjang
1: nih. Setengah jam gede gede nukam.
0: Betul. Aw sih bakal ya paman satu kat tertinggi tu engkau.
1: Kau kena.
0: Aw bansi bari kebukai kena deh ngawak nih. Nak selalu kupitai.
1: Okay.
0: Aku
1: ngau kita berita di kapit dia mente.
0: Okay, aku terima kasih nak agi namanya kita berkunci ngau peringkat mayu program ke dekatnya di ujung bulan kita harap ke jerebu kita yang makin turun lapan program ekspedisi Bukit Mabung kita itu nu semak nak tu nanti nanti akan kira ke kita ujung minggu tu nyalai namanya minta awak ngambil ke peningkat mayu aku mai kita berkunci sekali lagi kau ngau program ekspedisi Bukit Mabung ianya edisi kedua pada tahun 2026 ke dekat dia tu kena 25 dengan 26 hari bulan 9 2026 dekat dia tu bak tunuk bagi menua Bukit Mabung nanti nak salah ku hari pasal tu kena cerita apa jam ni 2 dan 3 jam ni ingat ku nak lah aku tumpai makin
1: nyampau
0: aku tumpai kian lah main sama nungsi utai pemak kita nak datai dia lah aw, ngarap ke aku kita nanti bisa rezeki oleh ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung kita ke skala itu nah. Jadi peninggal mayu kalai ke tahun tu nanti kita perhatikan bisa dibuka dua kategori yang kategori komite tunuk aja ngamuka kategori terbuka jadi bahas tentang kategori tunuk tu ianya tu terbuka ngagai mensia mayu ke berasa ri tunuk nyampu bagi menua Bukit Mabung ke bisik ngau pekit atau ke sidak ke ngau nikik Bukit Mabung ni ba ekspedisi ke sekali tu lalu mesti meka berpengerai batang tubuh udahnya tentang kategori terbuka atau terbuka anggai semua peserta ke ngau program pekit ekspedisi Bukit Mabung lalu megak mesti berpengerai batang tubuh bagenau itu kategori itu bisa dibagi anggai kategori ino ngau megak lelaki jadi bas tentang prize megak kecukupan ya udah disediakan karena ya kategori komiti tunuk lelaki ngau komiti tunuk ino megak prize nomor 1 nomor 2 mata duit dengan megak mido dah disediakan dia megak saguati ungkuk lumur 4 yang kaya lumur 10 megak sudah disediakan abak kategori terbuka lelaki ngau ino megak sudah disediakan mata duit ngau megak piala dan megak mido ungkuk lumur 1 2 ngau megak 3 lalu ungkuk saguati lumur 4 ngau megak lumur 10 yang kaya lumur 10 nya mata duit ngau megak midul udah disediakan nya ya bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ke sekali itu berpalan bak tunuk din alu nanti kita dekat nemu haperan kesiliat yang kanya baru bisi ati kini dekat ngau tak ke ngeregister rempu bedau nemu berita kini kita megak tahu namanya ngeregister rempu lalu untinya maka tak bisi utai dekat tanya berkawal dengan ekspedisi Bukit Mabung untuk kita tahu ngiga atau ke batalai pawon dengan AO Jos Anak Canduk volume 019-227-4428 019-227-4428 atau ke ngiga AO Tuni Anak Ringgi volume 017-807-0164 017-807-0164 ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun 2026 ke

0: diatur Tuhan ke bagi menua. Engkau dah nerima sambut kecukupan lah. Ngagai mesia mayuah. Ukai seminak kami di kapit aja na tang orang ke hari menua bukai pan namanya bisik megak ngau pas tentang ekspedisi Bukit Mabung. Udahnya nyak meh nomor ke tau diga kita nyamak kita bisik tanya lebih lagi bekau ngau bekeni ke kita tau menatai ke lempu ngagai palan nu ekspedisinya tau ke kita bisik utai ke dekat tanya dini nu diau sebelum menatai ke lempu kita tau ngiga namanya duit ko entah ni ne nu kita bertanya bekau ngau perkaranya jadi ngarap ke mengka berita ke dikenatai kaku bahwa yang tadi terang di dinga oleh bagi kita ke dekat ngau ekspedisi Bukit Mabung. Aku benar ya na rindu na untuk utai ke beketok ne. Ngarap ke mega nama aku kita kita udah ngau tentu ya kita udah nyedia ke lempu train yang dulu aku kita ne. Ni mau mayum jalan nak mimitnya pama me ya pama yang ngenyet. Aku amat ter pama mau pasti asa ke pula sana macam
1: breeze walk dulu me.
0: Habis work dulu tangnya meh gaya ri kena mana amat cool nya ne te nane ngawa enggak kita agak berumah kini au bak jiem kini ko pitai
1: ante bak bade de ante baru meh de ante nurune ke tangga nya ne
0: apo ne dia batu wae ya, nan macam ni
1: au te bak
0: iya bak
1: ante bak ko nya mah reste ile ke ste ulo
0: mak betul nah au udah setek setek kan aku dah iya apa mau main tanggok tu nyelai nah patuang kita nang tu nakal no
1: ama
0: lapo kau aku nae nanti tanya lapo main tu ay punya nae aku
1: nak kau nanti
0: aku nak tahu nang aku kita jam kemaya dia tu nang kemana pun biaya ya. Dia mada na te namanya kita duduk apa kedai gini tau ke tamak kedai gini pala sida umumnya apa ngengi bu anak anak sida ya udah tahap ibu terima jo kami subak bekerja me kita biar bekas sida ya udah kalah biar kita au nya ya laban bas tentang ekspedisi tarena yang nadai ya letak ke umur ne minak ya nentu ke kita mesti berpengarai batang tubuh ngambil ke kita pun nak tusah orang pun nak tusah pihak aku nyampau diri nyekin bisik balam ada 3 jam mari kapit kin
1: no amanya nyampau nya
0: oh nak kereta nyampau nya ne au ke nya bekau ngau berita ke terubah ke dikunci kaku bawa kita ke sekali itu jadi nanti kita berarti ke di bagi menua kami di kapit mereka atau ke buat nunduk ke bukai ke benar yang nane aku selalu mereka berkunci lebih baik maya bisa awak ke berketuk nanti kita ada program jualan ramah madani bergerak dan seluruh dia tu nunduk ke udah dipilih hari bulan ke udah ditetap ke nanti ya nanti kita ada ni berasai nama aku kita berapa tahun udah nanti nak salah jualan ramah madani itu udah digagok nih nak 2 tahun bisa gini
1: bisa ya 2 atau ketiga bisa
0: nak boleh jadi bagi menua kami di kapit kapit tu pihak aku yang kaum suang enggak pelaga nang ya kemungkinan dipercalai ke namanya bawa kena witi palan ngendua ke udah dipilih jadi itu hari ya sidak KPDN bagi menua kita di kapit nanti kita berhati ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya pengawal jalan ramah madani bergerak tu dekat dia tu berumah sana anak manggum nangas tabak balik lalu pengawal terdekat dia tu berlabur dari pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai ok ngarap kita ke diau atau ke semak rumah panjai rumah sana anak manggumnya ngatai kerin pukia buah kedatai nanti uliah baik baku, baik uyut. Nah, laban nanti ku berhati ke bersentang jualan ramah madani bergerak tu. Selalu ya, nadai pasti ada setiap kerja tu. Okay, nah.
1: Ya.
0: Nah, nadai. Jadi, mesti mai pasti ada lempu. Nanti bakal aku, maka, mai uyut. Nah, po demo.
1: Oh.
0: Ini boleh.
1: Kayak
0: pedih nyamai. Kedah nyamai. Oh, nyamai. Nyak aku, nah. Tentu ke kita nyau mai plastik munyu kaku tau ke kita nyedia ke bakul kini au uyut ngame kenyamai gelaban ke dia tu pesia segena dai disedia ke nanti ku berhati ke pihak ka ku ya ku udah deh udahnya 25/9/2026 Jalan Ramah Berani itu dekat dia tu bak rumah Abu Selutan dengan Serian Batu Tunggal Bali ya megari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Jadi bagenam itik nuan tadi ditetapkan eh bak dini-dini ambil ke Bali yang aku ni pun nyebut Jawa tu nak bak bagi area Bukit Kuram bak rumah ringgit ya rumah panjang kami dia nak. Tena salah ku jualan mah berani tu ya bisa kira dalam 3 bulan sekali ya dapat kyo. Nah, ini dena untung ku aku nya. Au nya bekau ngau jualan ramah madani ke megak bisa dia tu ba ndo ke udah ditap ke lalu namanya tadi nak aku nung tinggal sistem megak berita au bekau ngau bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita pula kia baru ne laban labuh maya ekspedisi Bukit Mabuang tadi dia counter i petani megak bisik dibuka anggar sidak ke nama ku kita sidak ke bersayur bertanam bertupik utai ke berkenyan eh nyalai tu dibuka belabuh hari 25 ngau megak 26/9/2026 bawa rumah ajan skim tuno hari pukul 8 pagi yang kayak pukul 5 lemai jadi kita ke ampai register dalam pu pak itani tak nak pakai dalam pu kia au ngambil ke kita oleh ngali register dalam pu engkanya kita nak nemu register dalam pu pihak pihak ku sidak ni nya ba pengawak tela di mega dia tu berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabuang. Tang saja pihak nanti kita ke dia buat pasar kapit kini atau ke sama-sama no tu engkau kita nak dengan lawak okay, rumah ajan skin tu mungkin tu pun kita tahu data yang agai kuanto pendataran kita ni hanya buat pejabat pertanian daerah Bukit Mabuang aras 3 komplek kerajaan negeri kapit kenang yang dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai kita pantau kia jadi nanti uliah sebetau kita ngeregister tentu ke kita yang tadi bisa Sarawak pas dulu au ngambil kenyamai lebih kita ke ngeregister dari empu pian tadi jadi nya ungkup sidak ke bisa bertanam ke sayur, buah, bertupik ke ikan atau ke berkenyak ngambil ke berita ke dia baik sedang hari upis bertanam bertupik muntang senang ditemu kita ngambil ke terus datai berita yang kita pihak nanti mak di situ kapan deh dia ane nak laban dia tu semua utai kudek petunjuk jari magang semua utai bertelepon magang nyamai sebengkeh nyamai sebengkeh nyamai dan no nyah kini deh saya cuba amat jago amat amat jago amat kini karena kalau nganya di ibu lah nunggu tu kita kini madahnya itu cuba tak pernah dengar radio nanti radio tu nak datai bersih-bersih ke ulu sungai kian ambil ke bandiang kami ke gadkin nu nak boleh dengar radio nanti dia kena radionya dia dia tahu nada belasan kenyak laban aku berhati ke bagaimana itik nu rumah-rumah panjai banyak ke jauh lain telefon tu nu dah bisa nah. Jadi bisa dia giga kita ATM klik dingo kita dia nyah. Ni ni nya tu cuba amat menangkin radio ku main itu ni buah mat telefon tahu kita ku main ni ge nya.
1: Telefon nya jauh dah boleh kena tak kita dengar tanya dah amat bisa lain.
0: Iya amat bisa lain nya mereka ku jadi mit ge nya deh hari tu ke ngemai radio amat lain tu selalu no dia meda nanti kami tunggu ke gadkin kuat di line spek kuno laju ke engkanya kurang kurang kena kini tau ke berkeni tau ke laban tiangnya bauji biliak nan mum kita ini iya kami ke bapak asal tu suwe tu sat pihak kaku na nya sekedar namanya info bekau ngau itani kadia tu bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita ke sekali tu mega ngau mega program jualan ramah berani ya nuka isau apa ujo ya nah pepena dulu tu
1: pepena dulu tu oke iya nguji lagu laba kami ditu jangan terente celap-celap angat
0: Au.
1: Ari NK yang ngai.
0: Oke. Okay.

0: celak-celak anak kue.
1: Kami kapi lagi meruangan toh.
0: Oh nyamai udah.
1: Nyamainya nah.
0: Nyamai nyala pada waktu celap nanti.
1: Aku aman.
0: Udah aja aku tadi lagi kena celap.
1: Iya, mengerti kue. Amannya.
0: Oke, okay, jadi kita nguji pusing ngasih berita ke dekatnya di lebih lagi bapun bulan 10 atau jadi program Sarawakku Sayang nanti di Mekah. Laban anten itih tadi ujung bulan 9 nih. Dan tetangguh setega ke gayari ke besebunnya tadi laban cukup nama nah ke pengerai deh. Jadi SKS Mekah atau ke Sarawakku Sayang Mekah dekat diatur kena kepun bulan 10 hanya 2 ngagem 4 bulan 10 tahun 2026 ba dataran Tun Pehen Setia Raja Mekah. Jadi nakak kreto nya meke di udah di dadi prambu nama tadi udah di padah kemare tadi teh udah menyekurang resmi tang tak bisa tak berubah atau ketetanggur kini setengah atau nyala kita nanti kenyataan resmi baru kan ya
1: betul
0: jadi tak ada pada serinya segi agai 2 agai 4 hari bulan 10 dia kita di ATM Sibu itu apakah program-program kebuka yang mehebat suaraku sayang dia kita dekat bisa studio mini deh berserima dengan program suaraku sayang dia balik dengan kita lebih lagi di muka oleh habulah dengan pengari-pengari atau ke balai DJ Sibu FM ya apa program suaraku sayang hanya dia agak kita ke dekat dengan catat lalu promo kalau catat kenyalang anda ingat ada tayang ke studio mini kena karinam pukul 1 tengah hari ya kita ke lebih lagi ke pandai belagu main orang muka pandai belagu deh oleh dengan tayang ke dekat dengan studio mini berserima dengan program suaraku sayang di muka lebar dekat dia tu berkah hari 2 ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 teh.
1: Iya. Lama orang muka ngantai.
0: Lama orang muka
1: ngantai. nyame ngarap ke muju. Nana ya pernah ngebukain nanti nalaman jerbo itu nana.
0: Nana pernah ngebukain. Nyame kena setegal ke gayari ke besebun itu tadi meh.
1: Betul.
0: Banyak tadi lama kita nyaga pengeraimnya tadi. Nyak meh tadi.
1: Iya.
0: Di tangguh ke dulu tak ke dilanjar ke gayari bulan ke dipadah ke baroto tadi. Nyak 2 ke 4. Nanti bisa menyekuran tadi bisa berubah baru ilah nesau baru
1: kan ada ya? Baru iya betul
0: banyak ke nama ke penuh dia suaraku sayang bagi zon tengahnya teh
1: zon tengah aku nggak kesalingo
0: nggak kesalingo pak
1: salah tampol berasai way
0: untuk zon tengah kita
1: zon tengah ya
0: bisa 4 itu lokasi keterubah dari kapit
1: betul
0: kedua di Sibu ketiga di Serikai ke Penude
1: last ya muka
0: ungkup zon tengah ana nampung ke
1: zon tengah ana nampung buka ya namanya sanu mana ya udah miah kuyo no zon tengah deh tahu
0: enggak kesalah tampung lagi ini ya.
1: Ya, kalau utai sesalat tampung tu, baik mulut tu dia mat kenal sebenar kebata yang ada.
0: Alolek tu jawab lagi.
1: Oh tu saya aku bilang, ya, oh tu saya aku bilang lah banyak ni.
0: Aku
1: aku sebenar aku nama aku kita yang lekak ke dalam bu bak sada tengah Sarawak tu mereka sistem program ke bisik dekat dia tu bak tunggu menua kami di stung ianya program outreach santuni community puskom dia tu sedari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit kena 24/9/2026 Pak Palai Raya di Stuang. Jadi antik meh bala peninggal kelebih lagi kita ke dia di Stuang berkawal dengan program Outreach Santuni Community Puskom Sung 2026 24/9/2026 banyak ya nah dengan menganggap dengan mayu berita ke penudi hari aku di Kapit ke sekali itu ilak kita bertemu baru ngau info kebukai berita kebukai kak pernah aku nyurut ke drempu ne lu bayang mendek dia kita ke sige nyetat ke kita madam ke
0: pengeluan sige kata tu saya
1: ya kata dia bakal aku tu kenimak perau tu nyamai barang mayo Apa dah?
0: Apa juga lekak.
1: Ya, okey, terima kasih nak. Okay. Ialah kita tunggu baru. Okey, mumpu aku bye-bye.
0: Okey, terima kasih agak pengarah kami yang menteri sigih di Kapit Kudah Bulan. Kita dalam awak sadar tengah Sarawak tadi berkongsi dengan info-info ke dekatnya di Kapit atau ke di pilihan menua di Suang. Okey, kena kita ngujung ke sadar tengah Sarawak. Aku dekat ngetah ke Siti pesan pun baru dah diterima. Jadi pesan tu ditujukan agak kabar belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum. Kabar belayan di DJ Mukah, Ngau di Merudik. Ngau semua kabar belayan kenalah di rintai di tok di sebarang alai diau. Jadi pesan tu pada ke pengawak ngetah sulit. Niang Ajai Anak Beriang. Jadi pengawak dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2025 pagi hari 6 peringkat hari pukul 7 pagi Barumah Aaron Barumah Harun Jalai Skim Rancangan Sepupuk Sungai Sebatut ni ya. Ngenyo tadi ngarap ke semua kapal belayan ulih ngenatai ke diri ya ngau pengawak ngetah sulit Niang Ajai Anak Beriang ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 mainnya pagi hari 6 pengawak nguan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 ulit dekat diketas ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah dari pukul 7 pagi. Jadi ngonya tadi semua kapal belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah, Mukah, Merudik dengan semua kapal belayan ke Nalah Dirintar itu dipinta datai ke Rumah Harun Jalai Skim Rancangan Sepupu Sungai Sebatuk Niah. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita top telefon ngagai ketirin Anak Ajai balumur 017-486-1694 atau kedelian Anak Ajai bak 0193151964 atau kerubian Anak Ajai 0198849679. Okeynya tadi Siti pesan kata sulit ke baru dah diterima kami. Gaunya kena aku ngelangkak ke kita dalam awak sadar tengah Sarawak kita ke sekali itu dulu kita berperinang gaus til lagu hari Josephine Jalian Anang Lebu Aku lalu ditangkan gau program pendiau penghidup aku ke di setiap pengarah kami Lucia Thomas Kasak.

0: duduk kedire, ngingat ke sika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di anai nuan. Detau inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalai nuan nyamai, bukulah sejalai bertuhan di menua serka. Bukulah kita yang buat program penyiap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru pendengar berdalam program Pendiau Penghidup Aku. Dia tu aku datang baru berdalam program tu. Nur aku dekat ngenatai ke kenang ke bisi mega bakal ke minggu-minggu ku dah diterima hari bala pendengar kita. Terima kasih agai pendengar kita ke sikok tu. Ke madah derempu inya apai bujang ke selalu amat mendengar ke program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih sekali lagi udah berkongsi ke kisah hidup diri bugulang ngok kami berdalam program PPA. Bakal selama berdalam program tu, dia aku dekat masang sitik lagu dikena

kami dito. Buwas ilas, buwas kalimpang, tang makin sari ati makin rai. Aku peninga siko apai kebisik empat iko anak. Semua balane aku dah besar serta dah bisik penghidup sida empu. Aku megak bisik tujuh iko ucok. Kemudian yang bini aku kenandai tahun sitiknya kemarin. Dia dah aku mulai ke dirempu ke rumah panjai. Sebedau tu aku ngobini dia ubat negeri. Dia ubat rumah ke dibeli kami dua dalam tahun 1992 subak. Maya kami dua kembali rumahnya, kami dua belak agak gawaknya di pengajar. Dia tu peningah, lama ke kami dua udah pincin. Nak alih ya lebih hari 8 tahun nanti asana silap aku. Aku dulu setahun hari ni yang pincin subak. Hari pincin ya kami dua nerus ke penghidup hari-hari. Hari duit ke diterima nintian bulan. Bisa amat ke nya? Duit pincinnya dikena nyawa balane ngemai bala ucok makanya mai lebuh kami dua keterima. Mula subak suweh minah peringa berjalan dengan menua orang rawun ngelantang kati. Nyu ujung-ujung hari tu 2-3 tahun kedudi tu nyu nak berpengerai ke mai kami dua ni yang bini jarang amat minah. Dia di rumah sama kami dua nyawa balane beribun ke ucok. Pia meka lebuh ke bisik hari kami dua bertanam ke sayur buat kebun. Hasil kebunnya tadi bisik gak kelawak, bisik megak dibagi ngau balane, lalu lebuh bisik ke nyampau lagi sayur, bisik amat ke dijual. Laban kenalah empat kami. Bisik nak gak peningah. Hari hasil kenyawa sayurnya boleh dikenang ngirup kopi pagi. Rinok direk ke berkebun, bisik ndur kami dua mansut ke peluah. Bak kebun megak kami dua melaki bini, ngambis ke hari-hari pincin kami dua, tau ke dekumai hari tuai. Maya nak nurung ke kebun, kira agak tu dah bini ngawarap gagak kasih pengeladik jari. Ni utai kulih ya ma peninga. Lebuh hari minggu, ngawarap belah gereja ke kami dua. Ya ma pengawak, ngereja utai kulih tulang diri ba umur ke baketok. Tang peninga, sekumbang ni bini ku dah nadai. Dia dah ku berasa amat puang. Aku pun ada nyangka ia lengkas ninggal kaku, ninggal kebalannya ucuk serta bala menantu. Nada disadang sekali ia tumuh-tumuh midang. Minak madah ke dirimpu tabin. Bisik dalam 3 hari berkenyak mempeningah. Dia ada hari keempat ia luput lalu naban ke nyawanya. Nak datang ke hospital, seput ni yang udah nada akik berada. Dini nak hati aku sebagai lelaki berasa amat. Ditinggal kena bini nyampatnya, nada ninggal keleka jakut seleka. Pihak megak nada terpadah kenyawa. Ngelamat tu, mai lagi hidup. Nadai akak jauh aku. Tumuh pagi, udah ngerak dani mai ngirup kopi. Kadang mai ke kedai makan mie. Udah tembok, mupuk ke kami dua ke kebun. Ngabah sutek ditanam, ngabah sayur ngapun buah kebaru ditanam kami dua. Ninggal ke pengawak, matudah ni bini kelesi. Sayur anjik pemayu ngapat dia ditanamnya. Utai dia gagak ditinggal piajak. Tikai ke dianyam agak baruai. Nari berpada sekali nuan wai. Dengar ke bilik besar tua. Nakak mantik di medak bala anak tua berterangau ngangau ke nuan pulai. Bala ucok agak mit nemu nyabek minta ini datai. Lembau medak bala kaban belayan tua. Semua nari harap ke nuan tumbang dewai. Labang ngelamak tok nuan ke dipedak regas. Bisik pemberdia sukai menyak lalu naban ke nyawa nuan. Sekumbang nuan ke nadai. Timpang penghidup aku. Dan di pagi asal sunyi. Dia antik ke nyawa nuan kenyapa aku. Di pedak aku ke peninduk nuan ada terkusai. Terdani aku tengah malam asal kemimpi. Madak nuan ada lagi ngerimai. Pian megak maya aku kemakai. Nada lagi orang nyintak ke kupingai. Datai ke jam aku maka ubat. Nada ke nuan bertengap ingat kaku. Am tua wai maka ubat ku jakok nuan maka ngelamak tau. Udahnya lebih maya aku kangkat dari bilik besar. Minyak aku ke dapur. Nadai gak medak dapur tua berasak bakal selama. Ambil hati aku. 40 tahun tua udah jadi. Empai aku kalak ngasai ke penghidup ngawati aku ku cukup sunyi. Tau uduk pemuang hati aku wai. Hati nadai boleh dilimpang, bangat nak boleh diperindang. Bisik bala anak jenguk aku. Bisik megak bala ucuk tua kedatai ngapas. Dan lain masai, nadai nuan ngaku ngipak sidak baka kita ngak. Nadai orang ngaku berselimban jadi aku pemakai kebala tua. Tahun tok meh aku ngasai ke tahun aku kecukup puang. Cukup sunyi laban nuan nadai. Tahun kecukup pedis megak ditapai aku.
Bekeni mako nerus ke hari aku ke dekat atai, nerus ke penghidup aku bari tuai. Tamak ke bilik nak nyamai, pansut keruai ati asai kerangai-rangai. Nurun ke aku ke kebun, asai kengiru racun, madak bekal ditinggau ke nuan wai. Nakap ngelebu, ninga janji tua subak. Parai tua seletai, tenua wai bangat beruman ninga kaku. Ukai aku nyamai nare nuan, tajak tua kadang udu belaya, sarok penemu ngopangan direk. Dini malai nuan dia tawai, kati nuan betah bala anek, kati nuan betah bala ucok tua, tik meruan bertengap ke nuan mekami wai. Puas ngarap ke nuan datai, puas megak ngarap ke nuan pulai, teh makin hari pejalai nuan makin jauh, dibai hari kesilih berganti. Nan nemu sampai kemaya mati aku tok bado ingat ke nuan. Pulai kaku ke pasal nyinguk bilik tua, rumah keterubah nuan tua hidup ke direk subak. Puas kaku nagang air mata, segenap ruang bilik tua ngingat kaku maya ketik begulai dengan nuan. Ngingat ketua ngemesai kebala anak tua, nyekuh ke sidak ia datai ke sarito, sidak belak bisik udah penghidup ke dirimpu magang. Amat ngamat ke jakok menuan wai, nyemak aku parai, aku ngai nusiah kebala anak aku jakok nuan. Aku ngai langai-langai ku jakok nuan subak wai, isak aku ketisi ngante anak tua udah tulih ke kaki ku jakok nuan subak asi. Nak sinu nuan wai, dengan sebana bala anak tua, madah ke dirimpu nak betah. Madah kerempu lelengau ke pemakai di panduk nuan, lelengau kat beranau dengan nuan. Kasih bala nek, kasih bala ucok ngebala menantu tua. Tajak udah besai makeng, udah bisik ruang bilik dan kemayang sidaya kalak jauh nuan. Bekerja pun tudah tetang limpang ke diri, lebuh ke bisik hari ngabas tua ke rumah panjai. Kadang nuan nemu dirempu sulai wai, kadang nuan nemu dirempu padam seput, kadang nuan nemu dirempu kudah nadai. Ante nemu laba aku wai, udah nuan berkeradai pulai, laba ingat ke nuan bak menua, cukup nak beteh kami semua, cukup ngai jauh bala ucok tua. Dia tok nuan diau dalam kenang kami, hidup bergulai ngan nuan, jadi kepengingat manis bak aku tik sebagai laki nuan. Berpuluh tahun hidup bergulai sama, dalam tuseh ngan senang, ukai nyamai berserarak. Setiap tahun aku belajar sayau ke nuan, laban setiap tahun nuan ukai orang kesama. Berubah tahun, berubah ke peniau ngogamau nuan. Harinya aku asai ke aripun belama, labuh pengerinduk ngagi nuan. Agi nuan biye aku sayau ketegah nuan bajia, ketegah nuan mana raras tubuh. Berganti tahun aku sayau ke nuan, laban udah berubah tubuh, laban ngada kanek tua. Makin umur nuan majak berinsua, aku makin lagi sayau, laban uli medak nuan jadi ini ngagi bala ucok tua. Medak buat nuan ku udah penuh uban. Pia megak bat tahun-tahun nangkan kenyak, aku sayau ke nuan. Laban nuan meh, tik nyadi ke tau yang aku. Kenadai kalak berubah penyayau ngop ngerinduk ngagi aku. Tajak pun aku mayu penimpang, pia megak aku mayu pengurang. Dia tau tajak nuan udah ketisi, balat agak rapit pengasih aku ke nuan. Laban penyayau tua di baik nuan mati. Terima kasih wai bini, nuan udah nyadi, bini ke cukup mana? Bini kecukup mentas ngagai aku, ngarap ke semangat nuan dia lantang bab nuan seroka. Ngotok tonaka kenang berdalam program peniau penghidup aku ke dikunci aku kau pala pinga. Ngupuk dulu aku.

Oke, ya kita tadi udah ngobrol nyari kami Lucia Thomas Kasar dalam program Pendial Penghidup Aku. Udahnya terus berpindah ke stil lagu Ari Stevenson, Anang Guji Aku. Yang ujung ke jam kita ada pos menyam ini lepas pukul 2 hal ngali hari. Oke, jadi ya berkongsi bimbing info ya bakal ngau lebih lagi ngagak balap pindai serta kenyaga nembak sekolah atau ke pelajar SMK Kenawian. Jadi itu tadi info bakal ngau pengawas sebuah nasab atau ke pelajar PDPR ya. Jadi Mbak Penerang tu madahkah dia perasa percubaan SPM benung berjalan jam ke dia tu berangkat 14 hari bulan 9 nyentukkan ke 30 hari bulan 9 tahun 2026 dia pelajar tingkatan 5 ngau 6 sudah tadi agi belajar secara bersemuka atau kedata yang ke sekolah bakal selama hanya di sidak tu tadi dipinta ngena penangkup atau kesengkabung hidung ya. Nya tadi ungkup sidak pelajar form 5 ngau form 6. Jadi pemutus tadi gagak nitih ke pansi dia majoriti penginai bersetuju dia anak sidak tadi ngau nama tadi nitih ke belajar secara bersemuka atau kenurun ke sekolah. Tangga pindai sidak tadi mega dikemenar ke mai anak sidak pulai ya. Okey, jadi pelajar PDPR diungkap bagi sidak pelajar ke pelajar pelehan ngaga tingkatan 4 berengkai hari 22 hari bulan 9 tahun 2026 lalu Mbak Penerang tu mega dia madah ke PDPR atau ke bersemuka tu dekat ditentu ke nintiang hari berpelasar ke baca IPU anin tiang hari kena ke jam 12 tengah hari ngonyak tadi ngarap ke bala pinai kita nemia SMK kena wet tadi menyukuran tadi nemu meh bekal ngin foto ya jadi ungkup sida ting form 5 ng form 6 dia sida tadi nurun ke sekolah baka biasa tang sida tadi mesti berkena ke sengkabuang hidung atau ke penutup hidung mulut ya lalu sida ke PDPR nya ungkup sida pelajar hari tingkatan peralihan ngaga tingkatan 4 hanya sidanya ajak tadi belajar PDPR atau belajar di rumah. Okeynya saya info ke dikunci ku kepala peringkat kita ya bakal ngau penangguh sebuah nasab ke nak manah ya atau kebacaan IPU dia kena cukup nak manahnya nak manah ke pengerai.

cerita kita ke Sarah itu. Pesta Kenawi 2026 udah di perjalai ke nyari 12-12-9 tu tadi ukai semina pengrami ini tiang tahun aja tang tu tadi jadi ke penyungka pesai dikena ngenekap kaget penyerak gua penyungka ke ekonomi karena menual tentang laku ke potensi dagat temuai pilihan menuanya. Yang itu ke penerang rekaban konsil negeri Sita Macan Alan Sidan Gramuang madah ke pengerami ke diatur kenyang hari tahun 2003 udah nyata mujur nyerakup ke peniti pupul bansa ngau Jawa Tenggara. Laban tiap kali pengerami itu diatur koya semua peniti udah bergulai serta duduk bergulai. Lalu hari sukut ekonomi yang merat kage yang merat ke pengenami itu merik penguntung tiba saya ngaga peranak menuanya dengan peratai temua serta peserta hari menua luar jadi atur pengawal ikonik bakal lombak perahu habis ambil ke cuntau ke okay, seminak matak peserta hari sibu miring kucing tak megak ulih matak pemikir hari berunai. Banyak yang megak ngelalu ke pengawal ngawal bandan dan biar tinggal rebut peluang berdagang sepemanjai pengenami dikenak nambah ke penatai pemisik sila jadi tahun berkaul dengan sektor dagang temuai di Alam Madah ke ada ngamai asal menua kelawit jadi ke pemata nyalai ke patut dipandang ke ngagai temuai luar. Okey, nyat tadi Siti info ke BC Apanzo buat surat berita kita bakal ke Sarito ya, hari 1-21-2009 tahun 2026. Banyak perina baru kita tengok lagu hari Rosie Usua. Lagu yang lenyau di balut sebun.

lagu Ari Rosi Usu pengeri lenyau di balut sebuan kau ya. Pama apa dah lenyau di balut sebuan ya. Okey, okay, berkongsi antara berita kebisi pansap usra berita kita ke Sarito. Ia prambu nubuh ke zon ekonomi sibuh. Engau agih belanja ke terubas penyampal 1.5 bilion. Di sadahnya di pengelamai baru dikena nariat pukuk. Ngedegap ke sektor servis serta nyedia ke mayu hagi pengawak puan berega tinggi. Yang itu yang penerang hari sapi premier Sarawak hanya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke pengawak nubuh ke zon ekonomi sibu tu tadi sudah di persetuju hari suku prinsip perintah Sarawak dekatnya dia ke platform ti hanya metak dikena ngatur pemansai ekonomi sibu kena cara ti lebih bisa atur serta berseraku jadi cara tu ko ya berguna dikena nentu ke pemansai sibu kai seminat berpanggai ngagai sektor ekonomi tradisional tang nyingkiang nuju ngagai ekonomi tinggi reka meruan ngga ulih bersemekih jadi perkara tu dipansur ke lebih berjadi ke pengalami awam besar ni tiap tahun Balai Dagang ke Industri China berstrukup Sarawak tak ke ACCIS apa lama tu tadi. Jadi berjaku baru yang madah ke transformasi ekonomi sibu patut disukun sistem penyambung infrastruktur engkau kapasiti industri di tegap agi yang kaum prambu ngakak jembatan tebian barat ngakak taman industri sibu ditimpuh ke tembok dalam tahun 2029. Ia berkawal dengan Pramung mansang ke baru Bukit Asyik ti udah dikemenar dengan prinsip megak nyadi antara inisiatif timbuh panjai ke bisik potensi ya ngubah ku yang pemansang sibu ngagai modal ekonomi ti meruan lagi serta ringka tinggi nyadi berbat ngonya megak ia nyemetah madah ke pemansang ekonomi ndak uliah seminat dilempai ke ngagai pengawal ngagai perintah laban pengujur polisi ngagai projek berpanggai bak penguliah sektor pribit ngalih ke peluang ngau beranak ke pokok aktiviti dagang kau kerja jadi yang madah ke Sarawak dia tu berarti kasti berguna amat dalam proses transformasi ekonomi serta patut ngurang ke gig hari bapanggai ngagai industri tradisional lalu nyerungkai sektor baru jadi antara bidang TPC potensi besar yang kaum energi boleh dikenal baru ngau energi gadung semiconductor pengawatnya ke penggerai digital ngagai industri berpelasa teknologi jadi berdudukannya megak yang meran sang ACCIS tadi berjalan ke tanggung pengawak ngau cakap hagitnya dia penyambung antara perintah ngau komuniti dagang kelebih hagit pengawak ngelala bagi isu kebenar ke ditapik pengerahan industri serta ngenatai ke prambu ke ulih nyukung penumbuh ekonomi negeri. Okey, 2.45 tu lagi kemai kita gulai dalam secangkir kopi. Yang sebenarnya kita berpindah dulu ngau siti lagu wari Gilbert Gawang Habungai ke Tanah.

0: 你是不来是的村来么样的呀，不要拜村来那么上班是的要不来
1: 啊，我必须是的这个叫村来我拿一堆口音那带了麦克马里这个要是不是老是这个给他带呢
2: ya kati laki yang ada engkau sudah tiga menyanak pihak pesunai iga ganyang lagunya datai lemai kemarai nama kena sirap menyanak deh
1: yang nak pribiat kena kau sudah kemarai kemarai puyuh noi nasib anak belau dah nemu jalan sendiri nak ada kiruah diberap bagi deh nak pihak amat kiruah benda dia mulai ke diri ni kemai kantong garis sudah tiga ganyang mewahnya
2: kasihan nao you beringkau
1: boh ya
0: ya nama nak baru pulai ke nak pihak pesunai
1: nak nama
0: Bu baik ke kantu anggara ke mayunya.
2: Ya kok pulih sih jelas.
0: Nya pia kau tahu ah.
1: Entah ame nawe. Lah nemu. Bukan ni di kanu sing guys wei pasalnya nya.
2: Hai, apa nya deh?
1: Aku tu pat bedau si liak nak tanya pasal pemulai ya. Mina ningai dai sidak nya nelai ku aja madak ya pulai sekali tu. Laban sigi udah sara. Ku. Ngau laki nya ba. Kebuah sara. Ndak aku nemu.
2: Lapanya tau bunyinya ada pesunai?
1: Tak lah kita
2: ya. Pak ya. Sinau mendani Edwiko nyata benar umur tiutai.
1: Iko, mungkin biar nar.
2: Pak ya, berapa umur anak seruai nyata ada pesunai?
1: Ketuainya, baru 5 tahun. Lu kebiaknya. Nggak sih lah, ketiga. Dah lah, ini datai 3 tahun.
2: Nah.
1: Kenapa tuh sih ya? Agak indah ya? Iya, rabatnya ini ngores biar. Tumar deh.
2: Amar.
1: Iya, ngay lagi belaki dah tuh ilok ya. Mar deh nyebut. Nggak ya ingat ke diri. Badau daro mai subo lalu berubah ni tiak laki nya
2: ni
1: agi pompat mai nya lalu jadi ngal laki nya jiwa ingat subo deh pompat
2: namanya
1: aku punya kiruah laban subo agi sekulo iya aku singgai mai aja ku semina indai aja kaki ku cau aja ku nagang subo tu baru yang nemu asa hidup rumah tangga cuma tak nyamai
0: kasih abalane ya amat lalu berdaun nemur tiu tak tak lalu lenyau oleh merayon ni apa sunai
1: no ya
0: agi biar mai ke sunainya kado daerah tai 23 tahun ya kini
1: bulan 18-9 tu lah 23 mai ya namanya tak baru dia kita kelio baru angkat darah ya mainnya
2: kau kenapa sunai benung ya
1: kau nak pengigap pengawal aku tapi mau ngajak aku namanya baru darah main undok tangnya tadi dia tu udah beranak dua nyaudan jadi jendong kurang kayaknya kerekok kayaknya nyak tadi leban ngai ni ngau jaku urat wai
2: mbak ya
1: ngai ni ngai ku ajar ku tai sidok kena mia
2: mbak tu seh ni biak mia rai tepe sunai pengelena berebung ai keran mah kajak di
1: keran
2: mayu na kes beketau dan nyadi dia pesunai na wai seduai kena mau bau PSJPN Sarawak dia ngerikot ke kes sarai majak nyadi Nuda ianya 33.9% bak tahun 2024. Kira ya bisa 579 kesau.
1: Maiwah lah. Kesaranya.
2: Kesaranya kesarau. Jadi bak tahun 2025 bedau ditentu kage tan di pelabak kenike ngagai. Ha.
0: Ni muka main dah ngau sudah atau kawin.
2: 1700 ngagai 1800 dalam setahun kesar ya.
1: Nya berapa kali lipat nyari tahun 2024. Ya
0: kena kayak ya. Ada dia me pesunai.
2: Kebuah sar ya, setega kena sepenemu nada tanggung jawab serta balak kagai kena ku hidup enyak suntua belanja. Kumai sudah pengenu nyetok mereka makai.
1: Bahaya.
0: Maka hoi main dango, maka nge mie main dango. Lalu pai sahe sampai datau.
1: Nggak mau sara-sara.
0: Nan mau sara-sara ya. Sampai datau. Mendak jadi ngu buka ya gak. Baik kan sahe kena pulau. Eh ya tu naik. Dia mendohai dari mahati kena ya. Kaya sara to dia to. Balan amai ngirau ke hati kode puyo apa sunai.
2: Nggak me.
0: Bah dunia tak majak nekan penghidup kita bersehari-hari itu deh. Dia tahu, mayu hamai ruang bilik kepecah belah. Setegal ke diuji ngawang ringgi.
2: Bukai kena.
1: Dia tahu, menurut no struggle punya kurang.
0: Kecukup.
2: Tahu apa sunai, aku putih ya. Struggle kue.
0: Nyon sekan.
1: Tu nak kini lambut. Ani semaka aku ya.
0: Ke cukup di sini ke kita nya gurai balan ya tak nak nemu ti utai ku. Nak nemu dekat ni teh ke siapa lebuh maya apa inai sira ke sareanya ke di sini ke.
1: Tak apa ke ngau titi siapa pai ku inai ngau mulai.
2: Ya nya minta de nawe. Lebuh maya apa inai ke nya berganti baru. Maya nya meh balan nya ke nya bisa. Apa itu kini tiri deh. Ya, mayu amai gede ngah aku tak ada apa itu kini tiri tadi nak sirau kane tiri.
1: Okay.
2: Ya.
0: Tidak bina tiri kaku kuda. Mentang mak kau.
1: Nupinya dah besar.
0: Tahu. Ni lah tupek tu semua kau.
2: Banyak tadi pengujungnya tak ngerugak ke anak runi yang balan ya deh. Lebih maya ke nyau nadai di kerinduk kapai nai tiri sidak ya. Nya tadi ulih nyari sitik namu punya korang ngacau. Pengerai rundian
1: ya. Tidaknya ngai belajar, ngai sekolah semua.
2: Nyo lagi nyo
1: ngerjak mana.
2: Bukai pengamat nak mana ada kerjanya.
1: Ya, meh puyu nawi, bakal tu dah sunai ngah laki nya. Kira aku dekat mai seruai ya berantau dulu meh.
2: Nau.
1: Nanya ke kebuah tau nyo bakal nya dekat sana. Nanti bakal nya udah dikawal pulai baru. Awak pulai baru, makasih ya ke anak seruai nya kai dan mutai.
2: Mama pe sunai tua tu tadi amat ke nya dia pinai. Tadi nak ketua tau ninga kespiak aja
1: kan. No.
0: Betul ko de nya pe sunai mane mai nya pe sunai. Kekadang sidak nebiak tau tadi. Jampat amai agak pemutus nama bese jako talat ngopangan nirai
1: darah muda kurang nama darah muda tu.
0: Menu besar. Menya besar ingat. Menya saya tu aku.
1: Mimi lu sarah.
0: Nah tentu pengundian ngopanya mes kada enya. Teng ujung kena saru de ari nya nama penyadai. Age biaknya jadi J.
2: Jadi J nya de D.
0: Jadi J nya de D. Ente sida ya temu ka kau inai jadi inai ti hai engkau mentas.
2: Dengar deh pesunai. Amat punya ikut deh tadi nawe pesunai. Baik beranau mana yang pesunai ngelaki ya deh. Ngecak kenyata gulai baru meh. Ya sih kaya penginduk kita yang melaki bini itu. Kadang bersengkit jaku mekita ya deh ngapa ngandere tengkai. Gak reti tadi jadi kedaliah kena kita tadi lalu nih gak pangandere. Indah bantu tungku kan mau bersengkai ku jaka udah tuai nunggu kita ke mensiato dilihat kan gak betul ya
1: mayo keringan
0: mayo kudati jadi mama mayo ingat gelam ibu balan
1: mayo keringan
0: kamen
1: gak pengen ini kuliah tunda kita yang lama ya ya
0: tante mama nyoba jamai aku ngenang laban ku sekian malas ku
2: apa ini bentas tadi apa sentai
0: bukai nyemak kak kau tanya mak tante ku nyari ini tihai uha mana
2: kau ya muji dia
1: udah sunai itu nadai itu laban orang ke bangsa kelenggar mimin nadai itu kenal jiku ada nadai dengan jiku anunya ini tiap gaya yang bau
2: ini tiap kunia ya
1: maya belaki itu bau ngerannya enggaknya dia itu kok sarah ngerannya enggak
0: batu saya nemi yang kemai hari itu natal aja
1: bau ya pia me puyuh nemi harap kesuai ya ilah tau dia kepujur mulai baru kasih ya ke belau cuk punya
2: nama lagi
1: kemkem lah. Ngengan Epindo keterubah mengelola pengandiri. Maya hati kita kepedit. Nya maya tansi ringan. Bah, bapak dulu aku nama ibu yurka ngentak jaguang ke kebun. Ya ucu aku riku nya kak mai makai jaguang. Nya ini sesuai ya. Masuk aku kebun tadi mantap jaguang.
0: Apa sunai? Jimat cepetan ya Den.
2: Mantap jagoan yang.
0: Mantap jagoan. Ini bunyi yang ke meriah teken nanto dah ya.
1: Iya mantu apa jagoan?
0: Mantap jago meriah teken nanto jagoan. Dahan saya.
2: Yang mana yang namanya ke mantap jagoan lagi dah tepat-tepat ke jagoan.
3: Hanya tadi program secangkir aku pengungkup ke minggu tu ya di agun singa balap peningkat kita ya di ngau program secangkir kupi tadi ngujung ke jam ngujung ke program kami hari ngelat tengah hari kami di YFM Sibu ngunya tadi ngarap kita udah terpindah meh ngau lagu-lagu udah dipilih aku kena melindang kita bawa ngelat tengah hari YFM Sibu ngungkup ke sari itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai pengari kami Lucia Thomas Kasau kudah hanya dia kita program Ranau Temuai hangau pendiam penghidup aku yang agak terima kasih sebagai pengarah kami bagai Taremang kudah jadi kita program Squad Trio mega pengarah kami di Kapir kudah berkunjung kita antara info kedekatnya di Kapir Nyodi Suang enyak menti sigi ya nganya aku pengarah kita kesar itu nanang lengkap kita ngau sitel lagu hari Zamri Ambayasi bertemu baru kita bawa ke Bukai mupu aku bye bye.

besar itu. 21 September dalam tahun 1990, Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Bom Maya Kemcakup yang memadahkan benua Sarawak dekat boleh penguntung hari industri dagang temuai penyampau setengah bilion untuk anggai sebilion dolar datai bat tahun 2000. Nanti dikira basikup temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 hingga 500 dolar siku. Ia megak madah ke perintah mengenai kauliah dekat nyawut penyewa penyeduk rakyat kalai orang terserantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai bat tahun 2000 tekal hari mayuh program pemansang perintah sepemanjai timpuh 10 tahun kedekat datai. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

info temuan @YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati tidak kat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pikong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pikong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita at lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yang nyak festival topikong tik tau narit temuai ari menua tu empuk tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Kanta Ngalihari YFM.
1: Peste tigane.
2: Nadae, kukulan ni nga orang makai mie campur lasak.
3: No!
2: Lepari jap. Lepari jap.
3: Alah!
2: Ayah, dia tahu nyau.
4: Bunyau ngau mujab. Bak keng batang.
5: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bak keng batang tu. Asal maya makai belauk ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di pendiau tu atunya bakal bertanya jabang. Baik dia makainya belum lama-lama.
6: Yeay, mending unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Unyau, unyau. Bakim batang tu. Ukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos, mude bos.
5: Ukai bos, kujap. Kulai.
6: Asatina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mana bos, bos.
5: Bukan bos, sujap. Kulai.
6: Tua bos, B-U-S, bos.
5: Bukan bos, kulai.
6: Nai, anang mana nyoba? Oh, kulai ke dek? Dengar dia nyau. Mana dia tu? Bisi daun jabang, daun pasak, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
5: Nah sebakah tiga itiknya jap.
6: Dini nyaka sebakah. Spill lain. Tak dek. Bungiwa tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo dek. Uji pernah dek di kampung di Balakara. Ngadai memilih makai bekedeknya.
5: Namaku bekekerak pada dia jap. Dek lain mah. Perut jinabo bekedeknya. Pernah dek perut dia nyap. Sumai ke pelekuk getah. Gule suap pada bis merpajuah dia jap.
6: Mayu mau terlara. Nyau dek. Kak makainya mai dia nyok.
5: Makainya mai. Nyo lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nuh dikemaik ku makai nejap.
6: Dade adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tamap. Dekan munyau minggunya kemari. Mayang aku ngerindiang bak beluak ujungin. Ujungnya sedak dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu dek. Langkau mainnya. Bisi duiku orang tua yang pedakku. Siku ya laki. Siku ya indu. Kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat nikah.
5: Apa? Ya jap. Uji cik nge upis pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Kada nak seruai bertambah lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
6: Dia tu siko kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampat orang tua berjakup. Lebih lagi yang kebakar aku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik dek makai utai jap
6: am gak dek tinggal dulu cerita aku kampung baru cerita aku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
5: ni ngam aku tu au
6: dek nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
5: apu
6: besai, besai, nemu ni nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tapi yang tu, pernah dek. Rundiang aku, mana tu wakin. Napat, yang naik kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek, nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai, nyok keringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi, mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
5: Eh, jap. Dini bisik karan di tu, aw. Dini no ngacuak ke. Bulak tau, jap. Tanganan kelalu. Dik tu pedaku, nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan begulik liat. Nah, dah ya. Kukulan ni ngau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Aw.
6: Nyak, medew nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada besi generita seruai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai kunyau. Kada ndak seruai ngagak kasam jani kini. Ukai nanti bici yang kena seruai ngulainya.
5: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seruai duanya.
6: Nai, nanti malu lapar ga. Dia kemakan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan ndak? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah deh. Gagak kena mie campur laksa. Nah, apa jual boleh deh?
5: Kapan nak ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai kumbang tu dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ke tu habis tu lagi jap.
6: Nemu gade ne unyau. Tang, ti mesti ninga pelian ya kerka gagakku. Kita benar deh, kita benar deh.
5: Namanya jap.
6: Ketuk ya.
5: Tanya di kena jap.
6: Nee, umai ku nemu tu green tea, mak mai wat.
1: Datai mak langkau, umai uranya.
6: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
5: Asyik kena orang bermain panjai. Munyinya di tu ada si modern style di tu jap.
6: Ketinggalan orang.
3: Woi ya, ibu. Anybody home?
6: Sebakar punya mukaku.
5: Mak ini jap.
6: Kang apa? Ibu, ayo.
5: Ibu.
6: Woi, nyadi rumah kita.
5: Nama orang tu nak nyaut tua ada jap. Kada orang tu bisa dito jap.
6: Nak patut tu ibu kau kebuka unyang. Nanti aku bisa dengar itu orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
7: Seduai piana nyadi rumah kami tu anak. Lalu melalu.
6: Ah, lalu minta ibu. Ibu, nama apa? Kediri aja, biar ibu. Ini ayah ada ibu.
7: Ayah dengar tadi nyondol ke pasal kian. Meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal kian. Ya, empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anak.
6: Ibu. Kiroh mai. Kat ibu. Ibu. Kojaku. Ngai mati tu ibu. Tang. Kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi. Kau pernah. Nikik me kami dua itu. Bah. Nyau. Nikah pantuk sawah.
5: Ngai dah bah.
6: Ha. Nanti ngai. Nikik tu am.
1: Padah aja. Nyawa segi teka.
7: Nama keseduaiannya.
5: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu aw.
7: Lak kajak nek. Nintu dihek kita tiga. Ketuk meh angkau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
6: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu.
5: Nyau.
6: Ingat deh. Lama daripada aku tadi nyau. Tidak aja pelin aku tadi aw.
5: Oke, Cip. Nyin, bisa ku mendangki wang dedin. Asai ku mayo isi dalamnya jam.
6: Oke, start pelin itu. Apa, ibu? Anak kiruah, ibu. Mayo diri, kasam berenya. Anak-anak, mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak, ibu. Yang waktu, nanti nih, ya. Nanti itu nyakai gak, deh. Kak, rengak saya itu. Apa nampi?
7: Apa? Nama pi kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
1: Jop. Nampak. Jop.
7: Nya tahan bahu kita tiga tu anak. Bah, makan naik. Yang ni kesam tu tadi nama terkuah je tinggal.
6: Sikit nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungket kuah tadi baru kan nyungket cek. Temu tepat sama pi.
1: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungket ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
7: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awak mi. Nyah cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat ni empat.
1: Apa? Main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kei. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
6: Apa? Ayah ditunya. Padahal adanya petang tekan yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
7: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyondap pedak. Kak pernah ngembikin bahu maku tu.
6: Aho ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aho ibu. Nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuning nyong.
5: Okay. Tunjuk dari aku panggung dinya dadi. Tambap. Ayo di tu.
6: Tunjuk dari pihak. Kumaik tunjang tadi. Ane ngal nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
7: Nyai, dua bahu. Pih kita tiga, nek. Empat, nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni sehe tadi. Asai ku dah kawak ku isiknya tadi ane.
6: Nyami bo, udah mende ngawak tadi. Ada anak panggung mayau gini bo. Ya kan nyamu si pedak, maya api padam tadi.
7: Dai ane, ya ketemu ku. Nah dai, kami dua ayah de nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah de bahu aku meh din.
1: Nanti pia, bo. Manuk sabuang ayah nak menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gang rindas patuang ku tu tadi bo.
6: Saya kok kenyang menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya na bannya.
7: Dah ngawal kan ya. Lagi bedau lah waktu. Empa nih, empa.
6: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah, nyen namanya deh. Asai ku, pansu aja nih dalamnya asai ku.
1: Nom. Main dap. Oke dap. On. Dek baru batuk ketua ke sekali itu dap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
7: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunya di teh tiga tu ane.
6: Nada nemu ngau ibu, hidup baru dia.
1: Bang. Lama mito jap.
2: Lapar jap.
6: Lapar jap.
2: Not.
1: Lagi aku ngomek dia.
2: Jap jariku lekat bengkiwang tuh jap. Jariku jap. Tulung.
6: Jap.
2: Not.
7: Ya, tahan aku kita, Nek. Nak mau lah, dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
2: No. Jariku, Jap. Akai, Jap. Jariku lekat bengkiwang tu, Jap.
4: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu, asa-asai kemegak. Medau taik bisik, anang gak aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempur rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sak.
0: Rentang Nalihari, YFM 101.3.

0: hari. Lengkap, finale hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Rentak ngalih hari.

mungkal awak rentak ngali hari kita kesan itu lenyau tembaga ganti pira. Lenyau pira ganti ganggau mas wai. Makanya apa dalam penghidup kita ya dunia atau uti kita itu bisa pengharap dalam hati ya. Lalu percaya mayu lagi utai kemana nganti kita di mua. Kelebih lagi mayu kita itu labuah lalu kita ke down dalam penghidup itu. Lama petara sikit bisa atur keripung lagi tiap ikut kita ya mensiar. Selamat sebulan sejalai baru dengan kami bawa rentak ngali hari YFM Maria ke-21 dalam bulan 9 hari itu hari 1 nyari bakal sama rentak ngali hari tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone pengudah dalam kandang 3 jam sebenar itu dia kita udah layang ngagai batang rajang segulai sejalai ngau pula program kami hari YFM Sibu berkursi ke berita timsinya di bawah tengah menua Sarawak. Apus 3 jam mulai baru tak ke undur baru kita ke sungai Sarawak Pasar Kuching Dito. Nampuang baru semaya 24 jam YFM sesekian pun nak ngetuh merindang kita semua. Terima kasih yang kita tiap mendiang ke YFM nak milih nama aja utai atau rengkal kena kena kita mendiang ke kami. Baiknya tadi kena cara old school hanya lagi mendiang kami bawa frekuensi FM YFM di Semak Bandur kita dia bakal peningal kita dia kapit jam kereta oleh mendiang kami bawa frekuensi 94.3 FM sekali kena kita mendiang kami bawa RTM klik ini tadi aplikasi radio online YFM kita. Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita yang kebukai lagi terus mai kita berperindang bawa rentak ngali hari ke sekali itu kita berjoget dengan lagu Ari Candy dalam Semina Naunia. Semina Naunia aja YFM terus boleh jalan kau kami.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai, sejalan.

hampai datai badan ya. Kita tuh baru gaba jam ya keterubah rentak ngali hari. Oke, jadi Nick and Frenzy baru dah berenang kita ngolong lagu ya pengiru datai badan. Lalu ngujuang ke jam kita ya di studio dia tuh. 41 minit dah limpas area pukul 3 ngali hari. Lalu pengusi ke berita kepercayaan bah surat kabar kita sehari tu lamar mua tau ke headline bah suara Sarawak kita ke sekali tu rakyat Sarawak mesti rebut peluang bak pengawal peluang. Jadi pemansang kelebih lagi bak teknikal yang ia setipak mendang kau guna industri kemayari kelebih lagi nun nentu ke ranak menua Sarawak tumpu ya uleh nung rebut peluang alai nugawa tip bisik di ada ke bak hasil pengerembai ekonomi lalu pihak mega engkau pemayuh orang ia ke datai peranak ke pukul si main duit ia ke mayuh ngagai menua tau. Jadi di Bintulu ngambil contoh jadi ke hub industri utama bahasa Sarawak lalu berguna sidak ke landiak bahasa pengawal teknikal lalu pia mega praktikal bahasa pengawal yang kedi kerja ti di itiraf industri ti nyukung operasi ngapiak mega rembai kagi sektor bukai yang ke strategi jaku yang ke dikeluar ke Menteri Pelajar Inovasi ngapia mega pemansang bakat Injen Datuk Sri Roland Sagahwiin lalu berkenang ke berita penuh atau bal lambar ia ketiga suara Sarawak kita ke Sarito kalai ia maksud ke Jaku tu lebuah maya pengawal nyuak ke sijil ngagai orang ia ke ngambi bagi ba program Talent Park Sarawak 2026 ba Bintulu. Okey jadi ia ngenang ke berita tu mega ya ke alai dari Bintulu yang Siti Ari Palan ya ke strategik alai nungata ke program Talent Park Sarawak 2026 kelebih agi ba peminta ya ke maja Niki ba guna orang ya ke kawak tipsi skill ba sektor oil and gas PMG petrokimia telaga pembinaan ke PMG industri berat. Lalu yang berada ke Bintulu yang Siti Ari hub industri utama ba Sarawak tip guna ke orang ya ke bisi pemandai ti praktikal ngau pihak mega kompetisi ke dicerah ba industri ke nyukung operasi pengerembai sektor strategi. Jadi industri di Bintulu dia tu nang ia berguna ke pengelandiak gawa ia ke bisi pemandai lalu tu meh guna luar Sarawak tu dari patut nyedia ke bala nembiak baru ngau skill industri ia ke dibuka lebih lagi luar ngada ke orang ia ke bisi kualiti lebuh maya gawa. Ini dari berita yang kemasyayaan bak surat berita kita besar itu bak suara Sarawak. Lalu pihak mega meri selamat ngali hari ngagai bala nembia ia kedatai bak kelas lemai ke Sarito kelebagi ia kebisi ngambi kos-kos teknikal bak balan pelajar tinggi nangiranya tadi hari perintah tauknya tadi hari haluar. Okey jadi selamat berjalan ke tes amali kita ngakanya benuang tes amali lalu pihak mega tentu ke kita praktik nama utai ya ke pelajar kita dalam kelas. Saja kadang-kadang bab pengawal amali tu tadi dipedak kenai nama tau tadi kerja kami pihak nadin dar menyatang nyak kurang tadi dipedak bekas kesenang bekas kekuli pengawal nyantanya tadi basic bab kita ti belajar technical skill. Aku ketika ayak kita tahu nemu ayak kita tahu pan kelia orang school technical mega datai ari sekolah vocational. Okey. Jadi ya udah tu lagi pukul 4 bakal sama kita dekat headbanging ba awak YFM rock. Jadi yang ngarap ke bala rocker-rocker kita udah ngadang mereka headbanging begulai ngau kami nangkan ketu lagi tang sebedaunya. Kita ini lagu kecil-kecil mi met me au. Kesekali tu terima mai lagu kedebai Olivia C Dunia Empu Aku. YFM Rentak Gali Hari.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

Selamat berkulai baru kita iba awak YFM Rock. Dur kita headbanging ba awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sariko. Lalu tadi lagu kena mungkal awak YFM Rock kita. Ianya Siti lagu ya kemai genre gothic ti di baik Mary Camela. Ianya tadi tujuh mimpi. Lalu nama utai ya ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya musik itu punya Siti area cabang dari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi ba music tapi irama gothic tu nya itu berarti ba lagu kedibai Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi. Lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti cita ti bekawal gawa utai ke misteri. Tapi tadi utai ke nakut tu kita, tapi utai dikumai mitologi. Jadi ya utai tu mencari ya ke bisi ba dalam lagu ke dikumai ya tujuh mimpi. Lalu kita berarti ke ba instrumen ya ke bisi di ya kena ba dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih gagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik baka rentak drum ya kena gesti atmosfera ya ke slow mo dan nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti rasuah kita nyemoto bisi kan nyerenggat bulu mimik kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi. Lalu biar mega gaya vokal ke bisi dalam musik ke dikumbai kita tadi musik gothic ini gaya vokal ya ke dikumbai orang Beauty and the Beast. Jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi bab sada nyawa ke dia by Mary pun tadi ada lagu ya lebih lagi beauty pemanahan nyawa ya ke soprano bisi hal boleh ke cukup tinggi tapi ditambah dengan nyawa nyawa vokal laki itu yang mau bisi leh laki ya tentu ya kak karau agi nyawanya me di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri top elemen yang kebisi bah music gothic itu tadi. Okey, yang tadi mimin dah penerang bah lagu gothic kelebih lagi di ABC bah lagu pemuka kita ini tujuh mimpi Arya Mary Camela ke sekali itu lalu agi lalu ke peninggal semua kemudian ke awak YFM bro kita ke sari tau si ngebala ya kena nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau kita ke dikemai music gothic yang dengarapnya udah jadi ke penemu nyagai kita nyebut kita berok dalam penghidup kita semua. Okey, jadi YFM rock ya nama sejam kita agi terus headbanging ke sekali tu. Nanti tadi lagu music gothic Arya Mary Camela ke sekali tu kita ingatkan music metal kedibai Rabanti Gelar Ribu Mezza Force. Terima me lagu sidaya Daya Rock ba awak YFM.

Bayangan Awan, lagu kedibai siku Ari Icon Rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke buat album yang sama. Kena title tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi di Tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenang ke buat lagu Bayangan Awan Hari Awi tu tadi. Lagu tu genre tahu daripada kita lagu pop or rock. Lalu kalak megah baik nama Awi tu datai bab final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu apa yang tahu ketemu Awi sudah berjalan ngau cara solo ninggal ke diri Hari Rabat Wings mayanya Loya Bule Baru meh nangkatnya dia tahu nyau nan bersama bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi ngelansah berita yang ke Bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi baru aja sudah ngagak city concert ia ke Pondok Pesai Bayang Puin dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert ia ke Pemadu baru digaga Awi di Stadium Merdeka tu, ya ke mesti datai ngulu bedap konsert tu ianya penyampau ya datai ba 20,000 itu. Okey, jadi kelipa hari Awi pu ya kenyadi main star buat dalam konsert ya tu bisi bega datai ngau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan buat konsert Awi tu ianya dari era Fazira Piam Gabisti Hana Delisha Amir Mahdi ngau Piam Mega Raban Wing Mega bisi tang Wing Kereta tu ianya dari Wing Arya set ke Awi yang ke dia tu mehau lalu kita nemu sekedar orang saru berkawal dengan line up Raban Wing dengan pihak mega Raban Babari jam yang ke dia tu. Lalu lagu yang ke besi di bayi Awi buat konsen ke tu diangkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Gemburu Sejati dengan pihak mega Opera Hidup. Lalu pihak mega tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu Awi madah ke ia mga dekat ngaga konsert ingkat tu kadekat di campuang ngaga menua Johor udah tu gila. Jadi agak berkenang ke konsert tu tadi dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam aku nanti aku 4 jam kau si lupa aku ngagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul Pak Awi pun saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi bakal Awi ia ke Subah 35 itik lagu-lagu ti kalau dibaik ya di pantai dia bak konsert ia ke ngayan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalan seni ya. Lalu pihak mega hari lagu di baik boleh ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak mega Awi tu mengambil mata itu. Sekedar lagu ke BC di ayan ke bak

dilakukan dia dalam panggung wayang. Okay, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat dianya tadi anak yang pu, dianya tadi merah lalu pia mega merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awin mu lalu lebih maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya lupa. Ya tadi Mimi review apa kabel ngau konsep Awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okay, jadi lengkap ke cerita Awi. Kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku. Ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di Tonda Tonda. Bala kita berbaik ke lagu tu. Kena madah diri nemu lagu Cina apa tajak pan ya punan mu nama utai ke disebutnya. Terima kasih. Lagu Hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal Padamu Bang YFM.

lagu Abi Old School Band, Cool Band. Sapagi nanti Ukai Raban Aerosmith. Raban ya ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pia mega. Terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Oke, jadi anda merasa kita sudah datang bak awak ya ke penudi bak YFM Rock. Jadi nutup awak kita ke sekali tu. Kita headbagging engkau lagu ya ke sentimental mimin. Simak meh Life House Everything. Okay, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat, Agi Hidup, Agi Rock. Pukul 5 atau lagi kita mendiang ke Berita Hari Kota Media, Angsa Puri, Kuala Lumpur.

perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia dekat berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tujung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusua ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besai, serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Maya pengawak tinggerindu kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir, ianya bakal nyemerai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkak palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motorkar dirimpu. Mayu palan ti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Pemai kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak natai lah. Kadang-kadang sukai-ukai kanduk nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi itu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke rumah kita senior citizen health benefit itu dalam juga iban pedih nak pedih nak ngalih
1: nanti tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat banyak lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah paling-paling pun 70 lebih ya. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sudah panel tu so bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak nanti nuan kagai ofis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nanti nya contoh 100.
1: Iya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiak baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita tiatu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Recap minggu tu. 10.

tiga minggu berjurut nyari juara bacarta sapa juara tusun ya ke-36 tu tadi terpejuah hari Isnin nala. Okey, jadi dengan kita ia ke rindu ke lagu-lagu ke mesti dicaluan ke dalam carta tusun ia ke 36 tu tadi uliah terus buat lagunya dia tu lalu undi dekat dia tutup hari 4 tu hilang. Baik, okey, jadi sekali tu lagi berkongsi ke ngau kita kelebih lagi terima kasih ya diberi ngagai Fazli bin Syukri Arya Med Malaysia. Lalu mai tu ianya tadi upias ke dikumai kita megak nya upias tik ngemata ke gaya Ari ke info ke Ari sudah diperkongsi kia kalau mau kelemai atau dia ribut kudik dekat nyadi berpeliliah menua Seriaman betul betul kapit kucing miri muka semerahan serikai serian sibu gau piam ga limbang reti ya tadi nanti berapa meh hari kita yang muak ke lemai atau lalu pihak mega malam tu lagi mega hujan di sadang nyadi ba peliliah menua kapit kucing miri serian gau limbang lalu di bagi mena seman betuang bintulu muka semerahan sibu ngau piam ga strikai hari dekat di pelabak ke bersebuan muak ke malam tu lalu kenang ke ba ikas penguat angin ke alai peneras angin ti berpuput ba selatan menua Sarawak di tau ianya hari 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ti uliah ngada ke gelombang ti peninggi ia hari ke 1.5 nyentuk ngai 1 meter peninggi pihak mega ba Northern Sarawak tak utara menua ke Sarawak tu angin ti berpuput hari 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam lalu di pelabak ke uliah ngada ke peninggi gelombang hari ke 1.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ikas pengangat gaya hari kita hari 24 degree Celsius minimumnya nyentuk ngagai 34 degree Celsius. Okey, sekali lagi terima kasih ngagai Fazli bin Syukri hari Med Malaysia ke info ti udah diperkunci ke ya ngagai kami bagi ban YFM. Okey, jadi bakal selama mega kena ngujuang ke awal rentang ngali hari kita hari satu ke sekali tu aram kita bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka bah panggau cerita tuai ke sekali tu ia nusi baru cerita rampai. Ti jadi engau induk.

Kita boleh baru dia tu peninggal mayuah. Meni yang ketampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nengah ke mentua. Menjadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau-nyangkal gelintum. Eh kemadah kianya tadi bisi tamak ngage bilik orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Mentua dan besekakai madah ke diri nadai ku ya. Nadai aku masuk ke bilik orang. Ku ianya terubah. Dinya tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tamak. Dan ya nadai madah orang. Bak bilik kenduar ya tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian bak biliknya dia. Nya murang kempu bilik ada kacau dek. Pihak aku gelintum, nyawon tua. Baru kan imau tu dah tua tu tadi. Kak nyawon gelintum, nyalai rampai seruai bini ya pun datai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya, dia datai nuk siku ngakai bini rampai. Madah diri balat nar dekacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku ketika aku yang ngakai sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngakai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebiliak ya. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngajari pare ya. Ngajar tuanya tadi nak ngasuh yang ngerja utai bekenya te bisa bisa orang datang ngage aku tadi mandah kendari balat nar pedias isi dekacau de lebuh ya tinua tengah hari tadi ku bini rampai bejaku nguipar ya nah dai aku ngacau orang dika aman ke bisa tamak bilia takun ada yang mendak orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke daripada aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Nah, ulang amat terkacau dinya. Lepas nuan pernah nemu reti penghidup kami di tu dah. Ulang amat terkacau dinya. Tak nuan nemu sidaya lagi nyadi antau nemu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedar nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedar air pedade. Di malam, baru sedar yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedarnya lagi, lepas aku udah nyadi ban. Nyalai adik. Dik, baduk ngacau orang lagi. Bakanya, mai kenuan de buru rare to tuliah ka penusah la pihak ko ini rampai bejaku ngon tua au meka tepi amado ngaku ngerjanya ge laban kamu dak nyetak tulang dah ko mai aku nadai tau nya din si age ni nak aku lu ni kau kenya ngagai sebelah teluk benak di si dini angkin pihak ko tu dan tua nyawon ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedes hati tu dan tua. Ninga aja ku iparnya tadi. Tanya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang makan malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ngai tindua di bilik ya. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tama ipar ya nak ngasuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang kena tai de menua tu. Nakalak tinua deruai. Kami lelaki inti de menua dian. Ti berdau. Bisik bini. Si nak tinua de bilia. Tang deruai magang. Pihak ko. Entua pijak ko. Anang no lagi tinua deruai. Bak bilia ditau makitai bakal selama.
Pihak ko bini rampai nagan tu ya. Nah, nyelorak tindua di bilia tu ka. Kak iparai lagi. Pihak kun tua nyawon ipar ya. Nadai ko ngau mandi. Nuhan kena ningah jaku aku. Nak boleh tagang aku. Pihak ko bini rampai. Oh, dia nyata dia dan tua apa? Lomi ya tikai selamara di bilia. Dia nyak ya pulpan sut keruai. Lalu dan caw ya lah ya tindua. Dia mentua tu tadi ngalik ke diri dekat tindua. Sekali lebuan tua merenang ke setiap. Dia ya terpeda kasih kau indu maju ya pendapat. Berjalan dengan ruainya. Lalu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sudah rampai. Untuk enak tangguh lagi, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino, baru tamak ke bilik yang tadi. Untuk apa? Lalu kian main ini tiah kino nya. Datai di bilik dia kino nya lalu main tua tamak ke dalam kelamu ne tau ke dalam kibuang. Kino nya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kedai gawat nari kino nya. Ya nyepi te bekenya dia antua anak leman ati kena ya gagana rati nyepi diri ke di kegawa kinuknya tadi tami ya mati kita wei nanti tak ada berap induk bekenya ni kita ke laki ke aku oh nama lagi dah nadai menemu rundiang pengawak bukai lagi nadai kita nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seduk ayah udahnya siapa ada kita kena nemu bangsa pengawak kerja hati kita yang udah berap indo bukanya aneh kayak bisi orang ngacau kayak bisi orang ngerara ingin langit tuh tanah tapi apa ya ya paginya bini rampai pansut keruai dia yang ada yang mudah tua ya galik di ruai tika ya man bisi dia meruan nak digiliang. Ya, lu gini-gini yang merniangkin kita. Ngigak entua. Tang meh, dah daya yang medak entua ayan. Tentu wadik tu ngayap di malam. Nyak kebah aku tu nak. Ngasuh tidur di ruai. Nyak tu bakal naik di pedak. Pihak kuati bini entua berjakuk ke diri. Mudah tua lu ngadayan dia bini rampai lu tamak ke bilik lalu jakuk ngur rampai eh aram tua rampai ngiga adik ngake bilik orang ya nadayan deruai tentu yang ngayap di malam lalu mati babilik induk kedekayap ya pihak ku bini rampai udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ngagi bilik siti menyadi giga seruai nadai ke seruai ketemu kentua nyau kelama-lama udahnya baru seruai datai ba bilik induk kedegaya entua dia seruai yang muda entua nyau gagari yang ni udah parai entua tu induk kedegaya punya tak seminat turang ya aja ayan dia rampai seruai bini ya lalu medak perengkal lelaki itu dah tua dah namun ni kita asal aku nyebut perengkal lelaki ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja ngai kita nyen badan ada nyentuk tersebut sana okey udah tu padahal aku nyebut dia lah perengkal lelaki aja ya nya pria yang butuh tua tu tadi. Udah nadai lagi. Abis. Dempak ini kergayap ini tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang kebilik rampai. Datai babilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkain tua ini tadi. Nyemaknya kebuah aku. Menaramat berjaku ngagi dia di berarat nang aso di tindua deruai ngai ke di tulia ke penusah peketo tan wana mendiang nadinga ke jaku aku nya sida pai ngai di de menua dia ni sida nemu di parai di to da
tui la knoi rampai de kutua danu sidaya kumai sidaya na jaga na ngamata kede pia kutu dah bini rampai pejako nunga bangkain tua nya tadi udanya bini rampai lu mata kerampai ya deka ngipa balas bayan bak pun ensurai ranjing lalu deka ngerampas semangat tua. Nanti sidaknya tadi berdaung lebus bangsa pun surainya. Ku cerita bala sebayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke. Nak tahu nak bangsa pun surainya. Nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena ia dah. Nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi. Dataya dia, ya lu belalai dia, ngipak balas bayan, ya kereka mai semangat rampainya. Tapi ya, namanya semangat tua tadi. Pedak ya balas bayannya, baru dekat sangkai, bak penyangkai pun ensurainya tadi. Bini rampai kan nengkila, hari tebiang belalai bababas, bedak tua tu, duduk, bak tengah-tengah perahu tua tu ada pedak ya. Lebuh yang berniang sedak sebayan kemain tua tadi dia yang lala sedanya lebih lagi sedak tertuai dah. Sikunya ada pedak ya. Ya, tuai sebayan ke bernama lengak lengan. Siku ada tuai sebayan. Laki, nuk kumang darah lementan. Jadi siku kedekala yang megak, ianya bernama Sedaluang. Laki nuk kumang darah sinyuang. Siku agenya ngirai laki nuk kumang darah jerumai. Nyak sekedari malah tuai sebayan akar kelala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kin. Udah sedak ia sangkai dia antua lalu berjalai diri yang bala sebayan. Ya mesti dah mansa nur bini rampai ke belalai yang tadi dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut dari dalam babas lalu narit lengan tua ni balas bayan palu begau apa nama kebuah adanya nuk pun sok kot liar teng rampas tua ar kami pihak ke bala sedak ya tadi kati kau nak ngerampas si hari kita ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditapan ke kita pulai ke sembahyan kian. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dien. Pihak aku bini rampai wey. Udahnya tadi bini rampai lu gua-guai. Kena ya nyerari belanak naban ke semangat tuaknya tadi. Nama ada nadai metudah bala sembahyannya berkebengam aja medan tuak ku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nadai pengujuang me pengawal sidak kereka mai entua tu pindah ke sebayan. Sidak ya nadai yaku. Nadai daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak kesama belak entu dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidak ya. Ku cerita makin lama makin miat semiat gak? Entuanya tadi. Ya menyau datai bar rumah dia ada entua. Nyau kak mesai lekah jaguang aja. Datai bak bilia sida dia ya meda antua tu tadi agi bedau ke gariang gali bak bilia bangkai antua keparain tadi dah. Bini rampai lalu nyabak kena ya seno meda ipare kematinya tadi. Mudahnya ya lu nepuk semangat antua nya tadi ngagai bubuan tau ke lubang aji antua. Ya baru antua lalu tau mengkebuat. Serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai ianya perengka lelaki ngin tua. Ya, udah sebut aku tadi nak perengka lelaki. Nama utai perengka lelaki ngin tua nya tadi. Mendak bekenya dia bini rampai. Lalu ngigak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasihat nabi si. Kau nyaku kita dia tu. Kira kebakar sepiar utai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Ba, apa tahu kan nur perengka tua kau dah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru
perengkal tubuh antua nyamruan bakas lama.

Lebuah maya sedak ke Peranau. Entua nak tentu rekan kenal tak kenyadi bak ya. Ya hanya wasai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua antu kot liar entah dia pedis. Jauh pedis ceritanya lai nak bakal penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata dah dek. Lagi lama asai dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak ku bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke pendiau diri. Bakal kih rampai. Dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tahu je. Yang berundiang. Nari itu bukai. Tanya minta dek nganyong ke pulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pihak kuntua de nyawan ipar ya bini rampai yang tadi ya lapa de nyatu sehati kita dengan tua tu dah subah kaget nar ya lepas kang juga bini ku ya bakal menyadi ya rampainya tang lah tadi nya de gaya peniau tak tersigi menua tu dini ya dah ya nak kata kita dulu mengulai lalu kau mau kita gaya belala tangga. Dengan ketampuan yang baru, bak tusun tika 16, tika datanya lau, mupuak dulu aku, serarak dulu kita. Bye-bye.

0: าด้านละไม Y FM
1: Kami memberi bang kita mimpi hari bermacam lagu.

Ya, lagu Gadi by Anderson dan Galai Lebay Dua Peringat Ti Tua Sama Sebagainya. Jadi ingat lagu kenangan pun ke Sada Lemai Kita Lemai Hari Satu Jadi Sari Tu 21 Hari Bulan 9 2026. Jadi selamat lemai lalu ke semua bulan peningat kita bergulai engkau kita ibak Sada Lemai Sari Tu bergulai engkau aku Melati Badi Hari Pukul 6 Lemai nyentuk ngakai Pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang keston kau dah bergulai engkau kita baru rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi tu ngali ngagai Sada Lemai bakal selama megak bak tu sun program kita bawa Sada Lemai kita ke lemai tu peninga pukul 6 15 minit lemai lalu kita ninga ke Hello Y Limbang lalu dahnya 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke Buah Batang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Berancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7 setengah lemai lalu program Leman Budaya Iban atau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak Sada Lemai kita lemai hari 1 21 hari bulan 9 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

kasih pengelola program FM di Kuching. Semalam ay, serta tabi basa ngagi semua bala peninga. Hello, wai limbang sekali tu ngawaku hana menelamat di deka amai bala peninga semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak. Berita tiket rubah. Pengerami Besai Limbang 2026 ngarikot hasil jual sejuta ringgit narik 30,000 ikut temuan. Pengerami Besai Limbang 2026 tak ke Pesta Limbang 2026 kediatur sepenglama 5 hari berunggu udah tembuk kemari atau enggak sambut di cukup mengarangsang lebuh ngarikot rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah pemujurnya nyata ngayaan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah kuya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal ngau menua luar seraya urung 30,000 ikut temuai datai medah bermacam pengawak kediatur. Ada berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup karu pengagit ati di Limbang tang mega mantu nyungkak ke hasil jual timayuh ngagai orang dagang buah menua tu. Temuai ti datai dari Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalam itu diriput ke nyungkak hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang, penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggak wari biasa. Enggak bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak ke diatur. Pesta Limbang 2026 ti udah diatur pengelama 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggak bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggak powerboat lombok perahu bidar enggak perahu naga. Lempah hari pengawak pemerintah enggak aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalam itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang megak muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

tahun RPM Limbang 2006 Limbang besi malam tis special si mesti di sana doang berkelin doang kami malam amal 55 tahun RPM Limbang si diatur 25 September 2006 ikut

8 tahun. Rami Malang Amal 55 tahun RTM Libang di Beatur Club Association RTM Libang. Bertemu di Tengilang. Berita marah ungkup serakup Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta city team, city kandang atau city kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kaki pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggak main serta ngerapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang, tahu bertelepon ke kai Cik Cynthia buat nomor 011-251-1808.

Nina Sarawak, lagu permintaan The Station tiap minggu jam-jam selesai. Ketika lebih baik, minat lagi di YFMM 5.

pemandu berguna, seruran nitiah ke baca indeks pengamah angin, enggau jaku lalau ari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua kitai meruan likun.

0: собираем.
1: WAIFM.
2: Не, оборонная.
1: К?
2: WAI.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Pak, madah kaku meh.
3: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ada tay bawa ndur aku tadi nak tay ke pesan dak berat atau ke pesan ke bebatang. Ya, ke bisik diterima kami ba WFM. Jadi pesan ke terubah tu peninga di tuju ke ngagai kawan belayan ke diau baru majuan simpang kabo, rumah Ali rantau ke Cala. Kawan belayan ba rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Alice Biabiana, rumah Luyuh, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jirak. Kawan belayan ba rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansat Anak Isut ba rumah Rosita Nanga Budok. Kawan belayan ba rumah Mang Sungai Wong Brayang. Kawan belayan ba rumah Albert Beji Pelasuk Ruban. Kawan belayan ba Granggas Ruban. Gau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Udah nadai kena resa 21-2009-2026. Jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayu buat rumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3-23-9-2026. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4-24-9-2026 buat penam Christian Gereja NGC Seratu. Jadi itu tadi pesan dan nuju semua kawan belayan ke ngelala Raca Anak Giriak. Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Kudah nadai kena pagi hari 1-21-2009-2026. Jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat

24 Ribu 9 2026 Bab 6 Kristian Gereja NGC 100. Nya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga dituju ke ngagai kapal melayan ke diau berumah anggit nangga Sepituah, kapal melayan berumah Brayun Sepituah, rumah Rudi nangga Serau, rumah Ugap rumah Kiau, rumah Steven pemegak rumah Jennifer, kapal melayan berumah Mambang nangga Linggah, rumah Lidum nangga Seluai, rumah Jamit Lasik, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, kapal melayan berumah Tungku Udul, rumah Liba Buak, rumah Philip Strass, rumah Sumbang, Garung Umpang, Batu 12. Kampung Melayan bak rumah Jimmy, Sekalung Merurun. Kampung Melayan bak rumah Brian dengan Merurun. Kampung Melayan rumah Sawung, Batu 13, Jalai KJD. Rumah Julin, Sebirah Julau. Kampung Melayan bak Macan, Kenawit. Kampung Melayan di Pakan, di Sibu. Ngau semua Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Panti Anak Janang. Madah ke Panti Anak Janang, Tau Kainai Jarau. Udah nadai kenari minggu 20 hari bulan 9 2026, lalu niang tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 22 hari bulan 9 2026, berumah Lanja Sungai Stras Julau, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026, bak pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadinya tadi pesan nuju semua kapal melayan ke ngelala Panti Anak Janang. Panti Anak Janang, jadi pesan tu madah ke Panti Anak Janang, Tau Kena Jarau, Kudah Nadai kena hari minggu 20 hari bulan 9 2026, lalu niang tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 22 hari bulan 9 2026, berumah Lanja Sungai Stras Julau, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026, bak pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadi penerang ke silia lebih lagi ngagai kita ke dekat nemu ia ke silia lagi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai gawan Anak Bantil bak lumur 013-884-3529 013-884-3529. Ya, pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu nangkan kenya pesan nuju kapal melayan ke diau Barian Batang, kapal melayan Batu Lintang, kapal melayan Sungai Rian Anyut Meribung Layar, kapal melayan Ulu Luau Bulu Hantu Penyelani Kibak Jungkal Berbangai Kibak Berbangai Kanan, kapal melayan ke diau SMK Ulu Layar SK Nangajau, kapal melayan di Betung di Batang Layar Batang Padih Batang Paku, kapal melayan di Kuching di Miri di Sibu di Seratu engau kapal melayan Bukai ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan Anak Bandang, madah ke Sophia Lementan Anak Bandang, Tau ke Bini Richard Anak Sandang, Tau ke Apai Bell udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sophia Lementan Anak Bandang tu dekat Dintu Tau ke di Senggait Balamayuh baru rumah Johnson Ibak Sekatap Layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026, bak pendam Christian Sekatap. Nyarinya tadi pesan nuju kapal melayan ia ke ngelala Sophia Lementan Anak Bandang, ia kengelala Sophia Lementan Anak Bandang. Jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan Anak Bandang ke Udah Nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sophia Lementan Anak Bandang tu dekat di Senggait Balamayuh baru rumah Johnson Ibak Sekatap Layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026, bak pendam Christian Sekatap. Jadi penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 016-539-2431 tau ke 013-29-85-593. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami, lalu ke Siti tu
Pesan menuju Kabupaten Belayan ke dia buat song dengan Dalai Bapai Kenawit Kabupaten Belayan buat Penyulau Sibu Tatau Miri Kabupaten Belayan ke Jawah tau ke Semak ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala.

Niang Joseph Mamat anak Juna, ia kenglala niang Joseph Mamat anak Juna tau ke apai tina. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina. Ia ke udah nadai kena 10/9/2026 tu kemarin. Jadi pengawak ngeta sulit niang tu dekat diatur ngena cara sembiang lalu dekat diterus ke ngau pengawak muain terbalu. Alai pengawak tu dekat diatur kena 26/9/2026 hari 6 pukul 8 malam. Berumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Jadi penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 tau ke John buat 019-825-6419. Jalannya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu dikenatai ke bawah sada lemai.

Eh, lagu ke di baik Melissa Francis selama itu peningat sekedar kedali ya. Lagu kena kumerindah enggak kita kaki terus mulai enggak kami bak sadalah mai. Jadi tu lagi ngenatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami lemai tu. Jadi pesan sekali tu peningat nuju ke pembelayan ke diau bak rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan bak beli guang baru engkudu atas engkudu baru lah. Ke pembelayan bak kerika ke pembelayan bak tinting ringka ke pembelayan bak sungai ya berangan tiga buah rumah batu empat dua buah rumah ke pembelayan bak rumah liam betung ke pembelayan bak sungai ruan lubuk ni buang kabung tiga buah rumah lubuk renit lima buah rumah kali tiga buah rumah dengan maras empayang kabung dua buah rumah ke pembelayan bak lubuk ni buang awiak malung dua buah rumah ke medan dua buah rumah dengan luau jauh yang nak cunggat bak temu dua awiak enggak semua ke pembelayan bukai ya kena ulih dirintai ke dituk maga. Jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangau indai jantai udah nadai kena 19.09.2026 nyak malam renam jadi yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 2 22.09.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.09.2026 nyalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19.09.2026 malam hari 6 jadi ni yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat di intu balamayuah kena malam hari 2 22.09.2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.09.2026. Ya, jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan seratu lalu kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 019-657-1034 019-657-1034. Ya, pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau berumah gun sungai Paku Mujung rumah nisun sungai Paku Mujung ke pembelayan bak sungai Tiau Ulu Mujung dengan bawai Bali rumah Alung dengan Majau ke pembelayan dari Indonesia ke pembelayan bak Pasar Kapit ngau ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke bak Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili udah nadai kena 20 hari bulan 9/2026 ianya hari Minggu jadi yang Markus anak bujang tau ke Pai Kili tu dekat di intu balamayuah kena malam hari 5 25/9/2026 berumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi ianya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala Markus anak bujang tau ke Pai Kili jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili Kili kuda nadai kena 20 hari bulan 9 2026 ianya hari Minggu jadi niang tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026 abah rumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kili anak asuk bak 014-868-5251 014-868-5251 nyalainya pesan ya ke sempat dikenatai ke aku bak sadar lemai kita ke lemai tu sadar lemai

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gantung, bendung, menyentuh.

Sabah ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai bakal kelemai tu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peninga ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asa kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus High Court. Kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi nyadi appellant sampai ke atas buat appellant ya buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Reti leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawum ngena leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jakuk bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal, emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merik memutus tu ini dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedia sekuan serta pengerosak batubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat High Court lalu ngapil ngagai Court of Appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat Court of Appeal sedak defendant tu tadi menang yang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari High Court ngapil ngagai Federal Court. Jadi nama undang-undang bala peninggal buat Federal Court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu no, kes buli tu. Jadi buat Federal Court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada Federal Court to proof of assaults and battery bisik kena bukti tu ke evidence pasal assaults and battery ini bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi tu kena. Jadi buat Federal Court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang ke ngapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus High Court serta megak pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court medak mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu enya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi buat bukti ke terubah. Bukti ngaku salah buat magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh buat court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nadai di pejal orang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant amat bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nadai record sida ngerja jenayah ni teh ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketena court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal court medak pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisik kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dirimpu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu mega ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran hari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran hari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutenya ke nyadi. Jadi itu megak siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court nya pengajar sida ke pengawal Amir bin ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedak ya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelemur empat mega bisik ngaku ia bisik nampar ikuan lalu ngasuahnya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisik nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisik mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisik mega rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sidak kenyerang ya tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisik. Kelimpah hari bukti ke diberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisik maka bukti hari dutur yang saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngobat ikuan udah agak kena serang sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia saya ikuan lalu evidence nya tau diperdak ya, evidence kena beri Dr. Azhar Ayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sida doktor tu meri expert opinion ianya penemu pakar yang sida madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pendiang. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan po serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sedak lima ikut defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisik bukti tau kena dai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi tu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility dipulai ke ngagai dalam cakup kita iban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ianya Court of Appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya segi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal mari pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi ke buah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin lalu ke buah ke kedua ke mahkamah rayuan ianya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan ianya buat boarding school buat sekolah serama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang segi maya balan miaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban maya nya nemiak buat hostel tau ke hasrama patut udah tinduak. Lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi. Laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisik tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu dak tahu nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan yang ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 ianya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskola dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai parent atau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekolah ke buat compound sekolah defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikuan serta pendiau sidak nembak sekolah ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak ka dijaga sidak ya tau ke pengelikuan nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dijaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegal ianya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga pengelikuan tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ia selalu dijaga. Tang federal court besi mengejebut tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nembiak sekolah dari segi pengelikuan ngau keselamatan sidak ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan yang nak buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisi digagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check digagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi diperjalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke cunta ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayuh tujuh spot check di perjalai ke tang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peninga ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan besi mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka case ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah nyalai buat federal court bala sedap pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu tak tau madah ke sedap ya nanda boleh nyangka case berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk Sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi. Dalam kes tu ianya ikuan dijamah tapi diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah. Lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab lebih lagi di dalam kes bully kebisi 11 assault serangan bakal kebak kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah bak kes tu nadai berjalai ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya. Jadi isu undang-undang ke ketiga walau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi bawa bilik kepala pengawas. Pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ia bawa bilik kepala pengawas. Lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak diperiksa. Spot check nadai datai bawa biliknya. Lalu nyak tadi federal court madah sidak ia cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ia. Jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawak sidak ia. Uliah kenyak tadi ngasuah gomon di Malaysia tau megak bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability tu segi terang dari pihak sidak pengajar ngau sihak Kementerian Pendidikan dan defendant 6 ngau 8 kena dai berjalai ke tanggungjawab sidak ia ke sepatut ia. Dan ngasuh yang kemai dependen nombor 9 dan yang gomen dan Malaysia pan diputus ke cuai mega nitiah ke prinsip undang-undang sibil dia yang kena sebut aku dulu tadi vicariously liable. Laban buat federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ianya wakil gomen of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil gomen of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke di baruah kuasa gomen of Malaysia. Jadi gomen of Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega kepada court sidak dependen nombor 6 dengan nombor 8 besi kuasa to manage mau oversee sidak lima iku defendant kenyerang ikuan. Jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah. Lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan. Disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot. Therefore, all the defendants at the High Court and now the respondent before us are liable. Jadi, pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke Federal Court yang ke pengujung ya, data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan. Jadi, Federal Court setuju ngoh mutus High Court yang bersenentang ganti rugi. Semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000. Ganti rugi teladan punya exemplary damages penyampau yang RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus dari High Court. Lalu Federal Court agak meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant yang ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bola peningah nyak dakak asal undang-undang kebisi dalam kes bully kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Kumri, saya terima kasih ya laban kita udah bergulai dengan aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu terbukai. Terima kasih ya buat dulu.
1: seberai.
2: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 rebulan 9 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On di Sadang Tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch buat Jalai Besai Pen Borneo Sarawak kebungkus RM119 juta ringgit ditagak ketemuk dalam pun tahun 2028 yang nilak. Penerang Rupis Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor dah ngambil palanya gau cara rasmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena berjalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngeluar ke surat setuju nerima gagai company DAL HCM Sendirian Berhad kena 18,008 tu kemarin. Projek kebulih 17.1 km pemanjainya dekat mungku pengawak tingangkat ke pemandah belakin bak 9 dur ianya dilacau Selangau Balingian kemena Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah hari inisiatif ke dikena perintah ngangkat ke pemanah Jalai tindak dipasuk ke dalam projek Jalai Besai Pen Borneo. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi megat sama bisik temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover buat Jalai Medan Jaya, Jalai Tun Usin On di Bintulu kebungkus RM135 juta ringgit serta boleh 2.6 km pemanjai di Sadang dekat Tembok bulan 7 tahun 2027 toilak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya dia tu udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tingadu ke Jalai, ngagak flyover 4 lorong 2 penuju serta pengawak ngangkat ke pemanah Jalai buat simpang Medan Jaya ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megat dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek ngak ngambil ke momentum projek endak ngetu serta boleh tembok nitih ke timpuh. Yang maksud ke Jakut tu udah ya ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding ke 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penatai bala temuai hari menua luar megak, bisa nambah ngagai 275,800 ikut, nanti dibanding ke ngau 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 ngagai bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai ti datai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%, nanti dibanding ke ngau 3.2 juta ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Ia ngasai ke pemayuh bala temuai ti datainya dekat nambah belabuh hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebenasab megak tau benar ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di Sadang Meruan Tegap. Yang maksud ke Jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh rinduk tim masuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah ke perkara ke bangsa tu, tahu benar nyekat potensi orang induk buat bidangnya, lalu pengawak tengambil mayu hagi orang induk masuk politik megak, boleh merik dimensi baru buat pengawak niri ke menua. Nyala yang garap ke sawup hari orang induk buat pengawak politik, boleh dikemujur ke buat pengawak berpilih menua Sarawak terdekat datai tu ilak.
Datuk Sri Nancy Mansud Gajah Kutub.

Programnya di password 50 ikut orang. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyali ke Pelasar dikenal nambah ke penemu gau pengelandik Raban Media maya kenangkup pemansang teknologi peminta tiru AI. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke Laban Teknologi AI dah jampat benar mansang. Diak Raban Media patut mereti ke perkara kebekawal ngau undang-undang hak tengkebang etika ngau jalai guna teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu tuk nyengkau isu ngempu ngau isu maya royalty ungkup konten tergagak ngenak teknologi AI. Berbak ngunya Raban Media megak sama dipintak berhati ke perkara sensitiviti lebuh ting natai ke berita. Kelebih agik lebuh ting lansak kes ke berkawan dengan mansa, orang diri sebilik engkau pengelantang orang mayu. Dato' Abdullah Saidol mansut ke Jakut Tok buat workshop Media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke tekuyung pasang gau ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur nang semampai di Pejalaika, dikenan tentu kedua bangsa pemakainya tahu majak nambah. Rakyat tim majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah, tim ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang. Dengan sekedar gaya belanja gau servis merik jakul lalau, kebekawal gau perkara teknikal, upis pengawak berikan megak dekat merik bantu ngakai orang ti dekat nupik tekuyung pasang. Datuk Lian Talib mansut ke Jakut Tok buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Sikut lelaki rakyat Indonesia lalu berdau ditemu pengudah yang telabuh ke sungai maya kegawak buat sebuah tungkang ngimai jematan igan di muka hari 6 tu tadi. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke Saiful Bahri ke berumur 33 tahun dipelabak ke labuh kaik urang pukul 6.15 minit lemai sebedau penusahnya ke ditemu orang di sama gawak enggau ya. Pengawal orang tenguji ngigak ya dalam pengelamak lebih sejam megak, endak tertemu ke ya. Operasi ngigak ngau nyelamat masuk aritik kedua sarito. Palan tu bergigak megak udah dikerembaikan nyentuk ke 5 km arindur ya ke dipelabak ke labuh. Kandang Tasik Teluk Brunei tik bersambung ke Sarawak Sabah Brunei ngau Labuan tau benar diangkat ke nyadi palan tu ngatur lumbak ngau main baik Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Abibullah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumbak ngomain baik kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara Perintah Besar hingga Perintah Sarawak bak awam bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemarin. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna, laban perkara tu bisa kawal ngau perkara pengurusan kandang tasik kebisi antara menua. Dato' Hasbi mansut ke Jakut Tok buat pengawak nutup Pesta Limbang 2026 di Limbang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Usin On di Sadang tembuk bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu bagi orang induk patut masuk pengawak politik. Ini adakah berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusul.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lo melanau.
1: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
8: Bersantu Ari YFM.
9: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar bandaraya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk arinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, standarit ati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisih megap jual, ke barang asia pengadik jari, kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit Kitaila. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
4: YFM, segulai sejalan.
6: YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik wat rock ke malam tu peninggal kau lagu ke band sampai ya, mati. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke tanto program Leman Budaya Ban. Jadi sebelumnya tu situ lagu ke di baik Linda merenang kita bak sada lemai lemai tu lemai hari 1 seri tu 21 2009 2026 lagu sebana ke nasib diri.

0: Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua balap meninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bekas lama temui ke di Kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jimbun Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Nama berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai balap ningat tu ada luar din dan aku sidak kerindu ke program tu dah udah bersedia dia menyiang ke radio. Jadi berita dari Putu kur semangat geraim agi di Sanggom Tara ke bauleh datai kita belum itu.
0: Ya, baik baik menya pengajaran eh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat di pengungsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah biasa tak dikenang tuan eh riresnya pun dah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi ke minggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai dia dia menuas pihak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak kena di dunia ti nur semangat kita yang kita sudah ninggal ke dunia tu ialah nya pengawak kita nya kemarin. Jadi jalai ti di tengah kita kemarin nya duit ti aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti ku teknya di nanti kita berarti ku teknya di des bayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu balap ninga yang ke aku kita menang melabuh menang utai bukai kak. Jadi perkara di dekat kenang aku sekali tu ianya pasal tara tau ke laki Yakub kena kena kemer tu suah membala orang kemansi nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kak lebihnya nak kak berarti kena berkeni kena bisa kawal ngol penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul lepas perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak ajak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemai tu
1: Bakat tau punya DJ dah. Jadi berkawal ngau topik kenang kita ya sari tau ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyalah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi. Aku buah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu maya hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dia kena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak bakal ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah. Kelimparnya ke kelimpar itu besampin tadi. Bisa muka orang maya gawai tu, bisa dari kegawai besar, lebih agi nyerumak maya gawai daya. Gawai kebesar kuakunya, maka bisa orang agi makai pengarap asal tidak ya, makan diri ke panduang tidak ya. Lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mambang mengap, mengap lah ngambil petara ngabang. Jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai. Jadi kok sidak ya nyat nama taraki cara ini taraki cara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai tiale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda depeda dalam penghidup kita ianya bakal dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap gig kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu sudah nyoka lebih 40 tusuan sudah kita bercakap ke tadi. Tiap itik utek terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalan pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gega semua pun notenya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak lekeja kok terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utek nyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kenang isi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke lemai tu dia pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ningal atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu dia pengajar.
1: Bisi pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kala ada orang tua di dinga nuan berkenang ke pasal nama menyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap, lebih ke pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung lemben nama petara nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban tang dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak yaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya arti utai teku akunya tadi ukai aku maksud ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah nyak serang
0: bupangai dirimpu bupangai
1: berdirimpu nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh banyak meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya, berperindang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam Inggeris ku masih dak ya, Iban Indigenous Knowledge Kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kad kena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak semina ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngake nuan terus ke penerang nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ. Bala peningat semua. Lebih berkenan ke perkara tu. Tentu meh aku nak semina manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau kamai wah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis suara bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamansi mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depadah kurang lalu nyak metulih tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tetemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih disebut dalam maya macam lekam main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karmet lah segi gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi suah lagi kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedar jadi pansiak sida J.N. Richard ngau orang kat sida Father Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekeda main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang ariban asal kena jakunya nyoka semak-semak sebakang jaku hari kumai jaku Sanskrit kelihat di korbe bertanya meh tak kekar kenang kita itu lagi
0: jadi nanti kita meda deh berkawung berkawung ngerti leka jaku ke dia sebut kita entri petara antu pe megang bunsu tai baka ke dia terang ke tuan bab pun tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mega ada kan nemu reti leka jaku nemu sudah datang ke utai ke sili age kini ya ke terang age ngarap ke tuan ulih terang ke nya pengajar.
1: Okey, bala peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku. Nitih ke penemu pada Gomez kelia. Jadi ku ya pada Gomez risiko ari temanya rebutih ke ngaramai ke pengarap Inglikan di Saint Luke lah. Lalu ya nulis bu bisa nulis bu pasal petara Iban. Jadi ku ya petara kenok ku pada Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglamai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak ya nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai itu betul kak ke airnya tengan korak norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periuk nak meyalukus Penyak ke ya? Penyak korte ya, laban mayuah saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenya menggaurang ke bambu kebun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu atau diambo otak bekenya dah. Nyadi dia tidak tenung tahu ke dia tentu ke nengah cara. Munyek aku tadi bisiknya kalaknya tenglamai kalaknya berceluk betung ya. Jadi nyat tadi petara. Jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip mengambe. Sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nolong kita merik kita pengaruh merik nyompah kita ngasa kita hidup nyamai ngasa kita boleh utai. Lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai. Jadi antu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munu
0: munu kita penusah, ya.
1: Jadi menang ke bunsu tai bala peninga ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kaya disebut kita bunsu tanya bunsu banyak macam utai ke diguna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berhati ke contoh lah bisik bunsu ke diri Siti reti leka Yakub bunsunya pengulu bala bakal ambil ke mana bak bunsu antu bunsu petara ambil ke mana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri baka ambil ke mana jelu malik dan pun ngaga mensia hanya udahnya nemu ke malik dan pun jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak serah bak cerita dah. Lama nak aku semayu dua tiga tin serah kak pak tadi tulis di dia aku bisik mansa tak nyalai begini. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik
1: ada, dia yang maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisik idit sitin serah lumbung karubsi. Dak yang sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hidup darah tang ya laban ke begawut berjalai madah kerimpun dah boleh aku ni ke ya ban pengawak aku tu begawut berjalai aku tu dia penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak punya balik rumah nada rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke seminak utai hidup pedak ya dia besi ya medak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
0: itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring ambil kemandian kita suah mak dengar orang ke sampi menyebut bunsu-bunsu utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal sikum jadi nyari pilihan untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap akan mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil ke, contoh kumang darah simut ya bunsu asik pulut liut berembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirap tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh semua yang tadi dengar orang ke pesambi munyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunsu teko aku tadi lah dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tujuh ka foundation bak lambal 877 bala peninga ya leka yaku pesara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisa erti berbidang apa yang dia ada dan ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kena nyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah Ya tunggal, ya diau bak menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi, ya megak ngering ke pengelurus, ngering ke penemu kebetul. Nyale nyak kaya ya, lalu ya ngagak, nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
0: Iya, yeah. Awak.
1: Jadi reti leki aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semar balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke desai benda kuasa. Nya bernama Biku Bunso Petara Pantanenan Jedia tau ka raja entala nyede tu ka disebut ba bob cerberti je kui banda tadi lah. Aku menganggap bisi manse ba bob bokai bisi gamada ada ba bob sangala burung ke tulis bendik sandian bisi ba kenang pasal pemesair leke jaku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia buat mayuh bengkel menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar
1: penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jalan nyak kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab nemu iban ke nyelai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyakur lebih maka kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ku ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob terkumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob terkumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJN Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya dia langit tahu sengala burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8 77 lah jadi berkaul dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952
0: lama
1: deh tahun 1922 yang ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ko ya. Hasil pansi ayanya udah kalak de celak bak menua Austria Australia ya Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics hanya pasal hal pasal pendiaunya tu diambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175 kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu leban orang aku pelabak ke orang kemendiang ketua dia tu berjaku dia tu tadi ma sekedak sedak apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai sedak tentu bisik mendiang ke perkara tu lebih lagi sedak tengah ambil kertas jaku iban bak peringkat SPM kita ngambil jaku iban bak college bak opsi ya bak bak pusat pematih pengajar ya nanti tidak akan nemu ngau lebih ya angka tidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah jadi ini dia ke penemu pemansik tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena Kok ya. Nama hantu kena sebut. Aku terkenang tak kena sebut dalam tahun 1922 ke ya. Bedau Perang Dunia Kedua ke ya. Bedau datang Jepun.
0: Oh.
1: Betara ke laki ku ya. Betara. Betara bisa dua ikut sikut nguasa utai di langit. Lalu sikut nguasa utai di atas bumi, atas tanah. Jadi kelimparnya derintai ke ya nama petara mayanya kelia ke, ya bertanya borang mah ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agak harinya sempanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga
0: siku orang-orang ke sama ya?
1: Siku orang ke sama tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuh udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kayak nama Iban bansa ya Iban kelembarnya dalam rintai ya mega si, petaranya si, nya pulagana tu si kok ada petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa jadi tu kuno ku ya antu tek nguas bisik kuasa besar ma atas bat tanah nyali enti kita dekat bumai kita mesti minta menar petara tau nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ya nyak sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul bat tanahnya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang bak bu praja durung bisik kenang bak bu sengalang burung kita keminta tau ke penerang ti madah ke pulgana atau besai mekuasa ba
0: tanah
1: tanah aku terus cerita itu dulu
0: au
1: alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya siku dari petara ti dikenang ku ya ku ya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergeni jadi Sergeni tu ku ya nyak petara ti ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai bak menua kita udahnya kelemparnya bisa sikup petara ti kumai kuang kapung jadi kuang kapung tu petara ti ngagak buah ngasa kayu buah tang petara kuang kapung tu semina nemu ngasa kayu buah ti musim ti bisa musim kemarau ti nadai kemarau nak nemu ngagak buah bisa pengurang gitu dah kuang kapung jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang kaku jadi petara punya bala Iban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bungenuing punga apai karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, ngelayan, ngau, mayu hake, kebuka itu, atau kerintai kesebut aku tu, ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tu, antu badas, lalu tau nulung kita, mensia ada, lebih ke nulung Iban, ngasuh boleh padi, ngasuh kita nyak berani, penghidup kita likun, kita ngayau, kita nak mudah, Allah laban munsua ya jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di mata pangau lalu tutung tu jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya tak jadi lah kena tau tau debrit dalam lagi buat tetap karena tu di hari ini kan kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ning ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama gitu tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas tidak antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tu nuak bawa kenang ano tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu, antu buau nyada, antu blabondila, antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya, nyak semuanya.
0: Antu jahit.
1: Antu jahit. Itu jahit lah. Tang kadang-kadang bisik kamu ya tu dahnya. Badas lebih kita kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya kadang kita kita bisi tamai kita hari tu buah ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lu disumpah ya mujur di dalam hidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: jadi antu ke indo ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini andan nilai darah kenang bawa panse-panse orang ke dodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini andan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari itu ini andan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam lekap ngap kada mayu sama kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam di mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: kita kena tahu ngundik menua nanti nanti nanti ni andan tu mendak utai kita mensian dari limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nya nyadi pangau nyadi ciet pipit
0: ke ngacau
1: rusak te tanam kita nya ke kuasa ni andan di tanah di tu kuasa urang petara ti bisa kuasanya biku indo antu jadi ya tu saya kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyan di atas bumi atau atas tanah dah. Jadi dalam air tu petara tiap saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu. Jadi ya tu tuan tu ti saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah. Hanya pengawa petara tau dah. Jadi sekut ke petara induknya darah ramai geruda darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama langgangan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tu
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihan sebaya kumang sebayan lalu ya tu tua induk dia menua sebayan din jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadai tu tuang kebenar ya
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ke bini tuai rumah orang madup saya kuasa di pengelibau jadi kelimparnya balas ini menyadai ya beka lul ku ya ku orang tau menyadai bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tau beka lulung indabang mendawang singar puyu sidak tau dah jadi sidak tau ngemuan perangai badah selalu nulung indo bak pengawak nakar ngegar bertenuan ngembun pengawak sidak ya nama kenya kita bisi Indo antu terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temu iban jadi telanjang lalu ya tau mana tau jahit lah selalu ya telanjang tu nanda kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebih orang nitiah ke ya badai megama. Jadi nanti lelaki. Lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya. Tang ya mega nemu mai kita pulai.
0: Ngigak jalan aja baru.
1: Nganjuang kita pulai.
0: Ngendang ke telanjang tu. Nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya. Orang tu rindu nitiah ke ya. Kita gal pemandah gamal ya.
1: Majak gamal ya. Lalu selalu orang bertemu ngot telanjang.

0: Hidung kita lebih, sat.
1: Kita itu ngah jalan seberapa bah kan? Nanti pun dia tentu tentu kadang-kadang kan juga kapan kan juga pangan kita. Jadinya ketitiah kita sampai ke kita tahu ujung ke kita sat. Jadi hantu kejai Indo tu sitinya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngacau Indo tang selalu ke ngacau laki. Si utai ke pengaduk dah tengok ke nya lango gai ke nok ko kaban ko. Nya mengat kinyen ke ya kok liar tu.
0: Tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngajar?
1: Ngapa? Jadi maya mak maya nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu daripada ba si Daya and the Races of Borneo ba daun 175 tahu ke pedak apa Iban Region ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam kerja tak ku ka medak bisik kendak orang
0: betul bisik. Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nu lagi nampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuan tadi ni bakal antu kok lir utai kena mana nya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansuut ni mai utainya tau ayan ne
1: utai kerja selalu ya bakal nanti bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
0: salah,
1: salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dia lah anak kelalu bunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jahit
0: dari segi bau ya
1: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agai kita
0: Itu kita ba kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jakau tu kan ya nama bau kita tu ke tuan ya
1: like my bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi jadi rebuah kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
0: kalak kuningan
1: naban, ya naban nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngigak kita
0: dikacau ya orangnya
1: nah, kita nemu ya temu kak munuh kita nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita yang udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulai ngegai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
0: bisa gak bekerja aneh lebatnya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini nurpan tuan atau untuk banyak jako ke lebih agak utai ke babas deh
1: lebih agak di menuanya latu ke kita nunda latu jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kanya aku kak mai bala peningah tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso contoh lah contoh tai lah nanda beda bisa bala beda sempat tu dah yang kau jadi bau jauh sekali beda ya. Jadi bunsu utai tadi tua udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Bunsu perengkat yang kena agak piring. Tang ba leka pengap leka timang. Mayu mega disebut bunsu utai. Tadi itu aku seminang ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang. Timang gawai kelingkang. Lebih maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai ber rumah orang tebegawain tadi disuak kena jai orang kinduk kenyambut

0: Atau palak.
1: Atau palaknya tadi. Dia begau bala sedek ke laki, madah kapu, badah makam orang tutup, ya. Mau, orang tak kena baik, sengalah burung abang, ngusung kita, ya, pemerik atau badah makam. Jadi, madah orang begau, datai sikuk manang, manangnya, nama yang manang Pak Wak, igung, manang Pak Genai, buarai, berburai tengah. Jadi, datai kaya, madah kaya, madah orang begau, begaum ke tu dah mana detek ya mendak ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monuanya ngerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya ga kuya mantahan tadi jadi namanya agak begenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam detek cara leka pengap jadi dengannya tadi anak dia antuk palak tadi ya kalau malek bakal enam ya ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak punya sangla burung lalu ngaso sidak kini indok tadi merindang yang ngendiau ke lalu bak kenteran dekat tema dekumai ngua ngua antuk palak ngambil ke ya nyak tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala busu hantu terbisik ngau nguaknya tadi inya busu kamut jadi busu kamut tu bernama kumeng darai suut busu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu gagak ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kayaknya bisip biak bekal kita ke dia tau ya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu palak ya megak nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia wak bunsu landak jadi bunsu landak kuman darah rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke agi nangaknya tadi rindang agi ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ke yang ngai agi ke ringan lalu ngas sangat laburong lalu ngasuh balas tidak kindo lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya ngua igi nanga tadi igi mudanya kaya bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah menti ya induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nanga nyabaduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakut tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ke hantu palaknya ngai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasa ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung bu nama kebuah Igen nangak yang ngai badok nyabak. Jadi sidak ya ano sang leburo mada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta umai ke kita. Minta tanam deh. Awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya. Nyak cerita tadi ngena pasal bunsu. Jadi duit ke pasal bunsu tai kak sebut kurito mereka mana bakal maya nugal suama sampai kita mesti mansa leke jako tugal tadi bunsu tugal ya kebetama ngak aku rengus reguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ka bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengung rengung munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan saritau ni nuan na udah nyak ngau ku ngau kabunsul pintok nud sintok nudua ni de kumang darah lemuak nah ente dudua malingin siat bunsul sintong penudua berambil yang timpang nah mayoh me bunsul bunsul tai tengkak ku bara ora keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua tua ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu tu ulih ngelobak ka rundi awak sidak mansia Siti bob besai ulih tulis ka ulih tulis ka kita ente kita sege mansia pasal bunzo tainya ngau kenang pasal ram rangwet leka jaku dir kena kita ngenang sedaya jadi pedak dek nama pedak
0: betul we say jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke nanti tu minta anda dek ni mayuh tai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut ke tepatara jadi tu minta beda antara samping ngobiau ni boleh kini diterang ke pengajar
1: mana dan tadi aku bisa nyebut ya
0: bisa beda namanya ya?
1: Namanya kebuah aku tadi berundang ke jalai nerang ke arti atau ke beda antara samping ngobiah leban suah amat aku udah tanya orang nama beda antara samping ngobiah ya
0: leban orang kena
1: dini ya sama na. Dini ya sebakar dini ya nak sebakar ngobiah pengendiri
0: iya
1: aku sudah nyala bala peninggal semua ya dalam pengarap lama iban arti sampinya jaku bebuah tidak kena iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai kari pinta sidaknya macam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengayah terkena mata pengeraja jadi sampai ke panjai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring taukah maya begawai lebuh besampi orang ke besampi ngangau ke mayuah macam petara nyengkawam semangat aki ini ke udah lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau kesidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sidak datai buat menua sidak ya lebih sidak datai lebih sidak ya dikelulukkan baik duduk mah sama ngau makai sama ngau ngiru tajak pas sidak nak depeda ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak ya bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya udah ke megai pengarap hati ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya bakal pengaruh ngau berkat jadi utek ke rumahku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mendiang ya ibu kita miriang tengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang angkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pendak bisi utai nyelai dah dia bisi tanduak ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyelai lalu berkat kena kuaku ianya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampi udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-bintu udah miriang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu pakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nya utekan nama sampai jadi tu penderang aku tu bisa megak bisa dah terang ke bak pup serba reti aku Iban ketikulah ketujuh foundation ngau bub kata tulis dictionary kata tulis AJN Richard ya, Anthony Richard. Jadi erti lekaya ku biau tu tadi bisi dito bisi duite siti nya ni tau ke jari ya ke mana ya. Anang miau-miau ke jari kena mua orang. Contohlah. Tau ke kaki mengka tau kena miau. Juke buol ke sipa. Kaki aku ke debiau no. Betis aku ka. Ya arti. Tau ke mat udu kena kayu. Itu kita kebenaran buat sabar arti lah. Jadi arti biau ba bidang arti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau nyau dekat sebaka ngau sampainya tadi mah nyau kat sebaka ngerti ngau tujuh sampai
0: tujuh sampai
1: jadi lalu arti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, maka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Jadi, biau Melah Pinang, tujuh ya, nyak, menyau orang kebaru jadi tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang kebaru jadi nyak. Tadi hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayah, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai berulai. Berulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabayang ambil ke mana. Nyak, leka cukup berbuah, ti, ada kena... ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai saya sebengkak pengerami. Jadi lekai aku ada tu kunyaut saut tanya non tadi beda antara sampai ngebiang sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai. Baik kemudian dia baka dia tahu lekai jakut sambinya dia kena nyebut lekas miang baka. Ku selalu ningal album maya ke bersembiang ora bersambi kita sebut nada ayam ke mano nada ayam enggak ngayan ke piring. Hanya di sambi tahu disebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nada ngacau nada ngayan nada berdoa nuan kami terus mina mansa. Kita beda bayar ajak ayan ba lubu. Wana ngacok anak-anak anak kami bakia. Kita sama-sama ngegap makai. Sama nak ajak mandiri.
0: Ya.
1: Ya sampai.
0: Au.
1: Lalu ambil kemana. Jadi biau tadi orang suah ge ke miau nya lemamang. Lalu bapegai ke mana? Atau teh kena ada pegai. Lebih miau ya mesti bisa teh ada pegai. Tau ke kakah lah bakal namanya manua ka kena miau
0: telau gini
1: ti
0: kalau kena telau
1: pengawanya mit miau orang jadi mimpi aja
0: kena telau
1: biau telau tau tau ka tu kat miau orang nembiak si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah de biau
0: kena telau
1: telau lalu ti mimpi jai de biau manang lalu manang ke miau tadi kena pok kumbu nepas dia anak mit nyanda tentu nyamai pendiau pas manang nak nak mano eh nak pok kumbu betepas. Leban tujuh biau tadi muai yote kejai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muai nya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah. Muai buruan
0: kira
1: jai.
0: Kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni.
1: Nak muai muai nepas ngenas kesi. Nepas lah ngambil kena ngacau kita. Baka manang biau manang mimpi jahit tadi jadi biau tu suah lagi kena muai ngesai ngepah ngenah tadi jadi nyak nyak kira ke nyuka semak penyangkai tu abad sentang hal pasal biau ngau sampin tadi nama biau sama besik ngunan hal tips disebut bak sampai. Tang bak album maya sampai nak sama nak mesti ya bisi mesti mai kakah bakal terkena maya buyau.
0: Jadi ya me bidaya nak ngajar. Ya
1: bidaya.
0: Bak sampai itu munyi kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya.
1: Ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya. Iyalah. Sampai tu nenak cakup berhari tau bakal lekas miang tau ke jalan kita menatai ke asai hati nasai ngagai Utai tiba kelingit ngau kita. Alam, alam kita.
0: Ya, meh. Jadi ya biau tu. Punya kedua tadi mesti bisa utai kene pegayaan ya sekali ke manuak kini. Aw, buat kumbau punya kedua tadi telu. Aw, aw jam berbeda ya ne. Aw, jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar. Jadi saya sepi aku buat penyembuh jakut tuan sebentar tuan pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi buat penyembuh jakut tadi. Harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya. Jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyanggung kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida. Lalu ngarap kita semampai nulung kita dalam menghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang ti diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara ti bisa pengurang. Ya, diri penglemah diri mpu. Jadi selamat gerai nyamai. Selamat kayu guru. Ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke pegurem tau deh.
0: Ya, yeah. Jadi ya terima kasih ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah katiko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
1: Penerang
0: tahu. Jadi ya bab minggu kebukainya ASSP ku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu almai tu tak nemu nama TK ditanya labannya baru nama TK diterang au. Jalai sidanya. Jadi minggu dudinya dila sedia ke tanya.
1: Agak sikit dah sekurangnya sitik.
0: Aau sih tidak gini. Aau jalan tanya kita nyatau Dubai. Batu sun kenakan ketok nak pengajar.
1: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu sudah terilak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ini asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang hari ini asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
0: Ya, aku bakal kita nanti kita bersemak ke urindo ke wajik yang tadi lalu kumang kelakinya tadi lalu keliang nama kebuah utainya degagak berkenyaknya pengajar.
1: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh karen jani tahu ke pengaruh begini kutainya pun yang jadi.
0: Aku bakal ramadhan tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
1: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Tapi kini nyelai punya berkenang pasak kenang bak lebih maya berkenang ke utai diri karap atau ke petara iban lah.
0: Okey. Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyailah. Nyalai terima kasih harap ke kita bertemu baru bak awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera lah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni atau apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlul Maujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada universiti teknikal dan juga kita ada politeknik, dan di bawahnya pula kita ada kolej komuniti juga.
0: PolCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat-Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum kesepahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam Ferry Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yin Chuan, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa gerak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Jodiaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Pemindang malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari 1, 21, 9 kau lagu ke terlebih hari finalis SCSJ ke-9 kita. Ketika diatur di Betuang 3 hari bulan 10 Mawat ngau lagu ya Dayang Bintang. Terima kasih kita kagi dengar kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Nampuang. Okey, program kita isa dalam mai tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai ngau tudah pangan DJ MA tau ke tiu di konti yang ngarup ke program terang di dengar. Ungkap ya malam tu ya, ya ke baru dah makan, lagi dengan kami bak dapur, lagi ngitu tanya wai. Terima kasih ya. Manyuh-manyuh ngarap ke terus berperindang untuk ngagai pengujung program kita. Okey, berjam ke terubah ya. Pemerindang malam hari 1, kita mesti main asal. Ungkap ya malam tu, renung pukul 10 under kami nabur ke berita malam. Okey, lagu ke disediakan bak rintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung ngau lagu ini yang Jeffrey Molly merindah kita udah tu lagi ngau lagu yang tua anda setipak. Terus dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

Pintu utasa tekia kia munyi ana munsang tamawai o talung india nyebilia baya tegilia gilia baka tasia nanganga kitae.

Ludawa panua bunga kusua ngupariwa batan nabarunai ae tegura.

lulai nyele sayap ngekerekap kedegmar ngekawat penyai ngetigai nyele patuak bunga kusuak rasuak bentuak tincian bakawai nyele leka bunga prara kedatampal ngeleka plaga tuai.

ai nyelengah lubok lubang ari patah titi ganti rantai nengah danau pulau tangi hujan sari balat beka berai tenyau mansok pulau percok keluak sabok tanah ngabukainya baru tarengkah kedapuan awar seraginti awo pucuk lenuak lenuak kok nyeluak.

Kai eu ket tanya telingot telingot ndak nyawat tanya de lawat ngundan mutan barang mumai ngundan dawap petip tangkuap sarang lampang baja bilai puan dibun siluan tukem kedai.

Waya aglay Anda liat sku sinang bunga kerakap dikeda pusap gagang karigai telu angkat kerakap serta sekilat deka jampat anga lemai lemai. Yeah.

Buang landai, okelah muk nyamur te, jago akitai.

cerai. Wah, malak kaki bak, aku bunga betak, nanti tak pedak, kesita jaruak, ayak ngak gelai, tujuh mua, bedak bala Cina, kebeka luka, peja luka, duduk, barimbai, oh, malak ke kanan, kebunga tanam, baru medak,

isagi yao tajaw rawaye babentaye melabat nyentang tinuan dak ngapulai nuan nagi da tunggu ya baru waya ngau salanya ijau manu atawaye akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesaya bana pipi teka cuaye kasih delan di atar baye munyi temaye ngusak urai.

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelan.

Kapan ngetaruna dara ganggam wa rampang sinang bunga jamatan munyi wa ujuat lawet nangasa bangan.

tuang ninganya tak jekok daya, sudah naga ngebarinya ujuang ada buang. Oh pedak ya menyak tebak balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Tebak jaku siru timpu ujuang ada buang madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngagan uang nadai hari meko tuk deka suli adik ka sulai ngagaduang laban pangawa ngkutena naga ndak ngagaduang.

0: Ya. Kasih saya ibu ngaliba dah semak kura bakal tak muda apa ya tak udah ada rima nadai di orang kau abu mai wai.
1: Jam kita di tepukul 10 malam. So malam tinggal kami nabur ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 21, hari bulan 9 tahun 2026. Sepenyampau 370 penyerta hari 11 bagi menua di Serata Sarawak menerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkap tempoh 2023 nyentuh ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indo dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya di Pejalai di kena mantu sidak di kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai permisi ungkup tiap ikut penjurata. Kuya, pemanah program temegak diperhati berpelasar ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansut ke penatai permisi serta ulih ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuai basah hari Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyulut dalam pemintar tiru AI berkaul ngau pengawak nempak isi berguna ke pengawak mansia baru langkar undang-undang. Tu dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatifnya hendak agi dihasil ke mensia sepenuhnya. Sapi Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah pemansang teknologi tu mai berunding baru berkaul ngau takah jaga undang-undang diulih diberi ngagai hasil ti di tengkebang ngau bantu ari AI. Kuya, perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu keraban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup hasil ti ngawul AI. Aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ia madah munyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media merti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Ia madah ke pemerhatinya mengukur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti berkaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia diminta madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensia manyuh ngambil ke sidak oleh merti ke pemansang teknologi di majak nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisi 34 ikut rambanan Nabi Ari 6 bengkas serakup dibagi minua mukah ditegap ke ngau pengelandik ngatur organisasi seratanya diketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat bagi Menua Mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 bak kem Anambiak Mukah beri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 modal visit disediakan untuk nyerangkum pengelandiknya diketuai ngau perkara communication pengawak nyedia ke proposal, engkau ngatur perkara wang, pengawak ngatur awam engkau documentation, kembara PPO, engkau kerja secara beraban. Pengawak nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston Valentine. Polis Kuching netapkan kes insiden ngujung ke dua buah kedai serba neka 24 jam angus Siti Bajalai Green lalu Siti Agi Bak Kandang Endur King Center demalam. Pedusah ini nyadi antara pukul 7.05 minit lemai nyentuk ke pukul 8.30 minit malam. Nitiah kebenaran dari Kepala Polis Pelilia Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, pedusah keterubah nyadi Bak Kandang Endur King Center ditemu berpun hari pengawak berkena ke mercun. Berpenisah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang bak palanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik penisah meletup ngap penisah angus nyadi udahnya. Pengawak ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencobanya Komisi Pendarang berkawal ngau perkara tu tahu ngenatai ke pendarang sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fuk minat lumur 018-262-8805 tau ke Bilik Operation Induk Upis Polis Pelilia Kuching minat lumur 082-24-44-44. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Bagi ujung ke berita malam kita ungkap ya, malam tu malam hari 1/21/2009 tahun 2026 berita malam ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang sering. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram pupuk tu ah.
1: Ada eh. Terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: lebih tutup. YFM, segulan sejalan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Pepekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Donny Long kau lagu yang dah mudah aku lengkapnya. Lagu Donny Long kau finalis kita Donny Long gak tahu di undi bala kita ya ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang kau lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, nya dekat diatur 3 hari bulan 10 pentas final kita. Tang sebenarnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat diatur mega di Betung. Kalau bala kita ke data ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita nasib kita wai tahu tulis ke price ke cukup ia mana ungkap ia cabut tiket bernasib kita SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal sebuah ATV serta package ngelantang kati ngau nanyu macam price perengkat elektrik ngau kerasa rumah ya. Okey, abala kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ketujuh diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Dan terima kasih program bukai ke diatur malam main asal Sarawak Piamega Panggau Pemerindang kena ke 26 hari bulan 9 bisi diatur fun run kena ke pagi 27 hari bulan 9. Tak boleh price engkau kita nyata boleh judul ba SKS edisi ketujuh ni. Tebal lagi bala kita kagi single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanak dua lagi nginjau menu ke bendaria.

Menuangkan lagu yang kebenar ya. My jam kita 10.31 minit malam. Okay, Mas Diana bersinya apa? Selamat bertugas di Limbang. Okay, yang minta lagu Rem Jana. Kena merindang orang di Kesayau meh kekian dah tinggal. Ngakai Mak Ngojang di Sabah. Edwin Win di Negeri Sembilan. Stanley di Thailand. Christina Anthony Juliana sudah itu di Paris. Wati Koni di Melaka. Mariana di Sepital Kedah. Ngau kaban-kaban FB kebuka pesan. Ngar kemujur dalam semua pengawal. Anita Nawai Mega. Okay, yang minta lagu Duna. Ui, sudah berlagu tadi. Kena merindang. Semua peninggal kita ke bedah tinduk meh. Merindang hati dirimpu bala kaban-kaban FB. Aunty Selina. Apa yang ngagai Indai Endun. Dimiri Agnes B. Sharon Tia. Stephanie K. Diana Charles. Charlene Duri. Catherine. Ngagai Kelina. Aidan Lang. Donny M. DIP di Limbang. Ngar ke semuanya gerai magang. Flora La. Aduh, bersihnya apa? Terima kasih, Shai Manchin. Habis-habis, David Buah Mening MA minta lagu Darah Helena Perau Meet dan merindang semua benda kita. Terima kasih. Lengu Nainai, Mending Kenuan di Subang Jaya tu MA tadi besi hujan. Akan merindang semua benda kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi. Kennedy Amar di Lambir Miri. Hujan di Miri MA ke Kia. Minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi. Lagu Kaul Tua Keliak. Kena berindang semua pada kita ke malam tu. Ngau kaban-kaban ke gawat shift malam. Ngarap ke terperindang. Ellie Spencer. Minta lagu Winnie Albert. Kena berindang. Balam nyadi bala ayah ibu. Ngau sidak serumah ba engkerbang di Paku Dia. Ke Kia. Ngarap ke terperindang magang. Lina Bugis. Senyapa di Kota Masai Johor MA. Minta lagu Ricky Ribot. Kena berindang di Rimpu meh. Ngau semua kabar belayan di Sarawak ke Ngelala Nyak Ajak. Terima kasih BBF Sadung. Minta lagu Edmund Lim Selampai Pengrindu. Dan merindang semua ni kita. Terima kasih Catherine Robin Sinyal Pembegat Mary Nanta. Minta lagu Igu Anthony MA. Kena merindang semua ni kita ke malam tu. Jangan lupa untuk bahagia kekiat sikit mai. Obia Mary Mega. Minta lagu Malam Agi Muda. Okay, Mak Teh Sinyal Pembegat. Terima kasih Juni Ben. Nyak ya, deras sama yang ingin dimirih malam tu MA. Benung dengan nuan. Terima kasih Arlene Empani Mega. Habis ini apa? Minta lagu Masterpiece. Kena merindang semua kawan-kawan FB. Ngar kereta perindang Suzy Juliana. Minta lagu Bungai Pinang. Kena merindang Kawik Ngau Mak Ya Bermah Panjai di Nengah Duang Entari. Ngau bala ibu ayah bala bertunggal bak rumah Bilong Bukit Pasir. Ngar kereta perindang. Okay, terima kasih ya. Ricky Anderson, Bungai Pinang, lagi Winnie Albert, Endap Minta Lebih.

Ya, minta kita sama gerai nama lepas kita ikan ngintu penguat kita nintiang hari. Ya, nyapa dulu bala kita. Wai, okay, secara ngelansar tu. Alaban, nang kata lagi, beri awak agai Ken Michael ngau program ya Retro 15. So, malam, agai capu akira. Habis mending ke program kita, minta lagu nak berindang kaban-kaban di Sungai Durin, kaban-kaban X SMK Julau ngau sidak sebilik di Sibu Jaya. Gua kia dundang pasirnya pemegang. Sojo sama Reno, pihak pegang Shasha Amanda, Richa Unup di Jalan Simbang Sembunjan, pihak Remit, Serena Sendai Canang, Mami Abang Jessica Itan di Bau, pihak pegang Mem N, Cecilia Kumit, Raymond Elin, Gau James Pengiran, bisi singgah ba fanfest kita, terima kasih. Ba FB kami ke bandar ya. Okay, James Nu yang di Betul, terima kasih. Alex Delta Binawata Barau, Stamos Stevie Stil Love Debit Ikum Rini Sabai Gau Cornison Nis di Permai Jaya Miri. Terima kasih kita ke bisunya Pavi Mega Termah Ngadan Gau Madam Doris segmending ke program kita di Matang Jaya ya. Dua lagi lagu kena merindang bala kita wai Josephine Jolin Gau lagu ya Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Rem Jana Gau lagu ya Kali Ke Pulai. Ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak kau hati ke cukup yang lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana sedua kita hanya berengkah dani pagilah ungkap ya 22 hari bulan 9 ya sama berjimat berkita ke baik ke peringkat pengangkut malam tu tau ke pagilah ngambil ke sama likun ngagai palan ke di tuju kita bertemu baru malam pagilah jam ke sebakan berat 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam sekedar lagu ke dipinta bala kita utang pagilah baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya, jangan lupa untuk bahagia. Udah tu begulang kau Ken Michael ngau program Retro 15.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Sendur kami memayang ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Mulai dengan aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung riba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau suraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari berketuk kita sama nak lembu maya hutam kita tahu nyati kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu, selamat datai bak nore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Orang Bujang, bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Pikas mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tanya-tanya abang pia. Garap kembali kita sama terperinang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mama Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yo gimme. Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini kebuka terus belengong kami bak retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bak retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama retro 15.

Gunaibar Retro 15 malam hari Sabtu untuk peninggal. Selamat malam yang kita baru mendiang ke kami. Yang kita malam tu mendiang ke BRTM Klik. Download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download dengan telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita megah oleh mendak program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita megah bisik Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Harry Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam kita malam tu baru mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan, but retro.

Nyonya berasai kita nyonya tebak mengunjung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengar lagu hari musme tu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggila ngau hati ya ke juga belandang. Mumpu aku malam tu tubuh baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam. Bye bye.

sekajaku perangsang kesar itu. Kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, bedau untuk temu dekat dipalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nada yang ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke mana. Ia adat tidak letak taro ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit bekerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Nintiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Dalam Y FM.
1: Aku selalu terasa sampai dia tu bagi berasa melibuan pasal tanana mendapatnya jai kan baik pula.
2: Aku nak kalau mea sebab program tu so semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua dan namun nama ini pernah tahu tayang dia. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nak sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat kan PN tadi awak ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu poknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia ngeli dia tu ngain tu nyari baik sebenarnya kita duduk aja.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

boleh diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan bak KL kini klinik ke nguji derma darah bila orang ki ina yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang differ ko kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai. Uno, dos, cuatro, hit it!

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: Why FM?
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari, sadar lemai. Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.
4: No.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu ah mode
0: ok pia ya ya perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ku tai seneka ati
1: huh? Ah
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah kedukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jepan, nulung kungun saya api kemau tu. Jepan, ikat, jepan. Uji dengan wak aikin. Jepan, jepan, jepan, jepan, jepan.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di bayi YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Anangan sa sesemak sesemak.

0: Kak ini sudah memakai kan?
1: Kak malah lawak nggak kita mungkin. Umang, ukannya kak makai, ente nade lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngestar. Ya pedak non tayak keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nggak lama aja. Ukannya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tuh.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Anang dah kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledal temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu ke orang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jadi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kuala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Pukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megak cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu buka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayut curah. Pukis mina ulian dur kita nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayut ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerai hati, regas, nak nangi. Agi yeah. Bisik karakter bukai kini ke uleh diperhati ketua.
1: Agi bisik ianya indu ti berjimat lebu mansut kala kajako. Reti tu tadi ia nak nyumpah. Ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya. Tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh senoran berarti kau tai di berguna sidak sebilik kelebih lagi ibat dapur. Jadi tai kau berguna di dapur tu berarti ke bakar garam kini, biji yang kini atau ke nama lawak kita cari tu kini nya kau kita berarti ke sidak kendo aku berarti ke alah
0: berau bisik kenadai
1: beras kini bisik kenadai
0: anang nanti ya nadai
1: nah anang nanti ya nadai ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kejadi di ruang bilik. Contoh yang jadi kane ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi di ruang bilik.
1: Ia mesti nemu nama teh kejadi di ruang bilik. Artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua utanya tadi ngagai laki aja.
1: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat deknya korang, kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi borong bilia. Okey, dari segi apa makai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi indo kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke mayuhanek kita tadi pelajar sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke indo tu tadi nato nak berarti nato nak peduli kau tanya. Lepas betul kena utai daripada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nanti berguna ke 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3, plasma, platelet dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

apa dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower ti mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak na dai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya na lebih hari ino ora silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kang ayam dini yang ambil air yang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Sahabat Jalera yang lama, Kesmina, Bisi Siti Arung Jalai Mansan, Mau Pulai, Diatu, Udah Bisi 4 Arung Jalai. Bukai Semina, Bisi Digaga Arung Jalai Nur Nikal, Pen Brunio Highway Mega, Bisi Diadu ke Perintah Palanda Belelak Ngomintu Diri R&R. Kelimpah Riti Cukup, Nguntung Kerayak Sarawak, Udah Nengah Jalai

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngenak cara online ba RTM Click.
1: Duh, pagi rewind.
2: Jadi tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke ba topik tu, bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
3: Lalu automatic sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya?
3: KGB.
2: Nama KGB-nya?
3: Spy Rusia.
2: KGB.
3: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang mudah kita bekas CIA. Sidak ya KGB, Cak. Udahnya tadi, kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bekas kita mudah sejarah perang dingin, Cak. Rusia itu ke Soviet mainnya. Yang perang US, Cak. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh, bekas Soviet mainnya. Yang so Vietnam.
2: Oh.
3: Apa perang dengan US.
2: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
3: Anak.
2: Oh, anak.
3: Dia nomor ini layak kita. Kita anak, so yang layak kita, Cak.
2: Oke.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Pagi, pukul 6.

Selamat pagi peningat mayu segulai sejalai baru kita tentu ya awak penggerak pagi YFM awak nuang ngergas ke mata kita ba pagi hari dua kita ke Sarito nyadi bersama sebenar manu engkuku dia kami dulu engkuku ngergas ke mata kita di pagi hari sama pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya terima kasih angge kita semua 8 miliar YFM jadi ke station ngergas ke mata kita pagi hari dua kita pagi tu pun dah dalam kandang 6 jam tu tadi dia tindu malam kita udah di pelandai udah di asuh kami lelano lagi mata ditimang seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawar lupia mega kena ngulu bala kita ia ke gawa siap malam ungkup ya aba tengah malam tu tadi awnya dampiah sudah ya kak pulai wai ok jadi ke pagi tu ngarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang handur kita nya tadi kerja pengawa ba pagi hari dua kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagi petarati udah nampung seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat ba petara ke alaya harap ke semua pengawa ia ke dekat di kerja kita dekat di pejalai ke sari tu lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelum kita ya nyingkang ke hamua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati hadiri pagi hari dua tu di ulu ke raban orang ti megaya pengarap bahai ba sampai pagi YFM pagi hari dua hari ke-22 dalam bulan 9.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara, ti penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang ti ninga. Udah ngulu kaku ngage perintah nuan, serta ngiring aku ngage menasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Petara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibun, serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penjanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti meda, nuan ti ninga. Oh nuan Petara ti penyinu, sikap ba aku ati ti baka cermin, ngambil ke diterang ngena panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai Petara ti pemadu mentas. Abdul Baha. Kapasiti ti berbida ba siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak piak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus endak bersekat, ia sigi kualiti universal. Ia mesti dipejalai ke dalam semua bidang penghidup manusia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kita belak diempu sitik tubuh manusia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak, semua kaban bukai pensama belak ngasai ke penusah. Kati uliah siku ngasai ke pemerinsak lalu bala bukai dalam penyenang. Society kedia tu kurang kualiti bertimba balas engau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat engau prinsip diguna, dikena nyamin pengelantang, engau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai oleh manding penampak penglurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya penglurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal, penekan engau pemangah. Tujuh penglurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kita dekat minta Petara semampai nyaga serta ngemata ke pengelikun kita. Oh Tuhan aku, nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul, ti balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung engau pengenduh bukai, ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun nuan. Oh nuan siku ti pengasih, oh Tuhan aku, asuh penyaga nuan jadi gagung kebalaku. Pengenan nuan nyadi terabai aku. Pemaruh ati bak mua pintu penyatu nuan nyadi pengibun aku. Lalu pengimpun engau pengetan nuan nyadi kuta aku, engau palan aku. Tagang aku ari runding diri engau pengingin. Lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis engau pemerinsa. Amat benar, nuan mehti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup, lalu amat bendar, nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdul Baha. Oh anak pemaji,
Ngena roh aku, engkau pengasih aku. Ngena penyinuk aku, engkau pemaji aku. Semua utai udah dipegari aku ngagai nuan. Ngena dilah ti berkuasa. Lalu udah nulis ke nuan, ngena pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih engkau pemerti nuan. Ukai ngena gaya aku tau ke pelandai nyawa aku. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gabalat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yep.
3: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerundian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakanya menggat tiap ikut kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kitai ni jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kitai. Nanti semak nuan ngasai kepidup nuan yang nadai bisit. Tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kitempu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia. Ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemeri kita tau ke pemayuh pemisi di rimbuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemeri tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal itu disebut bajak ura putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayang air pasang ia rarat kulu. Tang mayang air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat, lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak ditabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tidak berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi hari Allah Ta'ala. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar, anak tidak kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, arijalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Lanka, Nali Hari, Kadalamay, and Marindang Malay.
1: Wari FM, Sigulay Kajalay.
2: Pagi Rewind.
3: Okay, kita bisa mengapaninga kita Catherine Charlie pagi itu. Ya, tahun 1959 ada Knuk ya. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
4: Jadi, tahun ular.
3: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku mah betul lah Knuk ya. Tang kita bisa tu. Nah, sebab aku harap ku tetuk ya.
4: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
3: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh kebisa baca kurito tahun ular tu kurang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang
4: baka ular hanya nanti tahun ular sawa tak ke la sendua ca tang nanti tahun ular ripuang nanti panjai gar rundiang lamanya kapa petual ke ripuang
3: deh
5: anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Kita pagi tu lalu ya ke agi gegariangnya Dani wai Dani anan turun da gau ati kelembau mata ta agi katindu antini tiak matanya usinya mai antang bawa kita ke mayu terjanggal di kerja kenya ila. Jadi anang lalu beraja ke mata. Okey, jadi ya berkongsi ke berita ya ke bisi di pedang tu pak Facebook berita TM Sarawak ke pagi tu ngenang ke kemari ya siku laki peranak menua Indonesia ya ke di pelabak ke labuah ke dalam sungai lebuah sidak tu tadi berjalai ke pengawak pas sebuah tungkang bawah jembatan Igan muka kena hari 6 tu tadi agi bedau ditemu lalu nitia ke report hari Pius Bumbang Penyah Nusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6.15 minit lemai sebenarnya ke ditemu bala bakiah ya lalu bak pengawak ia ke bergiga ke keterubah ya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi lalu berguna ke bot ia ke bisik lalu ngina bablahnya ngiga ya tang agi bedau ditemu mudah nya tadi dia itu tadi lalu minta sah tidak area Rabat Bomba lalu pengawal SAR dari Search and Rescue di perjalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah ke ngigak area kedua kemari

nak teknik di Kumbai Water Surface Searching. Lalu ke Penudi, Saiful Bahri akan di Pelabak Labuah tu tadi. Di Pedak berkena ke baju lengan panjai bercurah celum ngaupia megak berseluar jean. Okey, nyatri berita berkawal ngau orang ia ke di Pelabak Labuah area Tongkang. Jadi hingga kita ia ke Benuang ngerja pengawal. Kalau bagi banduar ia ke bersiko tinggi nak ngira yang tadi batu yang air tau kenya bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang na ingat jaga safety kita empu auti remada kena safety hanger tadi anak-anak kena sejak pun di pedak bekas keribat bekas kepedia kita kena hangernya tadi tentang nyak meh nyaga penglikun kita lebuh kita bak pengawal ke berjelangkit lebih hati. Okey, lalu berita ya ke Bukai. Kalau bagi ngagai kita ya ke BC Atika nemuai ngagai kami di bagi Megeri Kuching di tu Museum Budaya Borneo atau ke BCM ya Siti Palan ya ke endang ya patut ditapat kita semua. Kalau yang ditiak dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching udah rekod ke menatai kira 263,000 iku bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi. Nerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuain Ahad Ngau Piam Ngau Seni Pemerinang Sarawak Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya udah majak kurang dia tu lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ke Tegal Kuching ke udah bisip Palan Baru ti uliah narit ati bala temuai tu nyengkau muzium seka asal baka Bruk Dokyat Ngau Piam Ngau Palan Sains Sarawak Bruk Dokyat tu nari jauh jawai au mulai kita hari Museum Budaya Borneo tu tong layang ke seberai yang aja jadi yang berdakap danggul sebuah nasab mega Siti Ari kebuah ti ngurga niat bala temuai ke bisi merambu reka rawun ke menua tu lalu berbangunnya bega Datuk Sri Karim mada ke upis Museum Sarawak bisi ungkup ngawak ti benar-benar kena ngapa ya tinjau Sarawak maju makmur jadi kelimpah hari pesaka ngujita lama serta budaya upis Museum Sarawak mega sama dekatnya ke ITT menatau nyari ke Palan Pelajar serta nyari ke Pelasar Diplomasi Budaya barenggan antarabangsa nyari pengangkuan gawa pengelansian hati orang ke gawa bawa upiasnya mega uliah diperhati ke hari mayu macam inisiatif enggak pemujur ya kudah dipecalai ke nyengkawam pengawal ngatur simposium pemanah embiang bak perkara pelajar melatih ke komuniti pesaka menua Sarawak serta program pelajar pengawal ti ngangkat ke komuniti. Okey, dalam kita hidup di dunia tu asal tau ke sejarah bangsa kita, menatai kita ana sekali liar ke kita ke TC. Laban hari kita nemu pugu kita nya tadi meh kita lalu nemu siapa kita empu. Jadi udah tu lagi kami dekat datai ke pusat berarti mesti dikirim ke Peninga bawa penggerak pagi YFM lalu terus sejarah ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, kurang ke mati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang ke mati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngetai ke pesan berat ya kemesti dikirim peninggal kita ke terubah atau pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah panjai ya ke sama sempekat bakal baru rumah Joen simpang kabo rumah Ali rantau kencalok bala baru rumah Patricia Agustin sungai Bangkuang rumah Misi sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Bibiana, rumah Luyuh Tauke Mandau, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jira, rumah Mitali Meruji, rumah Sylvia Gupi Meruji, Lansat Anak Isut, Kediau Baru Marusita Nanga Budu, Ngau Piamga Kabar Belayan, ya Kediau Baru Mahmang Sungai Wong Berayang, Kebelayan Baruma Albert Beji Plasu Ruban, Bala Kedia Bakrangga Seruban, Ngau Yaknalah dia rintai ke Ditu Tik Lala Raca Anak Giria. Jadi pesan tadi mudah ke Raca Anak Giria, Raca Anak Giria, tau ke Bini Lipa Anak Angkat, udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9, lalu niang Raca Anak Giria, niang Raca Anak Giria, tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu, deka diintu bala mayu berumah Jimmy Igu Ilik Kabo Krian Seratu malam pergila malam martiga 23 hari bulan 9 sebelah kedian juang hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Okey, jadi minta kabar belayan ya kiri pesan sampal datai ngesah penusah rabatu. Nada baru isi pesan mati ke datai Arya Lipa Anak Angkat. Kepagi itu pesan madah ke Binia yangnya Raca Anak Giria. Raca Anak Giria. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Giria. Niang Raca Anak Giria tu. Dekau dintu bala mayuh baru mah Jimmy Inggu Ilik Kabo Krian Seratu malam pergilau malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelah ke dianjuang pagi hari 4 tuila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu kebelayan kiri pesan dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu lalu ya kedua tuhnya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke apai gerudau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau barumah Anggit nangga Spituah rumah Brayun Spituah rumah Rudi Nipau nangga Serau rumah Ugap nangga Serau rumah Engkiau Serau ngepimga kabar belayan ya ke diau barumah Steven Serau rumah Jennifer Serau rumah Mambang nangga Ligah rumah Liduom nangga Enseluai rumah Jamiat Lasi, balak dia barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngepemga bala barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Libad Pua, ngepemga balak dia barumah Philip Stras, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya kediau barumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Madur Julau, ngekeblayan kediaui Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawiak nalah diharintai ke ditu, ti ngelala panti anak janang tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke Panti Anak Janang, Panti Anak Janang tau ke Indah Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Panti Anak Janang. Niang Panti Anak Janang tau ke Indah Jarau tu. Deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2, 22 hari bulan 9. Bak rumah lanjal Sungai Stras. julau kabang belayan ia ke dipesan dipinta data ngesah Nusara Batu lalu nti ke nemu sile lagi tau bertanya ngagai gawan anak batil bernombor kusung 13884359 nu baru pesan ia ke dikiru megawan anak batil tau kapai keruda ke pagi tu nyari pesan madah kindaya inya pantai anak janang pantai anak janang tau ke indah jarau dan ada hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang pantai anak janang niang pantai anak janang tau ke indah jarau tau dekat dintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 baru mahlanja sungai Strasa Julau sebelah ke dianjuang pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu awliah bertanya ngagai gawan anak bantil tempu menumbar kusuang 13884359 lalu pesan ya ke situ pesan pemati ke dikirum Pol Cula anak bandang ngau Richard anak sandang pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai maya rabat baka barian batang batu lintang layar nangga jelau udaw sungai rian anyot paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu balau kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan balau kediaba kelebih lagi balau ya keba SMK ulu layar SK nangga ajau piam ga nuju kebelayan kedia ba betuang batang layar batang padiah balabas manjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piam ga ti ngelala supia lementan anak bandang jadi pesan tu tadi madah ke supia lementan anak bandang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sadang tau kape Bill udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang supia lementan anak bandang niang sopial mentan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke pebil deka diintau balam mayuah ba rumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebelah ke dianyung pagilah pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap kabar belayan ke dipesan diminta datai ngesah penusah Rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirum Pocula anak bandang ngau pia mega Richard anak sandang ke pagi tau jadi ya pesan tu tadi madah ke Sophia lementan anak bandang Sophia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill udah nadai kenal hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Sophia lementan anak bandang niang Sophia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill deka dintau balamayuah barumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebedau ke dianjuang pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian Skatap kabelayan ke dipesan minta sampal datai ngesah Nusah Rabatu lalu pesan ya kenangkan ketau ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngari kemenyari ia jadi Christina Lajang tau ke dua beli nama kuya tau ke Inai Ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia bakekan dalat nangam meriat penyerarai pihak mengga bala ya ke dia babedil kenawit Tanjuang Kapiat Kuciang Serikai Bala Kediau di Sibu Bintulu Ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai Ike yang dipercaya tu tadi madah ke Benjamin bin William ago tau ke apai Ike Benjamin bin William ago tau ke apai Ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William ago tau ke apa ya Ike tau deka di senggai bala mayuh ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganjung niang tau agi bedau ditetap ke ditau kita akan nemu sile agi bekawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai ani ba nombor kusung 14311 6061 tau ke ngagai Ike ba nombor kusung 11 31 819 504 Nando baru pesan pemati ke dikirim Silvena tu ah ngari ke menjadi ya. Ianya tadi ke Sina Lajang atau ke Doblin nama ku ya atau ke Indah Ike ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago atau ke apa Ike. Udah narai kemari hari 1/21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago atau ke apa Ike. Niang Benjamin bin William Ago tau ka apa ike tau deka di senggai bala mayuh ba Uma Michael nyaleng long pawah belaga lalu amaya nganyuang niang tau agi bedawa ditetap ke ditau kita ka nemu sile agi kawul ngapun sarabat tau tau bertanya ngagai ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor 011-3181-9504. Lalu pesan kita yang kelima pagi itu inya Siti pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang atau ke Indai Acah atau ke Indai Tinggum ya. Jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba setebu pakan gentiang kupi pakan sungai Kura, sungai Kusing, Lubuk Isu, bala ke dia ba nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngapunga bala ke dia ba masjid, engkamup, entabai, entayah, berasua, bala ke dia ba rantau sabuang, kelutun, genali pakan, buku pakan, bala ke dia ba pagi, ngapunga nuju ke belayan ke dia ba tanah putih serikai, sentebu, petai, kubu bintangur, gurgus gayah, sungai atap bintangur, yung kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi dia pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit ke niang garai anak duna. Niang garai anak duna, dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ilah. 26 hari bulan 9, pengawak nguan ulit, lalu ulit dekat diketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 jadi tembu atau ke kemas pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagaya rumah Regina sungai celap jalai tebu pakan silik gib kawal ngap pengawal tu kita tahu bertanya ngagai mendu tak kena raca bernombor 014-0813-94 tahu ke ngagai original bernombor 0168097793. Nanda baru pesan ngetas ulit ia ke datai ari mendu anak kebiang tahu ke Indai Raca tahu ke Indai Tinggum ke pagi tu jadi ia pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas ulit ke niang laki ya yang jadi niang garai anak duna. Niang garai anak duna deka diatur kali kena malam hari 6 itulah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawak ngetas ulit lalu deka ditangkan ke pengawak ngupas entah balu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ikut kadiatur baru marginal sungai celap jalai setebu pakan sili agib kawal ngop pengawak tu kita tahu bertanya ngagai mendu atau kondir aca bernumber 0194-0813-94 tau ke ngagai Regina bernumber 0168097793 nguyang ke pesan kenangkan ke tau pesan ya ke dikirum Agnes anak mamat ngari ke Indaya nyadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau bak sewang nanga jalai mapai kenawit penyulau sibu kabelayan ia ke dia batatau miri serta kabelayan ia kenalah adi rintai ke ditu tinggalan yang Joseph Mamat Anajuna atau ke apa ya Tino jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joseph Mamat Anajuna niang Joseph Mamat Anajuna tau ke dikelala lagi nama apa ya Tino deka diatur kena hari 6 tila 26 hari bulan 9 baru rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri silagi bekawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya Kristina bernombor 0198 0677 45 tau ke ngari John nama nombor 019-8256-412 tau ke ngari Agnes nama nombor 017-855-7262 nama baru pesan kita sulit ngau main terbalu ke dikirim Agnes anak mamat ke pagi tu ngari kindayau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payau jadi niang Joseph mamat anak Juno niang Joseph mamat anak Juno tau ke dikalagi guna nama apa itina deka diatur kena hari 6 tula 26 hari bulan 9 jam 8 lemai bala kari pesan diminta datai nguluk pengawal tu kerika diatur barumah mamat anak Juno batu 15 jalai Bintulu Miri. Sila lagi tahu bertanya ngagai Kristina bernombor 019-806-7745 tahu ke ngagai John bernombor 019-8256-419 tahu ke ngagai Agnes bernombor 017-855-7262. Lalu pesan ia ke 7 tu mesti megap pesan ngetas ulit. Jadi ia pesan tu menuju ke Bamblayan. Kelebih lagi ia ke diau Bakapiat, Bakabar Rumah Tinggi, Nangga Jelayan, Sungai Sekerwah. Rumah Serani, Sungai Sekerwah. Balau ke diau Barumah Nulai, Geluang Kibak, Sungai Sekerwah. Rumah Jana, Geluang Kanan, Sungai Sekerwah. Bamblayan ke diau Barumah Sebesta Jimba Rantau, Sejembu, Sungai Sekerwah. Bamblayan ia ke diau Bak Menua Guah, Menuan Kapiat. Gau pia mega di Sekayu Ais Keruah Pasar Kapiat ngau yang nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria anak Selan jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Maria anak Selan niang Maria anak Selan dekat diatur kali kena malam hari 6 tula 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat diketas kena 27 hari bulan 9 yang pagi hari Minggu jam 7 pagi tembok pengawal ngetas uliat ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu kabelayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawal tu dekat diatur babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi tahu bertanya ngai kupa ananya lu nombor 0168 80746 tau ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernombor 013-8136-354 dan baru pesan getas ulit ke dikirim peningau kita ke pagi tu madah mau getas ulit ke niang Maria anak Selan niang Maria anak Selan deka diatur ianya kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat deka di kertas tu keribuai pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi tembuk pengawal kertas uliat deka ditangkan ke pengawal ngamuai antabalu lalu kabelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru mah anak niang babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri. Sila lagi tahu bertanya ngegai kupang nanya lu bernombor 0116868-0746 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernombor 013-8136-354. Jadi enangkan kena Siti lagi pesan ke dikirim Johan Anaguang ngari kita sepiliak nyari pesan tu nuju kabar belayan ke dia bapak pasien pakuh ulu ya igu tamian dijah tamian skim skuau ke belayan ke dia bapak ulu bayan tasik sibu bintulu ngopi amgak bala ke dia bapak tamian batu 36 setapang nanga tajam nanga renan kenawit sungai kuak sungai duat sungai pasai bala ke dia bapak Ulu Mukah Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri, Mukah Bintulu, Poi Kenawit, Dijah Menuan Ngawiyah Kenalah, Dia Rintai Kerito, Ti Ngelala Niang Guang, Anak Musang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal angetas uliat ke Niang Guang Anak Musang, Niang Guang Anak Musang, tau ke Guiak atau ke Pejo, dekat diatur kenari 6, 3 hari bulan 10 lalu tembok pengawal tu mereka ditanggut ditangkan ke ngawa pengawal nyawa antabalu kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 Tamin. Sila lagi kita tahu tanya ngagai Johari Anaguang bak nombor 0183537778 tahu ke ngagai Johan Anaguang bak nombor 0197518201 tahu ke ngagai Joseph Anaguang bak nombor 0187776819 anu baru pesan ya ke dikirim Johan Anaguang ngarikres pilih apa gitu pesan madah ke pemang kita sulit kan yang apa ya nyan yang guang anak musang yang guang anak musang tau ke dobel nama gue atau kapejo deka diatur kena 3 hari bulan 10 nya hari nama minggu baru nyian ila tembuk pengawang kita sulit ditangkan pengawang nyawa antebalu kabelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu subak batu 36 Tamian. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Johari Anaguang bernumber 0168353779 tahu ke ngagai Johan Anaguang bernumber 0197518201 tahu ke ngagai Joseph Anaguang bernumber 0187776819. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu nya pesan ngintu 100 hari kenuju kabablayan ke Diau Ba Sengkabang 2 buah rumah PMG Bala ke Diau Ba Pak Tawai 3 buah rumah kabablayan ke Diau Ba Langkang Ulu Langkang Ili Iju Tanjung Pedalai ngo PMG Bala ke Diau Ba Lio Tekalung Ili Tekalung Ulu Basi Merinduan Ngawi ia kenalah di hari intai ke ditu tinggalan yang nyambung anak punde nyari pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke yang nyambung anak punde yang nyambung anak punde deka diatur kena 25 hari bulan 9 tu lah hanya hari 5 bak tawai ili jam 9 pagi kabulayan ke dipesan tim tak kata yang ngulu pengawal tu nandu baru pesan ngintu 100 hari ke dikirum peninggal kita madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 jam 9 pagi bak tawai ili bala tau kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ila. Lalu pesan ya ke situ bahwa pengarap pagi YFM nya pesan pemati ke dikirim serang anak amuh nya dipesan tu nuju kamar belayan ya ke dia ba berarti setia manah dua buah rumah PMG Bala ya ke dia ba kedang sabu langkang ili langkang ulu bala bat kalung basi ijua tawai pak kebelayan ke dia ba liu tanjung pedalai temu dua Lempuang Simpai, Berangan Ulu, Rasau Gentinsan, Balaba Sungai Keruah, Nangga Kumpang, Cangkul, Melugu, Batu Lintang Undup, Semuanya Baru, Jawang, Taman Gamang, Gawa, semua kebelayan yang kenalah di rintai ke ditu, tinggal Gidun Anak Nyambar, tau ke Indai Munan, yang dipesan tu tadi, madah ke Gidun Anak Nyambar, Gidun Anak Nyambar, udah nadai kemari hari 1, 21, hari 19, lalu niang Gidun Anak Nyambar, niang Gidun Anak Nyambar tu deka di Senggai, malam pergila, malam hari 3, 23, hari bulan 9, sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nangesan undup Sri Aman nandu baru isi pesan ia ke datai hari serang anak amuh ke pagi tu nyari pesan tu madah ke Indaya ianya tadi ya Gidun Anak Nyambar Gidun Anak Nyambar udah nadai kemari hari 1, 21 hari bulan 9 lalu niang Gidun Anak Nyambar niang Gidun Anak Nyambar tau deka di Senggai bala mayuah kena malam pergila malam hari 3, 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 bala kabar pelayani ya kedepesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nanga undup Sri Aman lalu pesan ya ke penduri sempat dikenatai ke kami bahwa pengerak pagi YFM ya pesan ya ke 11 kitai ke pagi tu ya pesan ti dia kirum Kelly anak asua lalu pesan tadi nuju ke Mamblayan ia ke dia ba rumah gua na sungai paku mujuang balau berumah nisan na sungai paku mujuang pemga ba sungai tiau ulu mujuang nanga bawai balia rumah aluang nanga majau kebelayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngau pemga kebelayan ia ke dia babelah pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala Markus anak Bujang. Isi pesan madah ke Markus anak Bujang. Markus anak Bujang tahu ke apa kiri. Udah nadai hari Minggu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak Bujang. Niang Markus anak Bujang tahu ke apa kiri tu. Deka dintu balam mayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 ba Rumah Satu Malaysia Kapiat sebelah ke di Anjuang pagi hari 6, 26 hari bulan 9. Yang diminta kebelayan, ia ke dipesan data ngesah Nusara Batu lalu kanemu silia agi, kita tahu bertanya ngagai Kelly Ana Aswa ba nombor kusung 14-8685-251. Nanda baru, pesan ia ke dikirim peninggal kita datai Ari Kili anak asuh jadi pesan tu tadi madah ke Markus anak Bujang Markus anak Bujang tau ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak Bujang niang Markus anak Bujang tau ke apa ya Kili tu deka dintu bala mayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia Kapit sebrau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah Nusara Batu lalu kanemu sile lagi kita tau bertanya ngagai Kili anak asuh ba nombor kusung 14-8685-251. Jadinya nak kami ngelatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM lalu pesan turkadi tanduk baru ba awak ngelah tengah hari. Idaria Sarito, hari YFM Bintulu.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Ama tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai bisik, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisik. Peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Malah anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak. Nadai hari ngebetulkan nak. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati yang tadi dikumai kuvisi. Utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: hari-hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi Datuk kami nabua ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Projek nyaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitih atua ti ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching diperambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Nyarito isi berita. Projek berkawal dengan pengawal nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta boleh temuk nitih ke timpuh dikena nentu ke kedalutan menua terus diintu kelebih lagi di Sabah dengan Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah dengan Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Yang masuk ke jakutnya lebuah di Kelanau pengarang berita pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek kompleks immigration custom kuarantin ngau penglikun ICQS Serikin. Antara pemal dalam mengemujua ke projek tau ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalai alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke harinya ia megak bisik ngabas palan projek kewalan garis menua PKS Teluk Melano ke dia tu benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan duel ngelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di negeri Kuching di perambu dekat diangkat kenya di zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalama ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah Datuk benar nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke dijaga sebelah proses di gazet di pejalai ke. Antara palan ke udah dikelala ianya rumah kot lama Masjid India ngau Katedral St. Thomas. Aturnya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang menggeri di pejalai seriris ngau pengawak tidak kak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Ia maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamayu pesaka pintal Kuching lama di Kuching lemai kemari. Berbak ngonya Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke perambu numbuah kepalan pesaka asal di puak menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua ditau. Atuannya berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang kengempu. Ya madah ke perintah dekat ngatur libat urus
ngorang ke bumpu premis sebenarnya ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawal ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisa potensi dikena ngangkat serta manah ke kandang dur penggunaan lama nyengkawum elemen lampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nemak bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Ngurah Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dikena mantuk sidak dikurang penatai pemisik nambah ke penatai pemisik serta ngangkat ketika penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna dipatut nitiah ke gaya pengawal dua sidak tahu maksud ke penatai pemisik tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berprasal ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansur ke pemaka penatai pemisik serta ulih ngati ke diri udahnya. Ya mada munyinya lebuah menerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil dia tu baru untuk edisi ke-40 tahun tu. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Director Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum music music atik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngogaya pemindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayu bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus dia ke prasal ungkup penau raban nembiak hari serata menua melantai ke pengelandia sidak belagu serta mandang ke diri. Kemuncak bintang kecil 2006 agak mereka awak ngagai orang penaja ngau orang dagang menutup ngembai ke dagang sidak nengah pengalami pemakai havoc bintang kecil. Mesti mayu sama diperancang latai nguluk pengawak tu ba auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus nengah TV 2 kena 25 hari bulan 9 pukul 9 malam. Yang maksud kejakut tu ramau awam pengarah berita bintang kecil 2026 di Kuching. Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nampak isik menggunakan pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tu dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyakna agik di Asia ke Mensia sepenuh haya. Sapi Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mana pemansang teknologi itu mai berundiang baru berkawa ngau takah jaga undang-undang ti ulih diberi ngaga Asia ti di tengkebang ngau bantu hari AI. Kuya perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngau AI.
Aspek tu patut ditukukan dalam undang-undang ngambil ke semua raban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Yang mana munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2006 di Tegas Digital Village di Kuching. Pulih Sarawak bisa nemak dua ITR report berkawa ngau insiden nunu ngau pengawak nempaluang ke ojek ke dipelabak ke mercun nuju kedai serba neka di Kuching ngau di Seri Aman. Direktur pengatur pengawak Bukit Aman kemegak Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kedua insidennya belak nguna modus operandi ke sebakar. Dua ikut suspek lelaki bersengkabuang mua serta ngenak garik bercurak celum di pelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup atau kangus ngagai dalam premis tau. Tak ngujuang ke penusah meletup pengelusak letan teking tengkira serta penusangus nuntuang siti ari palan penusahnya. Tajak pihak narai kes berbadi nyawa tau kebakar bisa diriput ke nyari. Kesnya dipansi ari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Tuduh di mahkamah marah ke kedai sebenar neka tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat depan siak kelimpah atau diminta raban local authority nyinsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusia sebakar kebenau ngagak report ngamik ke lengkas ngenatai ke report sidak. Siku tukar wang supermarket berumur 18 tahun Vanessa Billy Eli mati pengudah di lantai sebuah lori abak Batu Lima Jalan Matang Kuching pagi kemarin. Maya penusia hanya nyadi urung pukul 8 pagi masa dipelabak ke depan motosikal nuju ke puak menggeri lebuah ya dekat masang gawak. Kepala Polis Penilih Pedawan

kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Masa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bak palan penusahnya nyari urung pukul 9.40 pagi ketika bertapi ngau bakar ke balat. Kes tu dipansiak berbaru seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikelak ngujuang ke berita atau batang berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitiah katul ti ditetap ke. Lebuah gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta di 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya di Tusun Muhammad Al-Haldi Samsawi, lalu di Salir Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Besar itu, 22 September dalam tahun 1979, Barisan Nasional dibetuai ke Kepala Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob, mujur menang besai bak pengawak berpilih besai ianya Buliah 45 itik nudu hari 48 itik sita itu diperbut ke lebuah mayanya. Tiga itik nudu kebukai dimpu pengaritip diri natik diri lalu pati penyakal ianya DAP, SAPO, mau pajar alah pirun. Adanya Kepala Menteri minta rakyat bergempung mau perintah kebaru dikena mai ubah pemansang. Ia ngau benar madah kena risiko orang tau berpindang benibung tau kebecip yang lagi. Laban pemansang ukai semina ungkup rakyat kemayar itu tambahkan ungkup sidak kejemah dudela. Jerana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang enak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka ngulu aik menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Yang nak jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun karam.
2: Jaku dalam sar itu tau dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

Sesekali itu, YFM, mai kita bawud ngagai bandara yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandara yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megah, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta mega jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta mega Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta mega jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tika terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tika terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: nhau Trần
1: Ai cô chị gì cũng chào
0: Trần Trần
1: Ai cô
2: Thì ra Trần Trần đây là Kim Vida
1: Nà
2: Thì ra Đây là Kim Vida
1: Dạ quá
3: Lớp đi đi đi đi đi đi
2: Nha. Ủa giờ mẹ để bà thôi nha, chứ không xuất để lòng là càng quá. Nha, không sợ ghi nha kì.
4: Tội
2: á. À, không sợ ghi nha kì. À, không xuất đấy. Thôi rồi, thay nha. Nha kì, bà đâu kì nha. Baru-baru
4: ni kerap lah kang tu jap. Ni pengamat di tu nak mandi jap. Dah dah ke di tu. Nya sebab besai gua pun suat tu.
2: Oh mana mimi ya nyau. Bang kamu ada lagi jam aku. Aku ketiap tiap hari mandi tu pada hari nak mandi. Sampai ke 5 kali aku nurun ke kedai gitu. Nemu deh. Dah deh kulit kau tahu. Kau nama yang lite bakal tu. Baik aku ngesan pelaku ke teh tadi. Nemu deh. Nya belakang punya kerah.
4: Dai tenar dai nanti skam buat baik. Jako kera-kera. Jap udah dikulukin.
2: Nih,
4: kayak lenjai nya. Maya lenjai nya dai na.
2: Ya munya, lenjai munya nyau. Sapa ngoya nya nyau? Pedak de peniau nya. Peniau-peniau bakia nya. Pi, petang mat nya bakia nya.
4: Mun sia nya jap.
2: Mun sia munya. Nih.
4: Kumai ku kemayang lenjai nya tadi dan de antu.
2: Eh, empelah de nya. Mama nya kemayang na medak de kaki dua nya. Dak de yang iduang. Pi, dok kok mesai nya. Dak de mesai jauh. Antu ngeluarkan tau.
5: Amazi, so beautiful, so beautiful. What is this thing, yeah?
6: This is batu perungsut, my dear.
5: Wow, good. Batu perungsut, good. Badar.
6: Oh, jangkang.
5: Oh my God, ghost water. Oh my God.
6: Mati empat tu, kerap dua ikut tu tadi. Siwai nyepiak, punya muda, pedak dek. Nuka luput tu dah ditegas duai. Passion, my dear, passion. This two crisis is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imucap. The only bachelor left in this long house.

0: di nga rin yaw. Prari yung madah mo ade baka mo antu ay yaw.
1: Gamang ko to si gato padah kaya baka antu ay. Nang asay kediri nyo baka tunggol tuang. Hih, apa lagi ya tunyai? Berani ane. Adai namo ko to udah boleh nomor satu. Pekit keling gawai magun tiang tahun yang kemarin.
0: Ana nempau tai ngapa ada nyau-nyau. Tai biar pemberi sekolah magang ke ngapa kia kate kena nomor satu. Utai tak gib kapok magang kelabat.
2: Hei, udah gak sesuai bertalatnya ah. Dia sesuai ke nemu. Tuk mikul yang hati ku bunya umujab jauh lah menua ya. Mbak menua tasik din. Aku ni deh, sikat bahas muat.
0: Nyau, ha? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai tu nyau baka papuang kayu retawang.
1: Sikat pedak ya menyajap.
0: Aku nanya, aku nanya. Hello, friend. What name you?
3: Hello, my name is Mike Kikiwanga.
1: Nama kita dia? Mike Gitangga.
0: Mike nama kita. Ya, menyau. Mike Gitangga. Ama yang lagi, menyau. Nyai, nyai. Ini dia ngalah Gitangga, nyai. Ini ngalah, nyai.
2: Hari muabut.
0: Muabut.
2: Iyalah puas dua kedua bakal ikan mabuk ambuah bakal puyuk mabuk kerua.
1: Nyai, mana dia nyai? Namun dah percaya dia ngurang bom mabuknya. Mana dia nyai? Nyai, nak lupa.
2: Anak sesengah pok suai dek. Ya tu mana ngaku. Selalu meri aku duit, meli utai kaku. Lusa ke raun naga Paris kami dua. Berat dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua raun ke Paris sila. Kulit cagu kena orang agak tu. Nemu seduai, ma tu ah.
0: Ini menua Paris ya nyai. Bukan bersendakan dia menua Parisnya.
1: Kini kena ada sendakan. Nya, dek buta geografi. Hanya agak ada sepiak menua landan dian mu dek. Tu nyai, kamu dah biar dek. Tutut tu. Mana mai produk tu? Tutut tu nyai, tutut nyai.
0: Nyai, aku kak memang nanya ni ya, ni ya. Tutut tu nyai, ni ya.
2: Iya na, anu mau saya kena. Kini kacau nyai. Anak yang lagi sepi suai nak kata. Apa lah suai lagi anak yang.
0: Apa? Namanya cari nyai.
1: Aku nemu dek.
0: Nama atau tak biji-biji yang babiak tu nyau?
1: Bukai biji yang ni bangka. Buah kandinya. Ada ilang, Jai. Kena dia enggak tujuan ke Paris tu, Jai. Ya, ya.
2: Hah? Dadah.
3: Oh my